Selamat beraktivitas juga untuk semua sahabat MK yang menyimak. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih sekitaran Marga Cinta, kemudian bergeser ke Buah Batu ya sahabat MK. Ini masih dekat kan ya. Ada Bunda Lina di Buah Batu, alhamdulillah. Ini selamat bertugas juga untuk yang di Bandung. Allah memberikan jurnal syukurnya ini setiap pagi bisa menemani sarapan dan senam di teras ya siaran MK-nya, alhamdulillah. Dan akan segera kembali ke Tangerang ya, masya Allah. Fi amanillah ya Ibu Lina di Buah Batu kalau sekarang. Nanti kalau sudah kembali ke Tangerang bisa menyimak radio MKFM di streaming paling ya Ibu Lina. Karena kalau untuk frekuensi hanya di 102,7 MKFM. Tapi kalau MK pagi insya Allah ada sejumlah radio relay ya sahabat MK, ini bisa disimak juga melalui radio relay tersebut. Tapi kalau yang paling mudah memang streaming ya, bisa melalui berbagai platform sosial media seperti Meta di Instagram, Facebook sahabat MK, itu di @MKFM Bandung, sama juga di TikTok MKFM Bandung, atau di YouTube MKFM Live Kajian. Silahkan bisa di follow atau subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan. Insya Allah bisa disimak terus ya sahabat MK. Kemudian dari Buah Batu, kali ini kita berlanjut. Ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua, Bandung Barat. Masya Allah. Bunda Sinta kali ini juga bergabung menyapa di pagi hari ini, berbagi jurnal syukurnya. Karena sampai saat ini masih diberikan nafas, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menjalankan perintah Allah, dan mau ingin menginformasikan juga ya kalau cuaca pagi hari ini terasa segar karena mataharinya sudah bersinar ternyata kalau di daerah Cilimus ya. Sudah menyinari rumah Bunda juga, dan hari ini doa terbaik dari Bunda agar Allah senantiasa lindungi dan berkahi Bunda serta suami, anak, mantu, cucu-cucu Bunda, dan senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang barokah, dan nikmat yang tidak terhingga, yakni nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan Islam, serta keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Khususnya untuk Bunda dan keluarga, dan umumnya untuk semua kru MKFM serta sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Kemudian sahabat MK dari Cilimus, kita berlanjut. Kali ini ada sahabat, ini belum menyebutkan nama ya, silahkan bisa dilengkapkan informasinya di 0811-224-1027, sebutkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena ini dari sahabat MK juga yang melaporkan seperti ada suara alarm di radionya. Baik, ini segera diperbaiki ya sahabat MK. Kemudian Ibu Yeni di Cililin. Ibu Yeni berbagi kalau cuacanya di daerah Cihampelas Cililin itu mendung. Salam sehat walafiat juga untuk pendengar MK FM. Diberkahkan rezeki kita semua. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yeni di Cililin. Kang Sandy juga berbagi sehat selalu dan tetap semangat katanya dari Banjaran. Terakhir ada Ibu Dewi di Cimahi menyapa berbagi jurnal syukurnya. Jurnal syukurnya kali ini Masya Allah Alhamdulillah, sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT yang ke-81. Doa terbaiknya adalah bangkit negeriku, harapan itu masih ada. Masya Allah, jadi teringat sebuah lirik nasyid ya Ibu Dewi. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kalau menghitung hari, kurang lebih 10-11 hari lagi ya sahabat MK menuju hari proklamasi Indonesia. Ya, kita doakan agar bangsa kita ini bisa segera pulih, diberikan pemimpin yang amanah, sahabat MK, dan segera mendapatkan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Dewi sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang. Insya Allah nanti kita akan menyoroti sebuah wacana dari DPRD Jawa Barat ya, khususnya sahabat MK, ini yang akan menganggarkan alokasi biaya pendidikan, khususnya anggaran berbasis siswa, seperti apa sebetulnya? Apakah ini menjadi solusi keadilan pendidikan? Nah, silakan Anda juga bisa bagikan di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang nanti. Tentunya setelah kita simak sahabat MK, sebuah persembahan nasyid dari Sautul Harakah berikut ini.

0: paling perlu dibenahi sahabat MK agar pendidikan di Indonesia ini benar-benar adil dan berkualitas? Karena kalau kita lihat porsi anggaran pendidikan sebetulnya itu besar ya. Ini yang kemudian perlu dikelola dengan baik. Dan menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang adil? Dalam sebuah diskusi berapa waktu lalu ya sahabat MK, dulu ini bahkan sempat ketika berbicara soal pengelolaan tambang. Ini kalau tambang bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat ke masyarakat, masyarakat Indonesia itu bisa kuliah sampai S3 gratis sahabat MK. Nah seperti apa? Apakah kemudian dengan hadirnya wacana konsep anggaran yang berbasis siswa ini sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, tidak disamaratakan, ini akan menjadi implementasi yang menarik khususnya di Jawa Barat? Silahkan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan di pagi hari ini, saya juga sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM. Ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah wacana yang dihadirkan oleh anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat ya sahabat Dafa, Maulana Yusuf Erwiansyah, ini yang menilai bahwasannya alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat ini masih harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Adanya ketimpangan dukungan anggaran antara sekolah negeri dan swasta ternyata dinilai turut memicu persoalan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang cenderung berulang setiap tahunnya sahabat Dafa.
1: Benar sekali sahabat MK juga sahabat Syifa, di mana pihak terkait pun juga mengatakan bahwa persoalan tersebut ini perlu dilihat dari cara pemerintah, terutama untuk pemerintah daerah menempatkan peserta didik dalam kebijakan penganggaran pendidikan. Menurutnya selama ini orientasi dari anggaran masih lebih banyak kepada ataupun juga diarahkan begitu ya kepada satuan-satuan pendidikan, bukan kepada siswa sebagai penerima layanan pendidikan sahabat MK. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 948 ribu lebih siswa sekolah negeri memperoleh dukungan anggaran sekitar 7,8 triliun rupiah atau sebesar 80% dari total alokasi sahabat MK. Sementara itu 963 ribu lebih siswa sekolah swasta hanya mendapatkan sekitar 1,6 triliun rupiah atau kurang lebih 18% sahabat Syifa.
0: Dari jumlah persentasenya sudah terlihat ya, terasa berbeda sahabat MK antara 80% dengan 18%. Ini tentu kesenjangan yang perlu segera dievaluasi karena layanan pendidikan dinilai seharusnya diberikan secara adil tanpa membedakan status satuan pendidikannya. Kondisi tersebut sahabat MK perlu kemudian diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 khususnya di pasal 31 serta putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 3/PUU/12/2024, di mana untuk mengatasi persoalan tersebut, maka DPRD Jawa Barat mendorong adanya reformasi tata kelola bantuan operasional pendidikan daerah. Kalau dulu kita kenal ada BOS ya, bantuan operasional sekolah. Nah kali ini di Jawa Barat ada bantuan operasi pendidikan daerah atau BOPD sahabat MK. Dan terkait usulannya, ini agar penyaluran BOPD tadi bisa menggunakan pendekatan berbasis jumlah peserta didik. Jadi sama seperti skema dana BOS ya dari pemerintah pusat, tapi fokusnya sekarang bagaimana ke setiap individu peserta didik sahabat MK. Yang mana skema tadi BOPD-nya akan mencakup BOPD reguler, BOPD kinerja, BOPD afirmasi yang dengan besaran tadi disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikannya sahabat MK.
1: Iya, dalam usulan tersebut sahabat MK, biaya BOPD sendiri ini untuk BOPD reguler per siswanya dipatok dengan angka kisaran 4,5 juta rupiah untuk SMA, kemudian 5,5 juta rupiah untuk SMK dan 6,5 juta rupiah untuk SLB, di mana penggunaan juga ini perlu diatur secara ketat, termasuk juga batas maksimal honor guru, kemudian juga untuk honor guru non ASN, penyediaan buku literasi, bahkan juga pemeliharaan sarana dan juga prasarana pendidikan. Di mana pihak terkait pun juga menekankan bahwa pemberian BOPD sendiri harus disertai aturan yang tegas dan juga mekanisme pengawasan yang kuat. Sekolah negeri maupun juga swasta yang menerima bantuan tersebut ataupun juga dana tersebut, ini sahabat MK, harus memberikan juga layanan pendidikan tanpa membebankan pungutan-pungutan tambahan kepada para peserta didiknya sahabat Syifa.
0: Ya, dengan hadirnya perubahan pola penganggaran tersebut, harapannya bukan sekedar persoalan pembagian dana saja ya sahabat Dafa juga sahabat MK, tapi juga sebagai ikhtiar upaya untuk memastikan bahwasannya setiap anak, setiap peserta didik di Jawa Barat ini memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan demikian, pilihan sekolah negeri atau swasta tidak lagi jadi persoalan ya yang menentukan besar kecilnya dukungan pembiayaan yang diterima oleh peserta didik. Bahkan Jawa Barat ini termasuk diantaranya angka putus sekolah tertinggi ya sahabat Dava. Ini kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Nah, Anda silahkan bisa bergabung berbagi sudut pandangnya sahabat MG. Apa yang perlu dibenahi agar pendidikan Indonesia benar-benar adil dan berkualitas khususnya di Jawa Barat? Dan menurut Anda apa yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh setiap anak atau peserta didik untuk bisa mendapatkan pendidikan yang adil tadi? Apakah anggaran pendidikannya yang kemudian didorong lebih merata, atau gurunya justru sahabat MK yang berkualitas ditempatkan di semua sekolah yang rata juga ini ya? Jadi tidak ada kecenderungan sekolah A ini lebih bagus kualitas gurunya atau sekolah B yang lebih seperti apa. Nah, silakan Anda bisa bagikan sudut pandangnya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang di pagi hari ini. Insya Allah, kita akan diskusikan juga di termin berikutnya bersama dengan narasumber kita, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Bapak Iwan Hermawan, SPD MM. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan wacana anggaran berbasis siswa. Apakah menjadi solusi mewujudkan keadilan pendidikan? Silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi sudut pandang Anda. Apa satu hal yang

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns, mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini kita akan menyoroti sahabat MG bagaimana anggaran berbasis siswa ini menjadi wacana yang dihadirkan oleh DPRD Jawa Barat. Anda silakan bisa ikut bergabung berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidikan Indonesia atau P3I Jawa Barat, Bapak Iwan Hermawan SPDMM, yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Pak Iwan di pagi hari
1: sehat.
0: Ini.
1: Alhamdulillah,
0: masya Allah. Terima kasih Pak Iwan sudah berkenan untuk berbagi, bergabung diskusi MKFM dalam segmen Sudut Pandang di studio dan saya Syifa dan juga rekan saya sahabat Dava Pak Iwan. Kita akan menggali bagaimana wacana anggaran berbasis siswa ini Pak. Nah di awal barangkali Pak Iwan, apa sebetulnya yang dimaksud dengan anggaran berbasis siswa ini dan apa yang kemudian membedakan dengan sistem penganggaran yang berlaku sebelum-sebelumnya Pak Iwan?
1: Ya baik. Sebelumnya, teh Kang Dapa, ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa kan pendidikan itu diserahkan kepada daerah ya. Untuk pendidikan dasar itu kan kota kabupaten. Biar pendengar tahu ya, SD SMP itu kewajibannya ada di bupati wali kota, sedangkan SMA dan SMK ada di pemerintah provinsi. Nah, yang kita bicarakan adalah berkaitan dengan anggaran yang provinsi yang sedang digodok oleh DPRD. Nah, biaya pendidikan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 bahwa biaya pendidikan untuk sekolah menengah itu ada biaya investasi, operasi, dan personal gitu. Nah, selama ini yang didapatkan oleh sekolah itu yaitu biaya operasi dari pemerintah pusat dalam bentuk BOS. Itu 1.600.000 per siswa gitu. Sebenarnya udah berbasis per siswa ya. Dihitungnya per siswa, tinggal sekolah itu berapa jumlah siswa kali 1.600.000. Nah, ini biaya operasional dari pemerintah daerah itu diatur oleh peraturan Pergub nomor 158 tahun 2022. Itu ditentukan besarannya 145.000 sampai 160.000 tergantung jumlah siswa. Jadi selama ini aturan sudah berbasis siswa, berapa jumlah siswa yang ada di sekolah itu baru dibantu oleh pemerintah. Nah, yang jadi persoalan, yang menjadi kegelisahan kami aktivis pendidikan dan juga anggota dewan, ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan, yaitu 145 sampai 160. Saat ini hanya 28.000 per siswa per bulan, sehingga kurang lebih hanya 366. Jadi kalau saya jumlahkan tidak sampai 2 juta itu kebutuhan yang dibutuhkan per siswa per tahun. Nah, kami dulu mantan anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat kita melakukan penelitian tahun 2012. Ternyata setelah kami sampaikan ke Komisi 5, 2012 itu kebutuhan per siswa itu untuk SMA itu 4.500.000. Untuk SMA itu, untuk SMA ya, untuk SMK itu 5.5 dan untuk SLB sekitar 6 juta. Itu yang diperlukan, sehingga sementara sekarang kalau dihitungkan hanya 1.936. Nah, maka ya, kami dengan DPRD sering berbicara kalau memang pemerintah tidak mampu untuk membiayai sesuai dengan unit cost per siswa yang dibutuhkan, maka reaktivasi SPP, buka kembali bantuan dari masyarakat yang mampu tentunya. Kalau yang tidak mampu, tidak usah. Jadi yang mampu memberikan sumbangan, karena sudah diatur dalam Pergub tersebut. Jadi Jawa Barat memberikan BOPD untuk siswa, namun bagi masyarakat mampu bisa memberikan kontribusi. Nah, jadi kalau disebut oleh Pak Gubernur cukup gitu, ya kita bertanya-tanya. Makanya DPRD sekarang lagi menggodok berapa sebetulnya biaya per siswa per tahun di Jawa Barat untuk SMA, SMK, dan SB, LSB itu. Nah ini yang jadi latar belakang persoalan hiruk pikuknya pendanaan pendidikan di Jawa Barat, begitu Teh?
2: Ya baik Pak Iwan, kalaupun tadi melihat terkait dengan alokasi anggaran ini pun juga tengah digodok juga seperti apa terkait dengan sasarannya begitu. Namun ketika di lapangan Pak Iwan, ketika berbicara terkait dengan Jawa Barat sendiri kan geografisnya cukup luas juga begitu, cukup beragam juga, apa tantangan-tantangan yang mungkin juga muncul begitu ketika menerapkan sistem anggaran tersebut ini Pak Iwan?
1: Ya kan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem anggaran yang merata. Mm-hmm. Mau di kota, mau di desa, bos 1.600.000 gitu kan. Nah, tapi yang jadi persoalan itu biaya investasi. Jadi biaya investasi itu yang diperuntukkan untuk peralatan itu antara kota dengan desa berbeda gitu. Mm-hmm. Begitu juga untuk biaya investasi non personalia. Kan biaya investasi itu, maaf, biaya operasi itu ada personalia, ada non-personalia. Kalau yang personalia untuk guru itu relatif sama, tapi yang non-personalianya, sederhanalah untuk SMA 3, SMA 5, itu biaya ekstrakurikulernya mahal. Hmm. Artinya biaya ekstrakurikuler yang dibutuhkan, biaya emang dengan pelatih yang mahal untuk dibayar gitu ya. Sementara di daerah-daerah, ekskulnya kan sederhana, tidak seberat SMA-SMA di kota. Nah, makanya sekarang ada penurunan kualitas. Ya, LKS aja, Lembaga Keterampilan Siswa Jawa Barat, kedodoran. Yang biasa juara umum dengan kondisi pembiayaan seperti sekarang, ya jadi berat juga. Begitu. Jadi, jelas. Jadi, ke depan memang harus ada perbedaan pembiayaan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Karena sangat beragam tadi Kang Dapa mengatakan. Jadi ya. Jadi melihatnya bukan hanya berbasis siswa, juga anggaran itu berbasis wilayah begitu Teh.
0: Tidak hanya berbasis siswa tapi berbasis wilayah ya, karena luasnya wilayah Jawa Barat.
1: Kebutuhannya berbeda di Ranca Buaya dengan di Kota Bandung, walaupun ini tidak adil, tapi kenyataannya seperti itu. Ya artinya penggunaan peralatan-peralatan yang digunakan oleh sekolah itu ada ketimpangan. Nah kalau mau disamakan, saya kira ya seharusnya sih idealnya disamakan antara sekolah di kota, tapi kebutuhannya berbeda.
0: Ya, masya Allah. Ini ternyata memang masih menjadi PR untuk penelitiannya ya, ataupun data penyesuaian agar jumlah siswa ini betul-betul terdata dengan baik, karena kebijakannya akan berpengaruh. Selain anggaran barangkali Pak Iwan, apa faktor lain yang kemudian harus dibenahi untuk mewujudkan pendidikan yang adil di Jawa Barat sendiri ini Pak?
1: Ya, pendidikan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kewenangan daerah itu yang pertama pengelolaan personalia, ketenagaan. Pengangkatan guru, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pejabat di dinas pendidikan. Nah, berkaitan dengan pejabat dinas pendidikan, kami mengusulkan, karena sekarang lagi menyusun raperda ya Teh. Jadi perda yang ada itu lagi direvisi. Nah, kita masukkan untuk raperda pendidikan Jawa Barat. Ya, salah satu diantaranya untuk persyaratan sebagai pejabat birokrat di dinas pendidikan itu harus berlatar belakang pendidik. Jadi dari LPTK ini yang seharusnya terjadi, dan tidak asal dari latar belakang pendidikan ya, harus betul-betul yang menguasai dan berlatar-latar pendidikan, sehingga itu yang harus dibenahi gitu. Tidak sembarang siapa aja bisa duduk jadi kepala dinas pendidikan. Itu ketenagaan. Berikutnya juga tentang pengangkatan guru, kan lagi darurat guru nih, angkatan saya udah pada pensiun. Nah sekarang yang terjadi guru P3K, dan itu belum bisa memenuhi karena kurang guru. Sementara untuk honorer tidak boleh, maka gubernur kerjasama dengan UPI, maka mahasiswa UPI lah yang turun untuk menggantikan honorer. Ini juga saya sebagai pengurus alumni KUPI, ya kasihan juga gitu, guru honorer dihentikan diganti dengan mahasiswa UPI. Ini ketenagaan. Jadi tadi yang menyangkut tentang pembiayaan sudah kita bahas. Jadi pembiayaan, ketenagaan, berikutnya sarana prasarana. Nah tadi investasi yang saya sampaikan. Jadi tiga hal kewenangan daerah ini, karena kurikulum tanggung jawab pusat kecuali muatan lokal gitu. Yang kurikulum bukan tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali muatan lokal. Muatan lokal kami usulkan Jawa Barat itu muatan lokalnya bukan bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Cirebon, itu harus diakomodir nanti dalam Perda Pendidikan Jawa Barat begitu teh.
2: Iya baik Pak Iwan. Ini di akhir juga Pak Iwan untuk dapat juga sama-sama menguatkan terkait dengan kebijakan yang akan dihadirkan juga, kemudian juga peraturannya akan digodok juga begitu Pak Iwan. Peran serta masyarakat untuk dapat juga turut andil begitu dalam mengawal kebijakan-kebijakan ke depannya. Ini perlu seperti apa Pak Iwan?
1: Ya, saya seringkali mengatakan kepada Pak Gubernur, Kepala Dinas, kenapa tidak memberi kesempatan beribadah bagi orang tua yang mampu kepada sekolah, sehingga biaya yang standar dan biaya yang dirasakan kurang dari APBD, maka ketika ada orang tua yang mampu ingin berkontribusi, jangan ditolak, orang mau beribadah gitu. Masa sekarang yang terjadi masyarakat miskin, masyarakat mampu sama-sama sekolah dengan istilah gratis, yang sebetulnya bahasa regulasinya bukan sekolah gratis, sekolah bebas pungutan. Kalau sekolah gratis bahasa politik dari pejabat di daerah gitu. Sehingga ketika sekolah bebas pungutan diberikan bantuan kepada pemerintah, dari pemerintah, dan tidak lagi ada pungutan apapun, bebas, tetapi kontribusi masyarakat dibuka dong gitu. Jangan seperti sekarang masyarakat yang memberikan kontribusi ditolak, kepala sekolah takut nerima, nanti dilaporkan ke APH. Nah justru yang saya inginkan, ya kami inginkan agar menjadi hasil pendidikan itu bisa tidak hanya maksimal tapi optimal. Karena biaya yang sekarang diberikan pemerintah itu untuk prestasi standar. Kalau ingin lebih optimal maka beri kesempatan masyarakat berpartisipasi, tidak selalu uang, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk barang, dalam termasuk kalau berbentuk pembiayaan. Ini yang diharapkan, yang selama ini ada perdebatan antara saya dengan KDM gitu ya. Ini perdebatan ya, sangat perdebatan di media sosial gitu. Nah, saya menginginkan ada kontribusi masyarakat, dia ingin tetap gratis dan katakan cukup, mengatakan cukup gubernur tanpa melakukan penelitian. Saya kira itu salah benar kalau mengatakan cukup tanpa penelitian, hanya menerima informasi dari para kepala sekolah yang takut ketika ditanya gitu, menjawabnya cukup saja begitu. Yang sebenarnya yang mengeluh kepada saya tidak cukup Pak Iwan gitu. Kan ada perbedaan lah antara ke gubernur dengan saya menyampaikan keluhannya. Begitu teh.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Iwan, ini sudah menjadi pembuka ya wawasan bagi masyarakat, ternyata masih ada peluang untuk kita bisa berkontribusi, bisa tadi melalui sedekah pendidikan mungkin sebutannya ya, atau
1: beribadah
0: juga
1: lah gitu.
0: Iya betul, atau investasi
1: beribadah, orang beribadah ditolak gitu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bisa kemudian menemukan jalan keluarnya karena sedang digodok juga untuk aturannya. Terima kasih banyak Pak Iwan sudah membuka wawasan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan narasumber di pagi hari ini yang juga merupakan bagian dari Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat. Tentunya kita nantikan bagaimana kemudian hasil dari penggodokan aturan dari DPRD Jawa Barat ya sahabat Dava.
2: Iya betul sekali sahabat Siver juga sahabat MK, tentunya hal tersebut harapannya dapat juga memberikan manfaat gitu ya, kepada para masyarakat terutama juga untuk siswa-siswa juga gitu ya sahabat Siver.
0: Iya, dan terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Kali ini kami sapa ada sahabat kita ini yang menyampaikan kalau memang ujian bimbel dan ijazah murid ini harus membayar katanya. Maka disarankan adanya peningkatan dana pendidikan untuk ketiga hal di atas agar gratis. Dari Ibu Lina di Buah Batu yang berbagi. Memang ini sebutan pendidikan gratis itu ternyata tadi bahasa politik ya sahabat Dava ya.
2: Betul.
0: Nah kemudian kita sapa juga ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini menilai yang menjadi sorotan itu adalah di poin yang kedua. Di poin yang kedua ini berkaitan dengan guru yang berkualitas perlu dihadirkan merata di setiap sekolah. Terima kasih sahabat MK, ini Kang Sandi juga menyapa, ada Ibu Juwita juga di Cimindira yang sudah berbagi. Terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan sehat selalu sahabat Dava. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kang Endang di Bogor ini juga ya mendukung untuk bisa diskusi lebih lanjut ya ternyata, Masya Allah. Terima kasih Kang Endang dari Bogor. Insya Allah sahabat MK, di termin berikutnya kita akan sambung diskusinya di segmen Bincang Kesehatan. Masih dalam rangkaian Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kita akan bahas bagaimana ikhtiar terbaik untuk menangkal kanker serviks sebelum itu terjadi. Bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Yasmin MK Medika, Dr. Airena Niza Nugroho, sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Eh, kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Nah. Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Terima kasih sahabat MG ada masih bersama kami di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen yang berikutnya, kali ini kita memasuki segmen bincang kesehatan sahabat MG, melihat bagaimana kemudian penyakit di zaman sekarang ini semakin banyak, semakin beragam, termasuk diantaranya kanker. Ini menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi sahabat MG, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia, karena baru terdeteksi setelah ataupun baru ketahuan biasanya kalau sudah parah. Nah sahabat MG, Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau Anda, apakah sudah pernah melakukan screening kesehatan sahabat MG, khususnya berkaitan dengan penyakit yang berbahaya seperti salah satunya adalah kanker ini? Silakan Anda bisa bagikan atensi ataupun juga pengalaman Anda berkaitan dengan ikhtiar terbaik dalam menjaga kesehatan, khususnya menangkal salah satu jenis penyakit, yaitu kanker, sebelum itu terjadi atau semakin parah. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita akan berbincang, sahabat MK, diskusikan bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medika, bersama dengan dokter Airena Niza Nugroho. Alhamdulillah sudah terhubung di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Airena.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Siva.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, dokter?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Siva, gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, dalam kondisi sehat dan semangat, insya Allah, dokter, nih, menyimak dan juga hendak membahas sebuah persoalan yang nampaknya perlu untuk sama-sama, khususnya bagi wanita ya, dokter ya. Ini berkaitan dengan kanker serviks. Seperti apa sebetulnya ikhtiar terbaik dan apa kanker serviks ini sendiri, dokter? Bahayanya segimana sih? Apakah sama dengan kanker-kanker lain atau seperti apa, dokter? Insya Allah kita juga akan diskusikan di pagi hari ini. Mungkin di awal, dokter, kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan banyak orang ini kan biasanya baru sadar pentingnya menjaga kesehatan setelah sakit. Nah, sebenarnya seberapa besar peluang untuk mencegah kanker ini sendiri, dokter?
1: Baik, terima kasih. Untuk kanker yang pada topik pada pagi hari ini kita fokuskan dulu ya, Tess, ya, untuk kanker serviks. Nah, kalau kanker serviks itu peluang terbaik kita adalah dengan mencegah terjadinya kanker serviks. Karena khusus pada topik ini di kanker serviks, kita punya nih pencegahannya, yaitu dengan salah satunya adalah vaksin HPV dan dengan screening. Tujuannya supaya kita mendeteksi lebih awal sebelum terjadinya kanker serviks, karena bila sudah terjadi kanker serviks, nah itu yang cukup sulit disembuhkan, apalagi pada stadium yang lanjut. Kalau pada stadium awal itu mungkin masih ada tata laksana yang bisa kita lakukan, tetapi yang berbahaya dan paling ditakuti semua wanita itu adalah kalau sudah mencapai stadium lanjut. Nah, untuk kanker serviks ini apa ya sebenarnya? Kita bahas dulu ya tentang kankernya secara umum. Nah, kanker secara umum itu adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang tumbuhnya itu tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Nah, pertumbuhan sel abnormal ini saking tidak terkendalinya, dia akan terus-menerus membelah diri, sehingga nanti bisa membuat benjolan di organ yang terkena kanker ini, yang akan terus membesar, bisa sampai bisa merusak sel-sel normal di sekitar kanker ini, dan bisa merusak bagian tubuh yang lain juga, bahkan bagian organ-organ yang letaknya jauh dari situs kanker pertama tadi, dengan cara bisa masuk ke aliran darah atau masuk ke aliran getah bening, sehingga dia bisa mencapai organ-organ lain di tubuh yang jauh dari sel kanker pertama ini. Nah, kanker serviks itu apa? Yaitu kanker yang tumbuh di bagian leher rahim atau yang biasa kita sebut serviks. Di mana bagian leher rahim ini yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Nah, penyakit ini merupakan salah satu kanker yang paling banyak menyerang wanita di Indonesia, bahkan menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Kalau data dari Kementerian Kesehatan itu juga menyebutkan sekitar 36 ribu kasus baru kanker serviks itu terdeteksi setiap tahunnya. Dan yang mengkhawatirkan lagi, sekitar 70% kasus kanker serviks di Indonesia itu baru terdeteksi pada stadium lanjut, sehingga angka kematiannya pun jadi cukup tinggi. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau sudah pada stadium lanjut itu memang agak sulit ya tata laksananya. Nah, penyebab utama dari kanker serviks itu adalah virus HPV atau human papilloma virus. Khususnya yang beresiko tinggi adalah menyebabkan kanker serviks adalah virus-virus HPV 16 dan 18. Nah, virus ini bisa menular melalui kontak kulit di area genital atau area kelamin. Biasanya penularannya melalui hubungan seksual. Yang membuatnya kanker serviks ini berbahaya dan ditakuti inilah selain yang tadi karena stadium akhir itu sangat susah ya disembuhkannya. Nah, untuk stadium awal itu seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali atau malah gejalanya seperti kondisi atau penyakit-penyakit biasa saja dan baru bisa terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Nah, kabar baiknya ya, masih ada alhamdulillahnya. Kanker serviks ini termasuk kanker yang paling bisa dicegah lah dibandingkan jenis-jenis kanker lain. Dan tidak semua infeksi HPV, kan HPV ini banyak ya jenis-jenis virusnya. Tadi ada 16, 18, ada 6, 11, dan lain-lainnya. Itu tidak semuanya bisa berujung ke kanker serviks. Karena ada faktor-faktor risiko lainnya yang bisa menyebabkan kanker serviks. Dan selain itu pada banyak kasus ya, tubuh kita juga atau vagina kita juga punya kemampuan untuk membersihkan diri atau membersihkan virus ini secara alami. Nah, begitu untuk gambaran umumnya ya Teh mengenai kanker serviks.
0: Masya Allah, ini sebagai pembuka sudah mulai tercengang ya sahabat MK. Ternyata tadi baru bisa ketahuan setelah lanjut ya dokter ya. Makanya ini bisa dicegah, utamanya adalah dengan pencegahan begitu dokter. Berbicara soal pencegahan, siapa saja sebetulnya dokter yang sebaiknya mulai berikhtiar, mulai waspada terhadap jenis kanker serviks ini? Apakah hanya perempuan yang sudah menikah saja atau ada kelompok lain yang kemudian tadi perlu waspada dan bisa berikhtiar dari pencegahannya ini dokter?
1: Baik, untuk siapa saja yang sudah perlu waspada terhadap kanker serviks ini, yaitu kalau dari segi usia ya, mungkin dari usia, kalau untuk waspada sih baiknya dari usia muda ya, dari usia sekitar 20-an juga udah harus waspada, atau dari usia 30 juga sudah harus waspada, tidak harus menunggu harus usia lanjut 40 ke atas atau usia lebih lanjut lagi yang harus waspada. Karena kanker serviks ini yang utamanya adalah pencegahannya, screening dan vaksin HPV tadi. Untuk screening itu nanti bisa kita mulai dari usia muda. Sebenarnya selain usia itu dari faktor risiko hubungan seksual. Wanita yang sudah aktif secara hubungan seksual itu juga harus sudah waspada terhadap potensi dari atau risiko dari kanker serviks ini. Jadi sudah sebaiknya itu sudah melakukan screening untuk kanker serviks.
0: Jadi
1: faktor faktor selain itu kan kanker serviks ini ada banyak faktor risiko lainnya ya. Faktor-faktor risiko lainnya ini misalnya yang tadi berhubungan seksual. Apalagi orang-orang yang berhubungan seksual di usia muda, termasuk pada zaman sekarang ini ya, bahkan anak-anak atau remaja itu sudah ada yang berhubungan seksual. Nah, itu juga sudah bisa dilakukan screening. Lalu orang yang berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau ada riwayat infeksi menular seksual, apalagi riwayat infeksi menular seksualnya yang sering ya. Lalu orang-orang yang merokok atau orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, misalnya orang-orang yang punya penyakit HIV atau yang memang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mensupresi atau menekan sistem imun. Jadi kan menekan sistem imun itu akan membuat tubuh semakin lemah, jadi resiko terpapar virus ini juga akan meningkat. Atau wanita yang sudah melahirkan anak yang cukup banyak, sehingga kan berhubungan seksualnya berarti kan sudah sering juga. Selain itu misalnya pada wanita usia subur itu yang jarang atau tidak pernah melakukan screening seperti pap smear, itu juga secara tidak langsung ya meningkatkan resiko kanker serviks. Tapi ini lebih karena tidak melakukan screening, jadi tidak terdeteksi di stadium awal dari kanker serviks ini gitu.
0: Tadi disampaikan Berarti sebetulnya kalau kita melakukan pengecekan begitu dokter, ini masih bisa terdeteksi ya, meskipun di stadium awal ya dokter ya?
1: Betul. Untuk pengecekan atau screening ini, kita kan ada dua macam ya, ada screening, ada beberapa sih sebenarnya. Tapi yang populer di Indonesia itu ada Pap smear dan IVA test. Nah, untuk Pap smear ini kita akan mengambil sampel dari langsung dari area leher rahim. Nanti akan diperiksakan di laboratorium, dilihat apakah nanti ada perubahan sel-sel yang abnormal, ataukah ada lesi prekankernya, atau bahkan sel-sel kankernya itu juga bisa terdeteksi di Pap smear. Yang selain itu ada IVA test atau infeksi visual dengan asam asetat. Ini screening sel kanker serviks, itu yang lebih sederhana dan murah. Dan ini banyak digunakan di fasilitas kesehatan dasar atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas. Nah, IVA test ini pemeriksaan screening cepat untuk mendeteksi dini lesi prekanker pada leher rahim atau serviks.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini semakin membuka wawasan sahabat MQ untuk kita, khususnya akhwat ya, wanita menjaga kesehatan, khususnya di sekitar daerah rahim. Ini leher rahim ya, kalau serviks ya dokter ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, bagi sebagai pembuka dulu ya dokter ya, sebelum kita nanti banyak diskusi juga bersama dengan sahabat MQ, Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pertanyaan ataupun atensi Anda, sahabat MQ. Sebelum kita jeda, nampaknya ada satu atensi yang akan kita sapa, dokter. Ini dari hamba Allah yang bergabung bertanya. Jadi kalau melakukan screening di puskesmas, bilangnya apa dokter? Masya Allah, silahkan dokter, seperti apa ini kira-kira?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan ya. Kalau untuk screening di puskesmas, mungkin bisa langsung ditanyakan aja ke puskesmasnya. Saya mau, mungkin di yang banyak di puskesmas itu yang IVA test ya, kalau saya tidak salah. Mungkin bisa langsung tanya aja di puskesmas ini ada IVA test tidak, atau ada program untuk cek screening kanker serviks tidak. Mungkin biar bisa dijelaskan lagi dari pihak puskesmasnya, mereka punya tes yang apa aja.
0: Baik, Masya Allah. Ini bisa diikhtiarkan ya sahabat MQ. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan nampaknya nanti kita akan sapa lagi sahabat MQ yang sudah bergabung. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya dokter ya. Silakan sahabat MQ, Anda yang juga ingin menyapa, menyampaikan atensi ataupun juga pengalaman diskusi di pagi hari ini, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga menyimak melalui sosial media @MQFM Bandung. Silahkan bisa kemudian sampaikan melalui komentar sahabat MQ. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh.
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kita berbincang, sahabat MK, berkaitan dengan menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati, sahabat MK. Apalagi tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwasannya kanker serviks ini biasanya umumnya baru ketahuan setelah di stadium lanjut. Maka ikhtiar terbaik untuk senantiasa melakukan pemeriksaan, screening tadi disebutkan ya sahabat MK, ini menjadi salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan kita, khususnya bagi para muslimah. Dan silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbincang di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta diskusi Anda pagi hari ini. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Dr. Airina Niza Nugroho, selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica. Baik dokter, ini sudah ada beberapa sahabat MK juga ya yang bergabung, dan nampaknya tadi banyak juga yang kemudian penasaran begitu dokter, karena kan kalau zaman sekarang ini banyak penyakit, karena ada yang menyebutkan makanannya juga makin beragam, ada yang aneh-aneh begitu ya dokter ya sebut tadi ya. Kita sapa ada sahabat dari Cijerah yang menyimak dan mau bertanya dokter, apakah ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi penyebab penyakit kanker serviks ini dokter? Seperti apa nih dok? Silahkan.
1: Ya, atas pertanyaannya, kalau untuk makanan ya, sebenarnya kan nggak ada sih jenis makanan yang secara langsung bisa menjadi faktor utama penyebab dari kanker serviks. Karena utamanya kanker serviks ini memang penularan sumbernya itu dari infeksi virus HPV yang bisa menular dari kontak seksual. Paling kalau dari segi makanan sih mungkin kalau pola makanan tidak bagus atau makan makanan yang bisa membuat sistem mengganggu sistem imun, nah mungkin kan jadi beresiko meningkatkan virus HPV. Tapi untuk jenis makanannya apa secara khusus itu setahu saya sih belum ada yang bisa secara khusus menyebabkan kanker serviks ini.
0: Alhamdulillah, ini yang penting jaga kesehatan tentunya ya dokter ya. Karena kalau jadi jenis makanan ini juga mempengaruhi daya tahan tubuh biasanya ya dokter ya.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Itu dia jawabannya sahabat MK. Dan kemudian kita sapa kembali dokter, kali ini mungkin sambil mengedukasi juga, karena ada sahabat kita ini yang bergabung berbagi, katanya sudah sebenarnya ingin periksa dokter tapi masih takut dan juga malu. Pemeriksaan kanker serviks itu sebetulnya seperti apa sih dokter? Apakah sakit? Nah ini menjadi edukasi tersendiri juga ya dokter ya. Silakan dokter.
1: Terima kasih Tessa dan penanya. Nah, untuk pemeriksaan screening yang tadi saya sampaikan, yang pap smear dan IVA test ini, sebenarnya tidak usah malu ya, karena pemeriksaannya pun dilakukan sebagian setahu saya ya, dilakukannya kan secara privat ya, hanya ada pasien dan petugas atau petugas yang mengambil sampel, dan dilakukannya pun ya insya Allah hanya membuka aurat yang perlu dibuka saja. Misalnya ya area ini ya, maaf, area kewanitaan atau area kelaminnya. Dan nanti cara pemeriksaannya pun kalau dibilang sakit, sebagian besar sih mengatakan lebih ke tidak nyaman. Karena kan nanti kita ada alat yang dimasukkan ya ke dalam liang vagina untuk supaya kita bisa melihat serviks ya atau leher rahim, dan nanti untuk pengambilan sampelnya pun tidak yang diambil apa misalnya dipotong atau apa, tapi kita mengambil sampelnya seperti swab dioleh. Jadi mungkin yang tidak terasa nyamannya pada saat kita memasukkan alat untuk membuka liang vagina aja, tapi untuk pada saat pengambilan sampelnya mas sebenarnya tidak sakit, karena pengambilan sampelnya itu secara dioles.
0: Baik, Masya Allah.
1: Lebih banyak pasien itu yang merasa takut karena melihat dimasukkan alat itu seperti takut perasaannya. Tapi pada saat pelaksanaannya itu lebih ke tidak nyaman aja karena dimasukkan alat.
0: Iya, Ini ada lanjutannya ternyata dokter ya, ditanyakan kembali oleh sahabat kita. Ini kalau tidak sakit dokter, apakah ini juga aman untuk wanita yang belum menikah, apalagi gadis dokter? Karena khawatir juga ini sahabat kita juga sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tampon. Apakah sama seperti itu dokter atau seperti apa?
1: Kalau untuk wanita yang belum menikah ya, wanita yang belum menikah dan belum berhubungan seksual, nah itu kita belum menyarankan sih untuk screening pap smear dan IVA test ini, karena ditakutkan nanti pada saat memasukkan alat, nah itu kan bisa berisiko merobek ini ya,
0: selaput darah ya, biasa
1: merobek simennya atau selaput darah seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, ini terjawab ya sahabat MK yang bertanya. Kemudian kita sapa juga dokter, kali ini ada Ibu Dewi dari Cimahi yang menyampaikan, apakah setiap perempuan harus melakukan pemeriksaan kanker serviks ini dokter?
1: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi kita sebagai tenaga medis ya, kita sangat menyarankan untuk pemeriksaan screening ini. Apalagi tujuan kita kan untuk mendeteksi dini sebelum terjadinya kanker. Jadi memang kalau dari kita sih memang sangat menganjurkan untuk screening ini, karena screeningnya juga tidak nyeri kan ya. Dan mungkin bisa ada dari puskesmas juga, ada dari apa Faskes tingkat 1 juga sudah ada program untuk screening ini. Jadi mudah dijangkau juga untuk masyarakat. Jadi kenapa tidak gitu, saran saya mah screening.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini silakan bisa diikhtiarkan ya untuk mencegah tadi, karena kesehatan perlu dijaga sahabat MK. Terima kasih dokter. Ini Masya Allah ya, berdiskusi jadi banyak juga sahabat MK yang kemudian antara baru mendengar atau tadi baru teredukasi dengan hadirnya siaran di pagi hari ini. Banyak yang bergabung bertanya, kali ini menyampaikan kalau sahabat kita ini tidak menyebutkan nama dokter. Kalau untuk pemeriksaan ini apakah cukup sekali saja dokter, atau ada jangka waktu untuk bisa periksa lagi setelah beberapa tahun? Seperti apa ini dokter?
1: Baik, untuk pemeriksaan pap smear dan
0: bertanya, kali ini menyampaikan kalau sahabat kita ini tidak menyebutkan nama dokter. Kalau untuk pemeriksaan ini apakah cukup sekali saja dokter, atau ada jangka waktu untuk bisa periksa lagi setelah beberapa tahun?

0: konsultasikan dulu dengan dokternya atau dokter spesialis opjinnya kapan untuk kita perlu tes lagi ke depannya. Tapi secara umum itu bisa diulang sekitar 3-5 tahun untuk yang hasil tesnya normal. Tapi kalau misalnya ada kelainan di hasil tes pertama, itu bisa diulangi lagi, bisa ada yang 6 bulan atau setahun, tergantung dari hasil tes pertama. Itu baiknya didiskusikan lagi dengan dokter opjinnya.
1: Baik, jadi tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang begitu ya dokter ya?
0: Betul.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini sahabat kita yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat Nisa di Bandung, dokter, yang berbagi atensi. Kalau disampaikan, ini untuk kalau belum screening tapi menerima vaksin HPV, ini bisa atau tidak dokter? Atau harus tetap screening dulu baru terima vaksin? Seperti apa urutannya dokter? Silahkan dokter.
0: Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk urutan antara mana yang duluan nih, vaksin duluan kah atau screening duluan kah, sebenarnya tidak ada urutan bakunya. Boleh yang mana duluan, mau vaksin dulu boleh, mau screening dulu boleh. Karena walaupun sudah vaksin, itu kan pada saat vaksin tapi belum screening, kan kita belum tahu ya kondisi tubuh kita seperti apa, belum ada hasil screeningnya. Baiknya tetap screening juga untuk melihat apakah kondisi tubuh kita masih baikkah atau sudah mulai ada lesi prekankernya kah, atau mungkin jangan sampai sudah kena kanker misalnya. Kalaupun misalnya setelah kita screening hasilnya normal, terus kita baru mau vaksin HPV, itu juga tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak ada urutan mana yang harus duluan, vaksin dulu kah atau screening dulu, boleh yang mana aja.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga, ini mungkin sedikit keluar tema dokter dari pembahasan kita di pagi hari ini, dari Jelkong. Ada saudara ini yang hasil foto ronsennya ini berkaitan di paru-paru dokter. Ada dahak yang nempel di paru yang sudah lama. Keterangannya itu bronkitis. Lalu ketika saudara sahabat kita ini berobat ke pusat kesehatan dan oleh dokter puskesnya diberi obat batuk dan antibiotik. Ini kalau menurut dokter seperti apa? Nah silakan dokter, ini bisa sekaligus diskusi juga ya, meskipun sedikit keluar tema dokter.
0: Baik, kalau untuk bronkitis ini, bronkitisnya diketahui dari tes ronsen ya. Hasil ronsennya mengatakan bronkitis, lalu dokternya memberikan obat batuk dan antibiotik. Nah, bronkitis ini apa? Bronkitis itu adalah radang dari bronkus atau saluran paru-paru. Saluran napas yang menuju paru-paru. Nah, itu meradang. Meradang itu kan berarti ada infeksinya. Makanya dokternya memberikan antibiotik. Dan untuk batuknya berarti kan ada gejala batuk yang perlu ditata laksana juga. Makanya diberikan obat batuk dan antibiotik. Untuk penanganan utamanya mungkin untuk menghilangkan infeksinya, itu makanya diberikan antibiotik ya, untuk membunuh bakterinya penyebab bronkitisnya. Dan selebihnya itu obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, misalnya tadi obat batuk. Mungkin di sini saya perlu spesifik untuk bertanyanya bagaimana ya. Dari hasil ronsen dengan saya kan nggak kurang tahu gejalanya bagaimana, tapi untuk pengobatan bronkitis memang diperlukan antibiotik dan pengobatan tata laksana untuk gejala-gejala, misalnya pasiennya ada batuk kah atau ada demamnya atau dan gejala-gejala lainnya.
1: Baik, Masya Allah.
0: Seperti itu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih dokter, dan ini menjawab ya dari Ibu Emma di Jelekong. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sahabat MG. Dan silahkan Anda juga ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, hal-hal yang membuat Anda penasaran sahabat MG berkaitan dengan tema kita, yakni menangkal kanker serviks sebelum itu terjadi, Anda silahkan bisa bincangkan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Anda pun juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui komentar di Instagram ataupun juga TikTok di YouTube MKFM yang sedang menyimak melalui streaming. Silakan Anda bisa sampaikan melalui

0: kolom komentarnya sahabat MG. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangan kita, diskusi kita dokter, di kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami sahabat MG di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim Indonesia.

0: Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir, sahabat MK, dalam segmen Bincang Kesehatan, silakan Anda juga bisa ikut berdiskusi, berbincang bersama kami berkaitan dengan tema menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Bersama dengan Dr. Airena Niza Nugroho, selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Anda juga sedang menyimak melalui streaming ya di sosial media, baik itu Instagram ataupun juga TikTok MKFM @MKFMBandung. Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar untuk bisa kami sapa, atau Anda juga yang sedang menyimak streaming di live YouTube MKFM Live Kajian, silakan Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan di termin kali ini, sahabat MK, kita juga sapa ya dokter di pagi hari ini yang sudah bergabung menyapa juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya, dokter, ini apakah suami juga punya peran dalam mencegah kanker serviks pada istrinya? Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan, dokter? Silakan, dokter.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau peran dari suami atau laki-laki terhadap pencegahan kanker serviks ini, yang pertama bisa ikutan vaksin HPV juga. Jadi vaksin HPV ini tidak cuma untuk perempuan saja, tetapi laki-laki juga bisa. Kenapa? Karena tadi penularan HPV itu adalah melalui hubungan seksual. Dimana hubungan seksual kan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi perempuannya di vaksin untuk mencegah kanker serviks, yang laki-lakinya juga divaksin HPV untuk mencegah penularan HPV. Karena laki-laki ini juga berperan untuk menularkan HPV gitu.
0: Baik, berarti sama-sama ya, tidak hanya khusus perempuan saja sebetulnya vaksin tersebut ya, dokter ya.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan sahabat kita ini mudah-mudahan dilancarkan ya untuk bisa sama-sama mencegah di antara pasangannya. Ini juga masih berkaitan, dokter, dari hamba Allah. Kalau keluarga tidak ada riwayat kanker serviks, dokter, apakah ini berarti resiko dari sahabat kita juga kecil, dokter? Apakah ada hubungannya ini, dokter, dengan keturunan?
1: Sebenarnya kalau baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk kanker serviks ini, karena seperti tadi penularannya itu sumbernya itu adalah dari infeksi HPV yang ditularkan dari hubungan seksual ya, kontak kulit dan kulit saat berhubungan seksual. Ini lebih ke penularannya dari aktivitas seksualnya, bukan dari keturunannya. Jadi walaupun dari keluarga tidak ada riwayat kanker atau kanker serviks lah pada topik ini, itu tetap ada risiko terkena kanker serviks apabila wanita ini beraktif secara seksual, apalagi tadi memiliki faktor-faktor risiko yang lain seperti tadi misalnya berhubungan seksual terlalu dini, lalu berhubungan seksual dengan banyak pasangan atau lebih dari satu pasangan, karena kalau berhubungan dengan lebih dari satu orang kan resiko paparan virus HPV-nya meningkat ya. Dan kalau berhubungan seksual di usia yang terlalu muda, misalnya anak-anak atau remaja, itu jaringan organ kewanitaannya, organ reproduksinya, terutama jaringan serviks atau leher rahim, pada usia muda ini atau anak-anak dan remaja itu kan masih dalam proses pematangan, belum matur sehingga lebih rentan terhadap infeksi HPV seperti itu. Atau misalnya dia memiliki penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya HIV, itu juga meningkatkan resiko. Dan misalnya pada wanita-wanita yang suka merokok, sering merokok, itu kan zat kimia pada rokok itu juga bisa merusak sel-sel di serviks, sehingga menurunkan kemampuan organ kewanitaan kita untuk melawan infeksi virus HPV, sehingga memiliki resiko yang lebih tinggi juga pada perokok. Seperti itu. Jadi intinya ini lebih ke dari faktor risiko dan aktivitas seksualnya, tidak bergantung pada keturunan. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini jadi edukasi tersendiri juga ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Ada sahabat kita nih tidak menyebutkan nama dokter dan berbagi pengalaman dokter. Sahabat kita ini sering mengalami keputihan. Kadang baunya tidak sedap, tapi setelah minum obat atau menggunakan pembersih kewanitaan biasanya membaik dokter. Bagaimana kemudian pertanyaannya adalah cara untuk membedakan keputihan biasa dengan yang perlu dicurigai sebagai tanda penyakit serius seperti kanker serviks ini dokter. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Nah ini tadi ya, kalau untuk gejala pada stadium awal itu memang gejala tidak bergejala atau gejalanya ya sama dengan penyakit-penyakit biasa. Itu misalnya keputihan ini. Nah kita kan juga ada ya memang yang keputihan itu terjadi secara normal. Jadi atau misalnya keputihan itu terjadi karena ada infeksi dari kuman. Kalau cara membedakan atau misalnya penyakit yang parah seperti kanker serviks ini, untuk membedakan memang sangat sulit. Kalau misalnya keputihan yang normal itu kan keputihan yang bening, tidak berbau, tidak berwarna, tidak menimbulkan gatal. Kalau misalnya keputihannya itu karena penyakit infeksi, di sini infeksinya bisa luas ya, ada infeksi virus, infeksi bakteri, jamur. Itu biasanya keputihannya ada bau yang berbau lah ya, berbau khas. Tergantung beda-beda penyebab infeksinya. Ada yang baunya busuk, bau asem, atau misalnya berwarna kuning kehijauan, atau berwarna kecoklatan, atau ada juga yang berkumpal seperti susu. Nah itu kan berbeda-beda ya penyebabnya. Dan baiknya memang kita konsultasikan kalau misalnya keputihan kita tidak normal. Kita konsultasikan ke dokter spesialis OBGYN. Kita lihat dulu untuk apakah misalnya memang ada gangguan hormonal kah yang menyebabkan keputihan itu, atau misalnya ada memang ada infeksi kuman, virus, bakteri atau jamur yang menyebabkan keputihan. Nah itu kan kalau penyebabnya infeksi kuman, dia diberikan obat bisa sembuh. Seterusnya kita harus jaga kebersihan area kewanitaan. Atau malah misalnya keputihannya memang berbau atau disertai darah dan baunya busuk atau disertai darah dan gejala-gejala lainnya, itu mungkin bisa ada pemeriksaan lanjutan lagi dari dokternya untuk melihat apakah memang ini keputihan karena infeksi saja atau ada potensi resiko terkena kanker serviks tadi. Dan kalau misalnya memang khawatir, ya tadi kita screening saja dulu untuk melihat bagaimana kondisi serviks atau leher rahim kita. Seperti itu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini mudah-mudahan kesehat ya ibu ataupun sahabat MK yang bertanya barusan. Kemudian ada sahabat kita ini bergabung dokter, berbagi cerita tentang ibunya nih dari sahabat Ayu. Dokter, ibu saya usianya sudah 58 tahun dan sudah menopause. Beliau bilang tidak perlu lagi memeriksakan kesehatan serviks karena sudah tidak haid. Apakah benar dokter kalau setelah menopause resiko kanker serviksnya ini menjadi berkurang atau bahkan tidak ada? Mohon penjelasannya dokter. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Kalau misalnya sudah menopause atau usia lanjut, itu untuk resiko, mungkin resiko untuk terkena kanker serviks mah tidak bisa dibilang sama sekali tidak ada, karena proses perjalanan kanker serviks itu kan sangat panjang ya, dimulai dari saat dulu masih usia subur atau aktif secara seksual. Mungkin kalau misalnya baiknya memang tetap dilakukan screening pap smear untuk wanita yang sudah menopause ini, karena tidak menjamin kalau sudah menopause itu tidak terkena kanker serviks, karena perjalanan kanker serviks itu kan panjang dari seperti yang tadi saya bilang, dari usia dari masa usia subur. Bisa saja di usia tua ini misalnya kalau di screening ada lesi prakankernya atau segala macamnya dari yang dulu saat muda, seperti itu. Baiknya untuk memastikannya memang dilihat tadi dari screening tadi, dari pap smear.
0: Baik.
1: Karena saya juga tidak bisa bilang tidak ada resikonya gitu. Karena bisa saja kenanya dulu saat muda, sekarang masih lesi prekanker, atau misalnya stadium awal di saat tua itu bisa juga. Walaupun misalnya saat ini sudah menopause, seperti itu.
0: Insyaallah. Baik, terima kasih dokter. Dan kemudian kita sapa ada Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa Utara. Ini yang berbagi, ada efek IUD, ya ini keputihannya banyak, berbau dan warnanya agak hijau dokter. Nah pertanyaannya, apakah IUD ini juga bisa kemudian menjadi salah satu penyebab kanker serviks dokter?
1: Terima kasih. Kalau setahu saya ya, untuk pemakaian IUD ini kan dia mungkin berhubungannya lebih ke keputihannya ya. Sama tadi, maaf, keputihannya yang
0: banyak berbau.
1: Banyak berbau.
0: Berwarna agak hijau juga dokter.
1: Kalau misalnya keputihannya banyak, berbau dan berwarna agak hijau, mungkin itu lebih disebabkan ada infeksi kumannya. Bukan dari IUD-nya. Karena kalau dari IUD, memang ada juga yang setelah memakai IUD jadi sering keputihan, seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau ya, untuk ke potensi ke kanker serviks itu, setahu saya ya, kalau KBIUD itu ya tidak menyebabkan kanker serviks atau misalnya meningkatkan resiko terkena ininya, terkena apa, kanker serviks. Kalau setahu saya mah enggak, karena penyebab kanker serviks tadi kembali ke yang tadi, dari infeksi virus HPV-nya. Jadi lebih ke aktivitas seksual nih. Kalau dari KBIUD-nya mah, insya Allah ya, tidak menyebabkan kanker serviks. Cuman memang berhubungan ke keputihan yang normal. Tapi kalau keputihan yang sudah hijau dan berbau, itu sudah ada infeksi biasanya. Nah itu baiknya dikonsultasikan kembali ke dokter untuk pengobatan keputihannya. Gitu.
0: Baik. Ini masih dari Ibu Tanti, dokter melanjutkan pertanyaan, apakah kalau cek dan vaksin HPV tadi ini di cover BPJS? Di Jasmine ada juga pemeriksaannya ya dokter, seperti apa dan berapa biayanya dokter?
1: Baik, kalau untuk pemeriksaan pap smear dan IVA test itu untuk di cover BPJS atau tidak, kalau nggak salah untuk di puskesmas itu mereka memang ada programnya ya. Yang kalau nggak salah ada program gratis juga, tetapi untuk kapannya itu beda-beda tiap puskesmas. Mungkin lebih baiknya ditanyakan ke puskesmasnya saja. Kalau untuk di Jasmine ada, kita ada pemeriksaan pap smear kalau di Jasmine. Kalau di klinik Jasmine kita ada pemeriksaan pap smear dan nanti sekalian ini ya, kalian menginformasikan kepada pendengar semuanya, di bulan Agustus ini insya Allah Jasmine kan akan mengadakan milad ya, ulang tahun, sehingga nanti kita juga ada promo-promo untuk pap smear atau untuk vaksin HPV. Nanti insya Allah akan kita adakan vaksin HPV massal di tanggal 30 Agustus, dan nanti juga ada untuk pap smear-nya juga. Mungkin boleh untuk teman-teman yang mau pap smear dan vaksin HPV, segera hubungi call center Jasmine atau pantengin terus, pantau terus
0: sosial
1: media klinik Jasmine, terutama Instagramnya, untuk informasi-informasi kapan kita lagi promo vaksin HPV dan pap smear ini, karena memang akan kita adakan promonya nih di bulan Agustus. Dan untuk program lainnya itu juga akan ada promo dari bulan Agustus sampai September. Jadi teman-teman bisa ini kunjungi Instagram Jasmine atau hubungi ke call center Jasmine juga boleh. Di nomornya
0: di Jasmine MK Medica ya, kalau Instagramnya ya dokter.
1: Instagramnya Jasmine MK Medica. Kalau untuk call centernya itu bisa di nomor 0812-34-2188.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Mungkin bisa juga dilihat di Google.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya tadi baru sekali nggak tercatat semua, bisa dilihat di Google nomornya, ada tertera nomor call centernya, bisa dihubungi untuk menanyakan harga dan kapan ada promonya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter, dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir di kebersamaan kita pagi hari ini. Masih ada beberapa, tapi nampaknya waktu kita sudah tercukupi ya dokter ya. Mohon maaf nih sahabat MK yang sudah bergabung. Terakhir dokter, barangkali sebagai penutup, menguatkan kembali agar sahabat MK juga semakin waspada dengan ikhtiar terbaik mencegah kanker serviks ini sebelum terjadi, dokter. Silakan.
1: Pesan-pesannya ya, Teh.
0: Iya.
1: Kalau untuk pesan-pesannya itu mengenai kanker serviks ini, utamanya untuk kanker serviks ini adalah pencegahan, sehingga kanker serviks ini bisa kita hindari selama kita proaktif untuk mencari tahu, untuk screening dari kanker serviks itu. Kunci dari pencegahan kanker serviks ini adalah yang pertama vaksin HPV, yang kedua screening pap smear atau IVA test juga boleh, itu dilakukan secara berkala meskipun tidak ada gejala, karena tadi di stadium awal itu memang tidak ada gejala, jadi lebih baik kita lakukan screening. Lebih baik lagi screening ini kita lakukan secara rutin. Lalu kita jalani gaya hidup yang sehat, hindari merokok, dan kita lakukan juga untuk perempuan, untuk kita yang sudah menikah, kita lakukan juga hubungan seksual yang sehat ya. Kita hanya lakukan hubungan seksual dengan pasangan kita, dan kita hindari juga hubungan seksual yang terlalu muda. Dan jangan sampai jangan menunggu dulu sampai ada keluhan baru kita periksakan diri. Karena kalau misalnya sudah ada keluhan, biasanya itu sudah
0: parah,
1: sudah mungkin stadium awal atau mungkin stadium akhir, seperti itu. Karena paling efektif itu adalah pencegahannya untuk kanker serviks ini. Kalau misalnya masih ada yang hal-hal yang ragu, yang ingin ditanyakan, bisa berkonsultasi lebih lanjut, atau ingin melakukan screening, juga bisa langsung ke klinik utama Jasmine MK Medica, atau booking jadwal untuk vaksin HPV dan pap smear di klinik Jasmine MK Medica, hubungi call center, atau langsung berkonsultasi ke dokter obgyn kita. Kita ada banyak ya, dokter-dokter spesialis obstetrian ginekologi klinik Jasmine MK Medica. Terus semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita selalu diberikan awareness yang tinggi, terutama pada topik ini terhadap kanker serviks ya. Dan jangan takut untuk screening, karena insya Allah tidak sakit, cuman tidak nyaman aja, seperti itu.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk motivasi penyemangatnya, ilmunya juga di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya di acara pagi ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih kembali, dokter. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Ikhtiar terbaik tentu gaya hidup sehat, menjaga kesehatan reproduksi sahabat MK. Ini khususnya bagi wanita ya, Masya Allah. Betapa sudah diberikan ketika ada penyakit, tentu diberikan juga obatnya sahabat MK. Dan salah satu obat yang paling mujarab ini adalah mencegahnya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijaga kesehatan ya sahabat AMK. Insya Allah di termin berikutnya, di segmen berikutnya, menjadi segmen penutup, kita akan sambung dalam segmen AMKpedia. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyapa melalui WhatsApp ataupun juga polling di AMK FM komunitasnya sahabat AMK. Kami sapa, ini banyak juga ternyata sahabat AMK yang belum pernah dan baru tahu kalau ada screeningnya ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Utik di Yogyakarta, kemudian sahabat Mahadi, Kang Sandikus Tejo, Kang Ari di Padalarang, sahabat Ai, kemudian ada Ibu Juita dan sahabat MKFM lainnya yang sudah menyapa. Dan kita segera simak ataupun sambung kebersamaannya dalam segmen MKpedia berikut ini sahabat MK.

0: mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 Enciklopedia.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berlanjut dalam segmen MKpedia sahabat MK, kami akan hadirkan 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Pilihan MKpedianya apa saja, kemudian yang kami siapkan, kita akan mulai masing-masing previewnya terlebih dahulu di pilihan MKpedia nomor 1 sahabat MK. Kali ini berkaitan dengan psikologis, yakni tips untuk mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Sahabat MK, pernah tidak Anda merasa niatnya ingin berbicara baik-baik tapi yang keluar justru nada tinggi? Atau bahkan ketika kemudian merenungi apa yang sudah diucapkan, ini kemudian disesali sahabat MK. Entah ketika Anda berbicara dengan pasangan, atau mungkin kepada orang tua, kepada anak, kepada rekan kerja bisa jadi, atau kepada sahabat dekat kita. Nah, ini kemudian ada hal-hal yang di luar kontrol. Padahal sahabat MK, kalau kita lihat ya, menyampaikan perasaan itu seringkali menjadi salah satu penentu apakah masalahnya selesai atau justru semakin besar. Nah, itu dia untuk di MKpedia nomor 1, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan tips untuk mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Seperti apakah kemudian tips-tipsnya sahabat MK agar kita bisa mengungkapkan perasaan dengan lebih tenang, bijak, dan tanpa dikuasai emosi tadi? Silakan Anda bisa simak di MKpedia pertama. Kemudian di pilihan MKpedia yang nomor 2 sahabat MK, kali ini ada tips kebiasaan baik untuk mempersiapkan kelahiran menurut Islam. Anda yang mungkin sekarang sedang menanti-nantikan calon buah hati sahabat MK, Anda yang merupakan calon ibu atau juga calon ayah, ternyata perlu untuk mempersiapkan kelahiran. Persiapan melahirkan ini tentu bukan hanya soal perlengkapan bayi saja, mau pilih baju warna pink atau biru ya, atau segala hal, yakni memilih rumah sakit dan sebagainya. Ada juga sahabat MK, yakni persiapan fisik, persiapan mental, hingga spiritual yang ternyata tidak kalah penting bagi ibu hamil. Dan dalam Islam, ini ternyata juga sudah diajarkan berbagai ikhtiar agar seorang calon ibu atau ibu hamil ini bisa lebih tenang dan siap menyambut amanah besar nanti sahabat MK. Dan itu dia untuk pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan bahas beberapa kebiasaan baik yang bisa mulai dibangun sejak masa kehamilan sebagai bekal untuk menyambut proses persalinan kelak. Ada yang penasaran seperti apa tipsnya berdasarkan Islam sahabat MK untuk persiapan melahirkan? Silakan bisa Anda simak di pilihan MKpedia yang nomor 2. Dan di pilihan MKpedia terakhir di nomor 3, kali ini kita hadirkan juga sebuah informasi berkaitan tips rutin bersedekah sahabat MK. Anda mungkin di antaranya ada yang sudah biasa ya, sudah rutin untuk melakukan sedekah subuh misalnya, atau setiap pergi ke masjid mengenceleng ya, apa sebutannya, memasukkan uang ke kotak amal ya sahabat MK. Nah, tapi ada juga mungkin di antara Anda yang baru berujung pada niat sahabat MK, ingin berrutin bersedekah tapi justru ketika hendak dilaksanakan, dipraktekkan, ini senantiasa ada ganjalan di hati ya, ini merasa uangnya sudah habis duluan, atau mungkin berpikir nanti saja sedekahnya kalau rezekinya sudah banyak, uangnya sudah banyak. Padahal sahabat MK, yang sering jadi tantangan itu bukan besarnya nominal tapi membangun kebiasaan untuk bisa rutin bersedekah itu. Nah, ini dia untuk di pilihan MKpedia yang ketiga, kita akan bagikan tips sederhana agar bersedekah bisa jadi rutinitas yang ringan dilakukan oleh Anda. Sedikit tapi manfaatnya luar biasa sahabat MK. Anda yang penasaran seperti apa tips rutin bersedekah? Silakan bisa Anda simak di pilihan MKpedia yang nomor 3. Itu dia untuk 3 pilihan Enkipedia yang kami hadirkan. Silakan Anda bisa ikut bergabung memilih satu di antara 3 pilihan tersebut. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan Enkipedia Anda. Apakah di nomor 1? Yakni berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Atau Anda penasaran di pilihan nomor 2, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Di MKpedia ketiga, terakhir sahabat MK, yakni berkaitan dengan tips rutin bersedekah. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Kami nantikan di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyampaikan MKpedianya. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran. Sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
9: dan maha juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo?
11: Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
11: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Franky, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami sapa Anda yang sudah memilih MKpedia. Anda yang baru bergabung dan tadi terlewat ya, ada judul apa saja untuk MKpedia pagi hari ini? Ini dia untuk 3 pilihan MKpedia yang bisa Anda pilih. Satu di antaranya saja sahabat MK. Di nomor 1 ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Dan pilihan MKpedia ketiga, ada tips rutin bersedekah. Sampaikan pilihan MKpedia Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia Anda. Kita mulai sapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih MKpedia yang nomor 1. Kemudian Ibu Juwita juga kompak ya pilihannya di MKpedia nomor 1. Tidak ketinggalan Ibu Rus juga sama dari Garut ya memilih MKpedia nomor 1. Kita sambung dari Garut menuju Cimahi sahabat MK. Ada Ibu Dewi dengan pilihan MKpedianya nomor 2. Nah terima kasih Ibu Dewi. Kemudian dipilih nomor 3 ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ya memilih pilihan yang berbeda. Kita lanjutkan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi dengan pilihan MKpedia yang nomor 1. Kita sapa juga ada yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini di pollingnya MKFM ternyata ada Bunda Halimah yang memilih MKpedia di nomor 2. Dan kemudian kita sapa ada 7 suara di pilihan MKpedia nomor 1. Masya Allah. Terima kasih Ibu Bahroni, kemudian juga Pak Ratno. Ada sahabat MK yang bergabung, sahabat Ai, sahabat Mahadi kembali menyapa, Ibu Juwita juga, dan ada sahabat Nisa. Dari pilihan Anda sahabat MK, ternyata MKpedia terbanyak ini mutlak dimenangkan oleh MKpedia nomor 1 berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan sahabat MK. Seperti apakah informasinya? Berikut MKpedia pilihan Anda.

Sahabat MQ, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. Dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MQ, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah.

itu dia sahabat MK, pilihan MKpedia yang paling banyak ingin disimak oleh Anda. Di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ternyata sahabat MK, ini ekspektasi yang perlu dikelola. Karena ketika ekspektasi sudah menguasai, bisa jadi apa yang kemudian ingin disampaikan ini melahirkan kekecewaan karena sudah bergantung pada ekspektasi. Padahal setiap orang, setiap kondisi, keadaan ini memiliki efek yang berbeda-beda ya sahabat MK tentunya. Dan dengan hadirnya tips tadi, sudah kami hadirkan informasinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sahabat MK dari informasi yang sudah kita ketahui ini. Mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Apakah Anda juga termasuk di antaranya yang kemudian masih perlu untuk terus belajar dalam meregulasi emosi, sahabat MK? Tadi tips-tipsnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ada banyak hal ya sahabat MK, dan kalau kita belajar ini ternyata tenang sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Langkah tenang ini merupakan ungkapan hati yang kemudian bisa kita ikhtiarkan dengan cara mengambil nafas terlebih dahulu sahabat MK. Karena ada sebuah istilah ya, ini mengatur nafas, mengambil jeda, ternyata bisa membantu agar pikiran kita lebih jernih, tidak kemudian responsif sahabat MK dalam menghadapi sesuatu. Bahkan setelah menarik nafas, mengatur jeda terlebih dahulu, berpikir ini kita perlu mengenali rasa, cari tahu apa sebetulnya yang sedang kita rasakan. Apakah sedih, kecewa, lelah, atau lain sebagainya. Karena seringkali ketika kita merespon dengan tidak disadari terlebih dahulu jenis emosinya, itu bercampur sahabat MK antara sedih, kecewa, lelah jadi satu dan akhirnya meledak menjadi emosi yang bernama amarah. Kadang yang kemudian ini di luar kendali atau sebetulnya bisa kita kendalikan tapi kita sudah terlanjur kalah dengan emosi yang kita miliki sendiri. Ikhtiar yang bisa kita lakukan sahabat MK ini dengan ketika sudah menyadari berbagai rasa yang kita hadapi, emosi yang sedang kita rasakan, ini juga mengontrol nada suara. Apalagi ketika kita sedang berdiskusi, sedang berdialog, maka ikhtiarkan untuk bicara dengan stabil dan datar sahabat MK, setenang mungkin. Karena ternyata dengan ikhtiar untuk berbicara dengan tenang tadi, itu bisa kemudian membantu kita dalam meregulasi emosi ketika menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar terbaik kita dalam hidup tenang ya, baik itu bertetangga sahabat MK, berkeluarga, berkomunikasi antar sesama, agar emosi yang dirasakan juga bisa tersalurkan tapi tidak kemudian meledak menjadi emosi yang disesali ataupun perasaan yang kemudian disesali di masa yang akan datang sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini, sudah menyimak juga dari awal hingga penghujung kebersamaan. Dan tidak terasa waktunya sudah di jam 9 pagi di hari ini sahabat MK. Sudah di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti kami akan masih temani ruang dengar Anda dalam program berikutnya, yaitu program Ruang Inspirasi yang akan disiarkan oleh sahabat Muhammad Dafa, sahabat MK. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi rekan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK. Ruang Inspirasi edisi hari Kamis, Sahabat MK, hari yang kelima di bulan Agustus 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-6 ya, Sahabat MK. Hari yang ke-6 di bulan Agustus 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-22 di bulan Safar 1448 Hijriah. Ruang Inspirasi edisi hari Kamis, Sahabat MK, kembali kami pun juga akan menghadirkan tips dan bisnis yang akan coba dihadirkan relate dengan keseharian. Kita akan coba melihat, Sahabat MK, ide bisnis di musim kemarau mengubah cuaca jadi peluang usaha. Nah, seperti apa? Kita akan ulas lebih dalam, Sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini. Karena kalaupun kita berbicara, Sahabat MK, berkaitan dengan peralihan musim penghujan ke musim kemarau, begitu ya, tentunya juga ini berdampak kepada bisnis ataupun juga usaha. Namun, Sahabat MK, kita pun juga perlu cermat untuk melihat juga ataupun juga melihat, jadi Sahabat MK perlu jeli juga melihat peluang-peluang yang bisa coba dihadirkan untuk tetap senantiasa menghadirkan juga peluang terbaik ya dalam usaha ataupun juga bisnis yang kita jalani, Sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pendapat Anda atau cerita Anda, mungkin Sahabat MK, ketika Anda mendengar kata musim kemarau, begitu ya. Apa peluang usaha yang pertama kali langsung terlintas di benak Anda, Sahabat MK? Apakah mungkin minuman yang segar, begitu ya? Atau mungkin juga, Sahabat MK, ada usaha lain, seperti halnya kuliner-kuliner, ataupun juga bahkan adanya peralatan-peralatan yang mendukung terkait dengan cuaca yang panas ataupun juga di musim kemarau, Sahabat MK. Silakan bisa Anda berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikannya juga bisa Anda sampaikan, Sahabat MK, di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Kami pun juga akan coba menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda yang bisa Anda manfaatkan juga bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung ya bersama kami dalam grup komunitas Sahabat MK. Silakan bisa juga Anda manfaatkan. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, ketika musim kemarau seperti saat ini begitu ya, produk apa yang menurut Anda paling banyak diminati atau paling banyak dicari, Sahabat MK ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan minuman yang segar? Atau mungkin yang kedua, perlengkapan rumah tangga, semisal ada kipas angin? Atau mungkin juga ada tumbler, ada AC juga begitu ya? Nah, silakan bisa bergabung juga. Atau mungkin yang ketiga, Sahabat MK, ada jasa cuci kendaraan ataupun juga laundry. Nah, biasanya kalaupun ini, Sahabat MK, bisa menjadi salah satu alternatif begitu ya, Sahabat MK, ketika di musim kemarau tiba. Kemudian yang keempat, Sahabat MK, ini pun juga bisa dihadirkan pilihan Anda. Semuanya ini punya

0: peluang begitu ya, namun tergantung dengan kebutuhannya. Nah, silakan bisa Anda berbagi dan juga menyampaikan atensi Anda, menyampaikan pilihan pollingnya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Dalam dunia usaha, sahabat MQ, tentunya perubahan musim seringkali juga ini mempengaruhi adanya kebutuhan masyarakat, di mana para pebisnis ataupun juga pengusaha begitu ya, ini pun juga perlu jeli, sahabat MQ ya, melihat terkait dengan hal tersebut menjadi sebuah peluang dan juga bisa meraup keuntungan tentunya dengan cara-cara yang halal ya, sahabat MQ. Karena setiap musim tentunya juga ini menghadirkan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Ketika musim penghujan tiba, mungkin boleh jadi sahabat MQ kulinernya ini lebih suka yang hangat-hangat begitu ya. Atau mungkin juga yang lebih suka yang lebih nuansanya pedas-pedas gimana begitu ya sahabat MQ. Namun ketika musim kemarau tiba ataupun juga musim panas tiba sahabat MQ, maka juga ini yang dihadirkan ataupun juga banyak diminati adalah minuman-minuman yang segar. Mungkin seringkali kita pun juga menjumpai ya sahabat MQ di jalan-jalan ketika kita berkendara atau bahkan juga ketika kita berjalan kaki ya sahabat MQ, melihat sekeliling kota ataupun juga melihat di beberapa wilayah begitu ya, seringkali kita pun juga menjumpai ada yang namanya minuman-minuman segar yang dijajakan juga ya sahabat MQ. Biasanya menggunakan tong-tong besar ya ataupun juga ada wadah-wadah yang memang khusus begitu ya untuk minuman sahabat MQ. Sehingga sebagai pelaku usaha ataupun juga pebisnis begitu, maka juga ini perlu peka, perlu juga membaca kondisi di sekitar sehingga peluang tersebut ini dapat dioptimalkan, dapat dimanfaatkan untuk dapat juga bisa menghadirkan kebermanfaatan ya sahabat MQ. Tentunya bagi pengusaha ataupun juga pedagang keuntungan begitu ya. Namun untuk masyarakat ataupun juga orang-orang di sekitar, maka ini pun juga akan terpenuhi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ketika musim panas ataupun kemarau tiba sahabat MQ. Berbicara berkaitan dengan musiman ataupun juga produk-produk yang dihadirkan secara musiman gitu ya, ketika ada kondisi tertentu, kita pun juga akan coba mengenal sahabat MQ yang namanya seasonal product ataupun juga produk-produk musiman begitu. Nah, ini pun juga diartikan sahabat MQ sebagai produk yang dijual dengan jumlah yang lebih banyak selama periode tertentu, selama ataupun juga dalam mungkin dalam kurun waktu 1 tahun sahabat MQ. Sehingga produk musiman tersebut ini biasanya memiliki jumlah, kemudian juga harga, bahkan juga antusiasme konsumen yang berbeda-beda juga. Jika dibandingkan dengan produk yang tersedia sepanjang waktu ataupun juga sepanjang tahun begitu ya. Di mana tingginya minat pada produk musiman tersebut ini bisa dikarenakan oleh cuaca ya. Faktor-faktornya beragam sahabat MQ, atau bahkan juga ada acara-acara tertentu atau bahkan juga hari raya tertentu begitu ya. Namun sahabat MQ, bila kita sudah dihadirkan juga memasuki pada musimnya, maka produk musiman tersebut ini bisa jadi sangat-sangat menguntungkan karena jumlah pesanan yang tentunya akan terus meningkat ya sahabat MQ secara signifikan. Namun ketika sudah melewati daripada masanya ataupun juga pada kurun waktu tertentu begitu sahabat MQ, maka konsumen sudah tidak lagi menunjukkan ketertarikan. Maka dari itu seasonal produk ataupun juga seasonal gitu, ataupun juga adanya produk-produk musiman begitu sahabat MQ, maka biasanya ini pun juga memiliki harga yang lebih murah ataupun lebih terjangkau dengan stok yang lebih banyak dan tentunya ketersediaannya bisa dioptimalkan ya sahabat MQ. Namun pada halnya tersebut sahabat MQ, ada juga ya produk musiman yang dipasarkan dengan stok terbatas atau bahkan limited edition. Biasanya produk-produk tersebut ini pun juga berkolaborasi dengan misalnya ada film ataupun juga ada selebritis atau bahkan juga sesuatu yang memang sedang tren pada masyarakat sahabat MQ. Sehingga ini pun juga menjadi sebuah momentum begitu ya untuk dapat juga menghadirkan adanya benefit yang lebih tinggi sahabat MQ. Menerapkan strategi produk-produk musiman, sahabat MQ, dapat juga membantu untuk mencapai tujuan penjualan yang lebih jelas. Dengan meningkatkan minat konsumen, maka peralihan dari waktu ke waktu ataupun juga momentum-momentum yang tertentu, begitu ya sahabat MQ. Bisa jadi ini pun juga menjadi peluang untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Bahkan juga sahabat MQ dapat mempertahankan pelanggan yang lama dengan promosi yang lebih khusus ataupun juga lebih dihadirkan kedekatannya kepada konsumen secara personal, sahabat MQ. Adapun keuntungan dari yang namanya produk musiman ketika kita coba hadirkan, yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Di mana brand awareness sendiri, sahabat MQ, menjadi tolak ukur apakah target audience ini pun juga sudah mengetahui eksistensi bisnis tersebut atau bahkan juga jasa tersebut, begitu ya, yang kita jalankan. Di mana produk musiman sendiri, sahabat MQ, dapat juga membantu adanya menggait pelanggan-pelanggan baru dengan promosi secara khusus, sahabat MQ. Banyak bisnis yang mengalami juga yang namanya lalu lintas pelanggan dalam jumlah yang besar selama periode musiman ataupun juga periode tertentu. Bagi bisnis yang baru merintis, ini pun juga sahabat MQ bisa jadi peluang untuk dapat membangun terkait dengan adanya hal tersebut. Ini bisa menjadi fondasi ataupun juga pijakan, begitu ya, dengan menawarkan promosi-promosi yang lebih optimal, lebih menarik, dan juga tentunya akan memberikan pelayanan yang tentunya meningkat ya sahabat MQ kepada para konsumennya. Selain meningkatkan brand awareness, sahabat MQ, di mana manfaat lainnya ataupun juga keuntungan lainnya yaitu meningkatkan penjualan produk tentunya. Produk musiman sendiri, sahabat MQ, dapat juga membantu meningkatkan penjualan serta juga mendapatkan produk dengan menarik. Ini pun juga tentunya akan menghadirkan adanya ketertarikan, perhatian begitu ya kepada para pelanggan-pelanggan baru dan juga tentunya pelanggan-pelanggan yang sudah mengetahui ya, atau pelanggan lama, sahabat MQ, dengan penawaran yang lebih khusus. Dan cara ini pun juga sahabat MQ akan membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan juga mendorong adanya ketertarikan, adanya peningkatan angka perminatan begitu ya terhadap produk-produk yang dijual. Ditambah lagi sahabat MQ, bila harga produk musiman ini pun juga tentunya biayanya lebih rendah selama promosi tertentu begitu ya. Bagi konsumen baru ini pun juga bisa membuat mereka memutuskan adanya hal ketertarikan ya, memutuskan untuk lebih loyal menjadi pelanggan tetapnya atau bahkan juga mengetahui produk kita jauh lebih intens, sahabat MQ, sehingga pada periode tertentu ataupun juga musim-musim tertentu ini pun juga akan lebih dikenali tentunya, sahabat MQ. Tidaknya itu saja sahabat MQ, di mana keuntungan ataupun juga manfaat begitu ya dari produk musiman yang coba dihadirkan, tentunya ini pun juga akan mendorong brand tertentu atau bahkan juga usaha yang kita miliki memiliki adanya nilai ataupun juga value untuk lebih berpikir kreatif. Di mana brand sahabat MQ bisa juga mendongkrak adanya penjualan produk-produk musiman dengan ide-ide kreatif. Terutama juga sahabat MQ, jika para periode ataupun juga periode-periode normal, ini pun juga penjualan produk seringkali juga tidak mencapai pada tujuannya, sahabat MQ. Ide kreatif ini pun juga sahabat MQ akan membantu untuk diri kita untuk dapat juga menghasilkan produk ataupun juga layanan baru yang tentunya masih relate ataupun juga sesuai begitu ya dengan periode-periode musiman, sahabat MQ. Misalnya kita coba ambil contoh begitu ya, ketika produk seperti halnya ada produk coklat atau mungkin juga ada produk minuman begitu ya. Pada musim-musim tertentu ini pun juga bisa menjadi salah satu yang dioptimalkan, salah satu yang diunggulkan begitu ya oleh pengusaha ataupun juga oleh brand tertentu. Sehingga ada inovasi-inovasi yang terus berkelanjutan dan juga ini akan terus berpikir secara kreatif ya sahabat MQ, produk seperti apa, inovasi seperti apa yang perlu dihadirkan kepada konsumen. Keuntungan lainnya sahabat MQ, ini pun juga tentunya akan membantu mematangkan perencanaan penjualan. Nah, sebagai pelaku usaha, bisnis yang mengalami pasang surut sepanjang tahun, merupakan hal yang tentunya wajar ya sahabat TMQ, terkadang naik, terkadang turun, atau bahkan juga mungkin stabil. Dengan adanya periode musiman tersebut, maka kita pun juga memiliki waktu yang lebih cukup untuk senantiasa membuat perencanaan yang matang tentang promosinya atau bahkan juga produk yang akan kita jual sahabat TMQ. Pada masa-masa tertentu ini pun juga tentunya akan ada strategi-strategi khusus ya sahabat TMQ. Selain terdapat keuntungan, tentunya juga ada beberapa kekurangan yang perlu sama-sama kita coba cermati, perlu sama-sama kita antisipasi ya sahabat TMQ. Dengan penjualan yang hanya ada pada musim-musim tertentu saja, maka produk musiman tersebut ini memiliki juga sejumlah kekurangan sahabat TMQ. Kekurangan tersebut dapat juga berpengaruh pada operasional yang bisa coba tidak menguntungkan ataupun juga boleh jadi ini akan menurun juga pada bisnis yang kita miliki. Kekurangan yang pertama, sahabat MQ, yaitu waktu pengiriman yang ketat, di mana produk musiman sendiri merupakan produk yang tentunya memiliki periode waktu tertentu, begitu ya. Sehingga kita pun juga harus memantau waktu pengiriman secara ketat untuk memastikan bahwa produk tersebut ini sampai kepada pelanggan, tidak melewati waktu yang memang sudah ditentukan, sahabat MQ. Kemudian juga berkaitan dengan sumber daya yang terbatas, sahabat MQ. Tidak hanya berkaitan dengan periode penjualan yang terbatas, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pun ini pun nampaknya akan terbatas juga, sahabat MQ. Mulai dari inventaris, kemudian juga karyawan, bahkan juga pekerjanya, begitu ya. Bahkan tidak mungkin, ataupun juga tidak mungkin saja, sahabat MQ, beberapa karyawan ini pun juga perlu dialih fungsikan, ataupun juga perlu dialih tugaskan, begitu ya. Sehingga hal tersebut ini pun juga akan berdampak positif ataupun juga negatif ya sahabat MQ kepada para karyawannya. Kami pun juga coba mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, menyampaikan juga pendapat Anda, pandangan Anda ketika musim kemarau tiba ataupun juga musim panas tiba sahabat MQ. Biasanya ini apa yang terlintas di benak Anda untuk membuat sebuah usaha, begitu ya, apakah usahanya seperti apa ataupun juga peluang usahanya seperti apa, dapat bisa Anda sampaikan di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Sampaikan ke 0811-224-1027, silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam ruang inspirasi. Kami pun juga akan coba menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MQ, yang bisa coba Anda manfaatkan juga untuk berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, ketika musim kemarau seperti saat ini, produk apa yang mungkin menurut Anda paling banyak dicari ataupun juga yang paling banyak diminati? Apakah yang pertama berkaitan dengan minuman-minuman yang segar? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, berkaitan dengan perlengkapan rumah tangga? Seperti halnya ada kipas angin, ada AC, ataupun juga ada tumbler, begitu ya, menemani untuk dapat juga minum minuman segar, sahabat MQ. Atau bahkan juga yang ketiga, berkaitan dengan jasa cuci kendaraan ataupun juga laundry. Atau mungkin yang keempat, sahabat MQ, semua usaha ini pun juga memiliki peluang tergantung dari kebutuhan para konsumennya. Nah, silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah masuk di WhatsApp MQ FM Bandung. Kami pun juga masih menantikan Anda sahabat MQ. Silakan bisa Anda manfaatkan ya atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu, Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023. Betul, itu ya.
9: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
8: 7 jadi bulan.
9: Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
1: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
11: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
10: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
12: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
10: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat ke-77.
1: Kenali MK MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sobat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Pagi hari ini sahabat MK kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga sama-sama menghadirkan berkaitan juga dengan topik bahasan ataupun juga ulasannya begitu ya. Di kebersamaan pagi hari ini berkaitan dengan ide bisnis di musim kemarau, mengubah cuaca jadi peluang usaha. Kalau Anda sendiri sahabat MK ketika mendengar kata musim kemarau, apa peluang usaha yang pertama kali terlintas di benak Anda? Nah silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi begitu ya. Kemudian juga sahabat MK kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk dapat juga bisa Anda coba manfaatkan sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK ketika musim kemarau seperti saat ini begitu ya, produk apa yang menurut Anda paling banyak dicari? Apakah yang pertama sahabat MK berkaitan dengan minuman yang segar, atau mungkin yang kedua perlengkapan rumah seperti halnya ada kipas angin, ada AC ataupun juga bahkan tumbler begitu ya. Atau mungkin yang ketiga sahabat MK ada juga jasa cuci kendaraan ataupun juga laundry. Dan pilihan keempat yang bisa coba Anda pilih berkaitan dengan peluang usaha apapun aja ini pun juga bisa, namun tergantung dari kebutuhannya begitu ya. Silakan bisa Anda manfaatkan. Silakan bisa Anda sampaikan atau insya Anda sahabat MK sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba mulai menyapa Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini dari Garut sahabat MK. Dari Garut kami pun juga akan coba menyapa Anda. Dari Garut kami pun coba akan menyapa Anda sahabat MK, ada Ibu Rus ya. Ibu Rus dari Garut. Kami akan coba menyapa Anda dari Garut sahabat MK, ada Ibu Rus. Ibu Rus dari Garut ini memilih pilihan pollingnya di pilihan polling nomor 1 dan juga nomor yang 4 sahabat MK.

nomor 1 dan juga nomor 4, di mana pilihan nomor 1 ini berkaitan dengan yang namanya sahabat MQ, minuman segar begitu ya. Dan juga tentunya sahabat MQ, ini pun juga berkaitan dengan di pilihan nomor yang keempat sahabat MQ ya. Di mana pilihan nomor keempat MQ, ini pun juga tentunya kaitannya berkaitan dengan yang namanya sahabat MQ, beberapa usaha begitu ya, peluang-peluang usaha yang bisa dihadirkan, ini pun juga bisa apa saja, tapi juga sahabat MQ tentunya sesuai dengan kebutuhannya begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rus dari Garut yang sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian kami sapa Anda dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat pilihan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor keempat. Terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami pun juga coba menyapa Anda sahabat MQ ya, yang bergabung di pilihan juga sahabat MQ. Ini ada sahabat kita dari Bandung ya, dari hamba Allah, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya juga di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau dari sahabat kita ini hamba Allah begitu ya, kalau di Bandung ini peluang bisnisnya untuk musim kemarau cocoknya adalah minuman seperti halnya minuman-minuman es ya, ada es cincau, kemudian juga ada es cendol, bahkan juga ada es krim dan lain-lain. Wah, Masya Allah, terima kasih ya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi dari hamba Allah ya, dari Bandung. Alhamdulillah, terima kasih. Di memasuki musim kemarau, sahabat MQ, tentunya juga ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga kita hadirkan ya sahabat MQ, ada peluang-peluang usaha begitu ya, yang juga dioptimalkan sahabat MQ. Musim kemarau yang seringkali juga ditandai oleh cuaca yang panas dan juga kurangnya curah hujan membawa tantangan tersendiri tentunya sahabat MQ. Namun di sisi lain bisa juga ini sahabat MQ menghadirkan juga ya, ada peluang usaha yang lebih menarik yang bisa coba diinovasikan

0: Fertig, Luca. Dem. Dan seperti halnya Simpa Marut ya sahabat EMG. Tidak hanya penjualan alat pendingin ataupun sahabat EMG dan taman. Nah, orang-orang sahabat EMG cenderung ingin menjaga tanaman-tanaman mereka di taman begitu ya, agar tetap taman seperti halnya penyiraman. Selain itu sahabat MK usaha lainnya. Kita berada di mengalami musim kemarau. Sepertinya niat tanaman yang juga tahan kekeringan. Sepertinya terus kalian sahabat MK atau tanaman lainnya juga kuat diterpa oleh sinar matahari, sahabat MK. Ada usaha yang namanya tanaman toleran kekeringan ya. Ini pun juga seperti halnya kaktus atau bukan juga sahabat MK tanaman-tanaman lain yang memang tahan ya ketika musim kemarau tiba, sahabat MK. Selain itu juga ada usaha lain yang bisa coba dioptimalkan adalah laundry ataupun juga layanan cuci mobil. Nah, ini pun juga bisa menjadi peluang usaha nih sahabat MK bagi Anda juga yang sahabat MK senang sekali untuk dapat juga menjaga kebersihan begitu ya. Bisa coba dioptimalkan juga. Mungkin boleh jadi sahabat MK orang-orang ataupun juga masyarakat ini lebih sering mencuci pakaian dan juga membersihkan mobil mereka selama musim kemarau. Namun karena keterbatasan air, sahabat MK banyak juga orang yang lebih memilih untuk melakukannya menggunakan jasa laundry atau bahkan juga cuci mobil. Ini pun juga bisa menjadi peluang usaha ya sahabat MK. Peluang usaha lainnya sahabat MK yang bisa coba dihadirkan atau bahkan juga dioptimalkan karena berkaitan dengan musim kemarau dengan adanya sinar UV yang tinggi ya sahabat MK, maka penjualan produk ini pun juga tentunya produk perlindungan matahari menjadi hal yang penting juga yang bisa juga coba dihadirkan. Dimana penjualan produk seperti halnya tabir surya, kemudian juga ada topi atau bahkan juga ada tabir surya anti UV begitu ya. Bahkan juga payung-payung besar dapat meningkatkan adanya pendapatan juga sahabat MK. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan perlindungan dari sinar matahari. Ini pun juga bisa menjadi salah satu peluang usaha ya sahabat MK yang bisa coba dihadirkan juga. Selain dari penjualan produk perlindungan matahari, ada juga sahabat MK penjualan makanan ringan dan juga minuman dingin. Nah, terutama jika kita ataupun juga sahabat MK berada di lokasi wisata, menjual makanan ringan di, ataupun juga es krim sahabat MK, minuman dingin atau bahkan juga es buah dapat juga menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, selama musim panas ataupun juga musim kemarau tiba sahabat MK. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa coba Anda manfaatkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda. Silakan bisa Anda hadirkan juga sahabat MK berkaitan dengan ulasannya di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Kalau Anda mendengar kata musim kemarau, apa peluang usaha yang pertama kali langsung terlintas di benak Anda? Silakan bisa Anda manfaatkan, sampaikan atensi Anda di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Setidaknya pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Mulakan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya.
1: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat Engki, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian inspirasi siang.
2: Sahabat Engki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
1: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat Engki, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian inspirasi siang.
2: Sahabat Engki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: integrasi muamalah dalam berniaga.
12: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa coba Anda hadirkan ya, sahabat MK, pandangan Anda ataupun juga cerita Anda begitu ya, berkaitan dengan ulasannya di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau Anda, sahabat MK, ketika musim kemarau tiba, produk apa yang menurut Anda paling banyak dicari? Apakah yang pertama berkaitan dengan minuman yang segar? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan perlengkapan rumah ya? Semisal ada kipas angin, ataupun juga ada tumbler, atau bahkan juga yang lainnya. Atau mungkin yang ketiga berkaitan dengan jasa cuci kendaraan ya, sahabat MK. Atau mungkin yang keempat di pilihan terakhir, semua punya peluang namun tergantung dari kebutuhannya. Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih bagi Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya juga begitu ya. Di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, ada sahabat kita ini, ada Kang Ari dari Padalarang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Kang Ari dari Padalarang menyampaikan pilihan pollingnya nomor yang keempat katanya ya, semua punya peluang namun tergantung dari kebutuhannya saja. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Kang Ari dari Padalarang. Dan juga terima kasih bagi Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan senantiasa, sahabat MK, setiap amanah, setiap tindakan, atau bahkan juga setiap usaha yang kita coba hadirkan, begitu ya, baik di musim kemarau, di musim penghujan, atau bahkan juga di waktu-waktu yang lainnya, begitu, dapat juga coba dioptimalkan dengan menghadirkan juga strategi-strategi yang akan dihadirkan, seperti halnya inovasi-inovasi berkaitan dengan produknya, atau bahkan juga strategi pemasarannya. Harapan ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar dalam menghadirkan yang namanya keuntungan, begitu ya, yang tentunya keuntungan tersebut berdasarkan ataupun juga berlandaskan pada syariah Islam, ataupun juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita sebagai selaku penjual dan juga manfaatnya untuk para konsumen ya, sahabat MK, insya Allah. Dan alhamdulillah, sahabat MK, sudah di penghujung kebersamaan. Maka dari itu, sahabat Syir Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam perjalanan kehidupan setiap keluarga pasti pernah menghadapi ujian ya. Ada yang bermacam-macam ya sahabat MK, ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan. Dan kemudian kita pernah juga mengingat ya satu kata ketika kita sedang dihadapkan dengan ujian, yang yakni kita bertahan sahabat MK. Namun pernahkah kita kemudian bertanya apakah sekedar bertahan sudah cukup, atau justru setiap ujian yang seharusnya menjadi kesempatan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik sahabat MK dari hari ke hari. Mudah-mudahan dengan munculnya pertanyaan tersebut, kita bisa memaknai setiap ujian yang hadir dalam kehidupan sahabat MG menjadi ladang untuk kita terus dapat bertumbuh. Senang sekali di hari ini sahabat MG jelang siang menyapa kembali Anda sehari hari ke hari. Mudah-mudahan dengan munculnya pertanyaan tersebut, kita bisa memaknai setiap ujian yang hadir dalam kehidupan sahabat MG menjadi ladang untuk kita terus dapat bertumbuh.

Datang kebersamaan kita hari ini, sahabat MQ, dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga, yang insya Allah hari ini kita akan berbincang, sahabat MQ, bersama dengan narasumber kita, Pak Dr. Wasmin Ar-Rishad, MPD CHT, dan juga Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog. Topik yang akan dibincangkan hari ini, sahabat MQ, ruang dengar Anda, dan sahabat MQ kami undang juga untuk nanti manfaatkan layanan interaktif ya, agar dapat berbincang bersama juga dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis. Silakan dimanfaatkan di WhatsApp 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram maupun juga TikTok ya hari ini. Bisa juga langsung menyampaikan atensi Anda melalui kolom komentar, sahabat MQ ya, silakan bisa langsung disampaikan. Untuk WhatsApp di 0811-224-1027. Dan topik kita hari ini yang akan kita bincangkan adalah bertahan atau bertumbuh. Sahabat MQ nanti dapat menyampaikan atensi ya berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Menurut sahabat MQ, apa yang paling membuat sebuah keluarga atau mungkin bisa refleksi juga pada diri sendiri, hal yang membuat jadi sulit bertumbuh itu apa, sahabat MQ? Biasanya ada benteng apa ya dalam diri kita, kemudian kita merasa kok sulit bertumbuh ya dari sisi ini. Nah, bisa berbagi ya sahabat MQ di pagi hari ini ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

Sahabat MK yang baru saja bergabung juga dengan siaran di Jelang Siang hari ini, kita masih dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Hari ini insya Allah kita masih menantikan ya kebersamaan bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis untuk kita bincangkan satu topik, sahabat MK, seputar bertahan atau bertumbuh. Ini menjadi satu hal, sahabat MK, yang boleh jadi mudah-mudahan jadi perenungan kita bersama ya, dan nanti kita akan mudah-mudahan mendapatkan jawaban dari bincang kita bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis hari ini. Kalau mendengar kemudian kalimat bertahan atau bertumbuh, ini jadi kita refleksi terhadap diri ya, sahabat MK. Kadang ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memaknai hal tersebut, sahabat MK ya, dengan pilihan ya, mau bertahan atau kemudian bertumbuh, sahabat MK ya. Nanti pagi hari ini bisa juga Anda bagikan pengalaman Anda, berbaginya hari ini bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar yang sedang menyimak juga pagi hari ini melalui YouTube, Instagram maupun TikTok MK FM. Kalau Anda, sahabat MK, merasakan dalam diri ini yang membuat sulit untuk bertumbuh itu karena apa, sahabat MK? Silahkan bisa Anda bagikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Yang membuat Anda sulit kemudian bertumbuh, ada hal apa, sahabat MK, yang Anda saat ini sedang rasakan ya? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027.

0: Masih kami nantikan sahabat MK atensi dari Anda di siang hari ini untuk bergabung juga ya melalui WhatsApp MK FM atau melalui kolom komentar di Instagram, YouTube maupun TikTok untuk berbagi juga seputar topik yang insya Allah sesaat lagi kita akan bincangkan lebih lengkapnya sahabat MK ya, bersama dengan Pak Waspin dan juga Ibu Lilis. Kalau Anda sahabat MK merasakan apa yang paling membuat Anda sahabat MK jadi sulit kemudian untuk bertumbuh, bisa disampaikan berbaginya ke 0811-224-1027. Atau Anda yang ingin langsung juga menyampaikan pertanyaan seputar tema hari ini, bisa langsung disampaikan juga nanti. Insya Allah kita akan bahas bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Lilis dan juga Pak Wasmin, ke 0811-224-1027. Dan di siang hari ini alhamdulillah Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat di pagi hari ini, Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Senang bisa silaturahim lagi, Bu Lilis, di pagi hari ini. Dan kita akan coba kembali bincangkan satu topik yang kalau tadi kita mendengar sekilas gitu ya, bertahan atau bertumbuh. Ini jadi satu hal yang ini jadi pilihan ya ketika kita mungkin dihadapkan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sembari menyapa sahabat MK Belilis, kita awali bincang kita seputar bagaimana kita bisa memaknai bertahan atau bertumbuh ini, Bu Lilis.
1: Ya, sekarang saya teringatkan di sekarang kan musim kemarau ya.
0: Betul.
1: Kang Harlan ya.
0: Iya,
1: Bu. Kang Harlan. Musim kemarau, kemudian terasa sangat panas sekali ya.
0: Betul.
1: Apalagi bisa jadi di depan rumah kita atau di belakang atau di sekitar rumah kita tidak ada pohon ya. Itu terasa panas banget. Tapi ketika ada pohon gitu, terus pohonnya itu bertumbuh terus. Saya ingat banget waktu pindah ke Cilinyi itu beli ketapang kecana dua kecil-kecil gitu, dua-duanya kecil. Kemudian kami tanam gitu, dan sekarang si pohon itu berarti 2013, sekarang 2006, berarti sudah 13 tahun ya menyertai kami ya. Dan pohonnya masya Allah ya, semakin besar, bertumbuh, berbunga. Dan kalau di musim penghujan itu tuh daunnya muncul indah banget gitu ya. Dan di musim kemarau itu kalau kita berdiri di bawah pohon itu tuh sejuk gitu. Kemarin beberapa tetangga pada sudah pada mengeluh, aduh air di rumah katanya udah ini mulai berkurang
0: ya.
1: Iya, mulai kadang nggak keangkat sama pompa. Nah di rumah kami itu air masih ada gitu. Nah saya sering melihat pohon, jadi saya saksi saksi pohon itu tuh dari mulai kecil banget ya. Kami waktu itu mau nggak mau kami belajar untuk gimana caranya gitu, karena yang pohon yang satu tiba-tiba perkembangan tumbuhnya tidak ada masalah, pohon yang satu kecil kurus gitu. Nah akhirnya kami belajar untuk bagaimana nih yang kecil ini, dan sekarang alhamdulillah dua-duanya juga besar melindungi dari sinar matahari, dari panas, kemudian tadi menyerap air. Nah ternyata emang kalau kita pohon itu kalau kita dianalogikan diri kita kan seperti pohon, Kang Herlan ya. Jadi emang pohon itu tuh bertumbuh berkembang. Kebetulan yang saya beli itu tuh dua gitu, jadi kayak pasangan ya, berdekatan, yang ada yang ditanam sebelah kanan, ditanam sebelah kiri. Dan akhirnya saya refleksi gitu ya dengan suami, oh saya dengan suami berarti sudah berjalan di Agustus ini, berarti kami menikah di 2002, sekarang 2026, berarti sudah 24 tahun ya.
0: Insyaallah.
1: Jadi tahun depan kami pernikahan perak. Nah itu refleksi seperti pohon gitu ya, seperti pohon yang tadi bertumbuh. Dan tadi Kang Helan menyebutkan pilihannya, apakah kita ingin bertahan atau ingin bertumbuh gitu ya. Nah, kalau pohon itu bertahan masih hijau loh, misalnya pohon itu bertahan masih hijau, tetapi tidak berbunga, tidak berbuah gitu. Sebaliknya kalau tanaman atau pohon yang bertumbuh itu kan pasti kuat ya, ke akarnya, rimbun daunnya, indah bunganya. Dan tentunya nanti tiba-tiba kalau pohon buah gitu ya, mangga, karena kami juga ada di belakang pohon pohon mangga gitu ya. Nah, itu akhirnya berbuah gitu ya. Nah, jadi apakah kita mau bertahan atau kita bertumbuh gitu ya. Kalau bertumbuh sih ya gitu-gitu aja. Nah, ini juga analogi seperti suami istri. Suami istri apakah hanya bertahan aja, ya sudahlah, formalitas suami istri melakukan sama-sama melakukan kewajiban dan tidak ada ruh gitu. Tidak ada ruhnya, sehingga nanti ikut air mengalir aja, begitu saja, ya udah gitu, seadanya gitu gitu ya. Nanti akhirnya bisa jadi emang si si diri kita itu tidak akan menghasilkan buah gitu, tidak akan menghasilkan bunga gitu. Dan kalau suami istri itu hanya bertahan tetapi tidak bertumbuh, hubungannya mungkin ya tadi sama kayak pohon, tetap jalan sih, tetap hijau gitu, tetapi kualitasnya ya segitu-gitunya aja, tidak berkembang gitu ya. Mereka ya, suami istri itu tetap tinggal di rumah, namun semakin serasa jauh secara emosional, masing-masing sibuk gitu ya. Ada beberapa misalnya orang yang bilang gitu ya, suami istri itu istrinya bilang begini, kalau saya mah sekarang tidurnya nggak sama suami itu. Nah, terus saya tanya, loh terus sama siapa? Ya sama anak lah, anak kan butuh. Anak juga lagi lagi berkembang gitu, lagi belajar tidur gitu ya. Nah, jadi ya, terus ya, suami sama siapa? Saya tergelitik bertanya begitu, tuh suami sama siapa sendiri? Terus di imajinasi saya membayangkan gimana kalau suaminya cari cari yang lain kan? Bisa jadi gitu ya gitu. Nah, kalau dulu saya diajarkan oleh ibu saya itu ya, namanya istri mah harus kemana-mana ikut suami gitu, ngentel, nunutur di belakang suami. Nah, makanya prioritaskan. Saya waktu kecil itu kesel ke ibu saya gitu ya, kayak misalnya ibu saya itu tuh, saya mau makan gitu, terus saya ngambil, kata ibu saya, nanti tunggu bapak pulang. Saya tuh suka kesel, kenapa sih gitu ya, ibu saya tuh selalu aja bapak, kenapa sih nggak ke anaknya gitu. Tiba-tiba agak melo juga sebagai anaknya, lebay gitu, saya gitu. Nah, terus di mana kalau teman-teman saya misalnya ke rumah teman saya, anaknya sangat dimakannya, terus bapaknya, ah nanti nggak usah lah, bapak mah gini-gini gitu. Oh, ini kayaknya keluarga ideal gitu ya, dulu waktu kecil. Ini kayaknya keluarga ideal ya, dalam artian si ibunya memprioritaskan anaknya, membuat sarapan untuk anaknya, sementara suaminya tidak dibuatkan. Nah, kalau ibu saya sangat gitu, jadi bapak saya makan mulai dari dimasakin, ditongkrongin, ditungguin. Terus kalau minum, ingat banget bapak saya itu sebenarnya itu udah ada gelasnya di depan dan udah ada isinya. Dan bapak suka gitu kan, harusnya reflek dong, situ kesel banget bapak saya gitu ya, harusnya kan bapak saya tuh ngambil lah gelas, om juga bisa gitu ya, tapi ibu saya reflek ngambilin gitu. Saya bilang, yang gitu aja kali gitu kan bisa ngambil, udah saya lihat ibu saya masak di dapur ya, kalau Sundanya mah pira atuh, ngambil air gitu. Nah, ternyata justru saya lihat itulah ibu saya yang benar gitu ya, memposisikan suaminya gitu. Karena kan ridho istri itu ridho suami. Kemudian ibu saya suka bilang gini, kalau ke anak mah nanti akan meninggalkan kita, kata ibu saya. Tapi kalau nanti misalnya anak meninggalkan kita, saya dengan siapa? Pasti pasangan saya dengan suami. Suka gitu defend dari ibu saya ya, ininya pembelaan dirinya gitu. Nah ternyata emang itu yang benar setelah saya mengkaji Islam ya, mengkaji tentang hubungan suami. Oh iya, ibu saya yang benar dalam artian tadi bagaimana tuh dengan suami tumbuh bersama gitu ya. Ibu saya kan sekarang di usia 70 usia 70-an. Bapak saya 85, ibu saya 70 lebih ya. Nah, kemana-mana itu selalu bersama gitu. Ngintil-ngintil gitu. Pergi bersama gitu ya. Dan saya lihat, wah indah mereka tumbuh bersama. Meskipun ketika tumbuh itu tuh pasti terjadi percecokan. Ya itu mah ya wajar lah ya, ketika tadi si pohon itu ketika tumbuh kan kena hama gitu ya, kemudian kekeringan terus dan sebagainya. Nah ini sebagai pembuka tadi yang bertumbuh atau berkembang. Nah kita hal ini, tema ini kita kita hubungkan dengan keluarga. Nah terutama di keluarga ini sebelum orang tua dengan anak, Kang Herlan, diawali dengan pasangan dulu, suami istri gitu ya. Tadi apakah hanya bertahan aja ya, formalitas aja sebagai suami istri gitu ya, tidak ada rasa, atau kita yuk kita pengen bertumbuh ya. Tentunya kalau bertumbuh tadi konsekuensi-konsekuensi yang diambil tadi berbuah gitu ya, berbunga gitu ya, berkualitas. Tapi kalau hanya bertahan aja ya gitu aja, dan lama-lama tuh bosen gitu. Makanya banyak yang tiba-tiba bosen, dapatlah will di luaran sana, bosen dapatlah pil di luaran sana gitu. Karena bisa jadi ini kan kalau ketika bertumbuh itu kan kita dipupuk, disiram. Nah ini kan kalau enggak ya nanti bertahan itu lama-lama akan mati juga. Itu untuk awal membuka diskusi pada pagi hari ini, Kang Herlan.
0: Baik, Bu Lilis, alhamdulillah. Jadi mungkin sahabat MK juga ada pada fase-fase yang tadi sudah disampaikan Bu Lilis juga ya, bertahan, bertumbuh, yang nanti kita coba akan lebih gali ya obrolan kita bersama dengan Bu Lilis di siang hari ini. Bu Lilis, tapi sebelumnya kita nanti terlebih dahulu jeda sejenak sebelum menyambung, dan kita undang sahabat MK untuk bergabung juga untuk diskusi, menyampaikan pertanyaan, silahkan, atau berbagi juga sahabat MK, sampaikan melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027, atau yang sedang menyimak live di YouTube, Instagram, TikTok, boleh juga langsung menyampaikan atensi Anda melalui kolom komentar ya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di Inspirasi Keluarga.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum.

0: 33 menit lepas dari jam 10, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di Inspirasi Keluarga, bertahan atau bertumbuh. Ini jadi topik yang sedang kita bincangkan pagi hari ini bersama dengan Ibu Lilis Komariah, sahabat MK, yang siang hari ini kami undang juga sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan untuk dapat juga bergabung ya, menyampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Bu Lilis, kembali menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Tadi Bu Lilis sudah sampaikan sebelum jeda ya, kita akan coba gali lebih lengkap seputar topik perbincangan kita. Namun sebelum menyambung Bu Lilis, kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi ya. Ini ada beberapa atensi yang sudah masuk melalui WhatsApp MK FM. Kita sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya dari, tidak menyampaikan namanya, dari 085796 38 sekian-sekian. Assalamualaikum Bu Lilis, katanya sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaan, sudah menikah selama 12 tahun. Nah, belakangan hubungan dengan suami seringkali dingin, katanya komunikasi juga hanya sepenuhnya. Dan sahabat kita ini masih bertahan karena memikirkan anak-anak. Nah, bagaimana, katanya Bu Lilis, apakah kondisi ini memang sahabat kita ini sudah tepat begitu ya, mempertahankan keluarga atau justru ya, jadi berhenti bertumbuh juga di keluarga, Bu?
1: Ya, kalau misalnya kita hanya bertahan ya, pasangan suami istri, nanti akan ada dampak-dampaknya ketika hanya bertahan aja. Yang pertama, kalau bertahan aja hubungan menjadi datar nanti. Ya, komunikasi hanya berisi urusan-urusan hari-hari biasa gitu, tanpa ada kehangatan, afeksi, tanpa ada kedekatan yang semakin mendalam. Yang kedua, masalah yang sama terus akan berulang, berulang lagi. Kemudian nanti kehilangan, ada rasa saling menghargai itu akan kehilangan. Dan menjalani pernikahan ini hanya sekedar karena kewajiban tadi gitunya, bertahan demi anak, demi keluarga, atau dengan alasan yang lain gitu ya. Tapi tidak lagi menikmati kebersamaan, kan sayang sekali ya. Kemudian yang selanjutnya, jarak emosional semakin lebar. Tadi kan datar, semakin lebar, semakin jauh. Lebar itu kan menjauhkan ya,
0: yeah.
1: Semakin jauh. Kemudian akhirnya ya sulit menghadapi perubahan-perubahan hidup. Nah makanya gimana caranya biar kita tidak terjadi dampak-dampak itu gitu ya. Harus diputuskan emang tidak bertahan gitu ya, tapi bertumbuh gitu ya, bertumbuh bersama. Dan emang ketika bertumbuh itu kan ada syarat-syarat tertentu ya gitu. Bagaimana tadi kedua pohon itu yang harus saya pengen pohonnya itu semakin berbunga, daunnya lebat gitu ya, kemudian jadi subur gitu. Nah berarti kan harus ada syarat-syaratnya. Nah untuk bertumbuh itu, syarat-syaratnya itu ada kemauan dulu untuk bertumbuh gitu. Dan kemauan bertumbuh itu bagaimana kedua belah pihak berusaha untuk sama-sama ada kesediaan juga untuk belajar ya. Dan kalau kita apa sih, adopsi dari tahapan belajar yang dipakai biasanya oleh WHO untuk program di pendidikan, di kesehatan ya, atau di pembelajaran sepanjang hayat ya, itu biasanya ada empat tingkatan belajar. Yang paling tingkatan yang paling bawah itu adalah learning to know. Bagaimana kita belajar untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui ilmu tentang karakter orang, ilmu tentang komunikasi suami istri, ilmu tentang tadi yang gaya komunikasi ya. Kan orang itu ada beberapa gaya gitu ya. Kayak misalnya suami saya orang visual. Sementara saya orang auditorial ya. Jadi suami saya kan awal-awal gak mungkin dong dia bilang I love you gitu. Karena bagi dia orang visual, cinta itu harus harus ada divisualisasikan cintanya. Apa visualisasinya? Memberikan istri misalnya tempat tinggal, kendaraan, gitu kan. Nah, sementara kan saya gaya belajar atau jenis komunikasinya auditorial kan. Jadi akhirnya ah kayaknya nggak cinta ke aku kan, bisa jadi gitu gitu ya. Nah, itu harus kita pelajari. Harus kita belajar untuk tahu-tahu bagaimana biar bertumbuh sebagai suami istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar learning to do, bagaimana kita belajar untuk melakukan ilmu tadi, misalnya ilmu komunikasi suami istri, ilmu asertif gitu ya. Oh, ternyata emang asertif itu bisa membuat sehat kita, membuat kita semakin sehat secara mental gitu ya. Asertif itu apa? Asertif itu kita mengungkapkan perasaan, ide-ide, gagasan, pikiran kita kepada pasangan, dan kita siap pasangan kita mungkin menolak, tidak sama atau berbeda, kita siap. Yang penting kita menyampaikan gitu, sudah menyampaikan hal itu gitu ya. Kayak misalnya di learning to do itu, misalnya ilmu tentang tadi asertif. Terus saya belajar untuk bagaimana melakukan asertif itu. Misalnya saya tidak suka dibeginikan karena bagi saya itu yang area sensitif. Nah, itu kan langsung belajar untuk melakukan. Kemudian yang ketiga, learning to be itu tuh belajar untuk menjadi apa? Menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang matang, pribadi yang bertanggung jawab, seperti pohon, belajar untuk berbuah. Kan ada kalau beberapa petani itu bilang, ini masih mangga ini mah lagi belajar ini apa berbuah kan, suka gitu kan gitu ya. Nah, itu belajar menjadi buah gitu. Bagaimana kita masing-masing mengembangkan diri secara pribadi, matang secara emosional gitu ya. Misalnya saya itu sebelum nikah itu emang saya tingkat agresinya emang bawaan jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang lain gitu ya. Nah, jadi istilah Sunda mah gede ambek gitu. Kan ada orang gitu yang mudah sedih, mudah nangis gitu ya. Ada mudah kesel, ada mudah apa sih, mudah tersinggung. Nah, kalau saya mudah kesel gitu ya, mudah marah, gede ambek lah gitu. Nah, oh saya kalau kesel banget gitu awal-awal ke suami, saya bisa gigit suami. Jadi melakukan KDRT biasanya. Suami yang melakukan KDRT. Ini saya gitu. Dan ya sebenarnya waktu itu tuh kadang dibuat ada justify-nya ya, ya. Padahal itu sebenarnya virus justify. Jadi buat alasan waktu itu saya anak pertama, terus saya hamil pertama gitu ya, hamil anak saya pertama maksudnya, kemudian sakit banget gitu. Tiba-tiba di pikiran saya bawa perut ini selama 9 bulan loh ya gitu ya. Tiba-tiba kepikir, lo juga kayaknya harus merasakan minimal sakit apa. Jadi lucu banget nih Kang Herlan, ketika saya melahirkan waktu itu kan awal melahirkan, terus anaknya yang sungsang, terus dokter saya optimis, bu, ibu nggak harus sesar, ibu bisa, ibu dengan kondisi ibu bisa normal. Itu sungsang loh, kebayangkan sampai si tangan dokternya itu masuk ke dalam, itu sakit luar biasa. Nah, terus dokternya bilang ke suami saya, Pak, Masya Allah katanya, itu istri bapak ya, padahal itu sakit luar biasa, tapi saya salut. Tiba-tiba suami saya memperlihatkan tangannya, ini dok, Pak, itu kenapa digigit sama istri saya. Waduh, kata dokter, ibu ya diam-diam gitu ya. Ya dok, saya sakit, dia juga setidaknya lah dia merasakan sakit digigit oleh saya gitu ya. Nah, terus saya kan harus gak harus, anak kedua masih begitu tuh. Anak kedua masih gitu. Saya apa sih, saya tonjok suami saya. Anak ketiga nggak boleh begitu, nanti suami saya bisa, orang kan ada apa sih, juga ada tersinggungnya. Nah, pasti yang ketiga suami saya bilang, kamu mau tangan kiri atau tangan kanan, jangan ke muka ya, sok badan milih yang mana, kata suami. Oh tidak, saya sudah belajar dan saya akan mempraktekkan, saya mencoba untuk waktu itu saya belajar hypnobirthing, saya relaksasi, dan alhamdulillah di anak ketiga sudah stop, sudah tidak. Nah, itu di learning to be. Kemudian yang keempat, learning to live together. Jadi belajar untuk hidup bersama, belajar dengan perbedaan yang sama, menghormati perbedaan yang sama, mengambil keputusan bersama. Kalau misalnya satu pihak melakukan kesalahan, ya kita memaafkan tentunya nanti apa yang ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Kemudian menjadi perbedaan itu sebagai suatu kekuatan, bukan suatu sumber pertengkaran. Nah, ini ketika kita pengen bertumbuh, ini salah satu syaratnya. Ini salah satu syaratnya, banyak lagi. Udah kita bahas satu aja ya, bertahap gitu ya. Kita bahas satu yang bagaimana kita ada keinginan belajar bersama, belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu, dan tidak hanya tahu aja gitu, tapi dipraktekkan. Dan nanti setelah dipraktekkan, bagaimana kita terus-menerus menjadi pribadi yang matang, pribadi yang apa, produktif, pribadi yang lebih apa, lebih bertanggung jawab gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, hidup bersama, jadi teman-teman hidup seperti lagu Tulus ya, sepasang sepatu. Itu karena saya lihat beberapa suami istri, suaminya temennya burung, istrinya temennya shopping gitu. Nah, kenapa nggak kita lakukan bersama, cari irisannya gitu. Kayak misalnya saya tuh, saya olahraga, saya suka nge-gym, suami saya suka tenis. Tapi kita cari irisan. Irisannya apa? Irisannya adalah kita seneng dua-duanya naik gunung. Ya udah, ada beberapa waktu kita berdua aja gitu. Terakhir saya dengan suami naik ke Upas Hill berdua gitu ya. Dan itu banyak kita, apa sih, perjalanan itu kita saling evaluasi diri gitu ya, saling apa, membicarakan tentang diri kita, ke depannya gimana, anak-anak kita kemana, dan akhirnya asik loh gitu. Dengan tentunya kita harus menyiapkan pasti banyak tantangan, banyak masalah. Ya, namanya hidup juga ya, Kang Herlan, pasti ada masalah.
0: Betul.
1: Nah, tadi Pak Teteh tadi yang coba cek tadi, sudah misalnya ada hambar ya, sudah emosional, semakin jaraknya jauh, kehilangan itu sayang banget gitu. Sayang banget karena misalnya menunaikan kewajiban aja sayang. Kan harusnya emang orang itu kalau menikmati gitu ya, misalnya sholat. Sholat itu kita hanya menunaikan kewajiban ya gitu aja kayak. Tapi kalau kita benar-benar menikmati, kan ada ruhnya, ada asiknya gitu, ada emosinya. Itu Kang Herlan, yuk sama-sama kita tadi bertumbuh, tidak bertahan gitu,
0: bertahan ya.
1: tidak, iya, bertumbuh, ayo kita bertumbuh itu.
0: Dan itu proses ya, tadi kalau Bu Lilis cerita juga ya Bu ya, jadi
1: Iya,
0: jangan kemudian
1: proses.
0: patah semangat gitu ya.
1: Betul.
0: Jangan patah
1: Iya.
0: semangat, insya Allah kalau semangatnya tadi bertumbuh,
1: Iya.
0: mudah-mudahan ada jalan tadi ya, kita terus
1: Iya.
0: dapat mengubah kebiasaan juga.
1: Iya.
0: Berikutnya Bu, pertanyaan kembali yang sudah masuk, kita sapa kembali ya Bu ya. Ada sahabat kita, Ibu Tanti Herman, ini menyampaikan pertanyaannya, bagaimana jika kondisinya pergi sulit bertahan sakit dalam menghadapi keburukan pasangan? Mohon nasihatnya. Ini
1: Iya.
0: hampir serupa juga Bu ya.
1: Iya. Ya, ini konflik ya. Ini terjadi konflik kan. Banyak kasus gini loh. Makanya saya kalau ke klien itu putuskan dua, satu, putuskan antara dua ini. Satu, bertumbuh. Kalau tidak bisa bertumbuh, sudah. Lepas. Pisah. Jangan sampai pisah tidak, bertumbuh tidak. Itu. Jadi akhirnya nanti jangan sampai saling menyakiti. Dan jangan sampai juga kita menyakiti diri sendiri. Karena ketika kita lepas, bisa jadi keluar loh dari apa, saling menyakiti itu keluar. Emang sakit, tapi kan keluar dari saling menyakiti gitu. Karena di dalam Islam juga kan yang namanya perpisahan itu bukan haram, tapi kalau bisa jangan semudah apa-apa pisah, apa-apa cerai gitu. Tapi harus ada juga usaha untuk bagaimana biar tadi bertumbuh. Tapi kalau tidak bisa bertumbuh, ya sudah, putuskan gitu. Harus harus tegas gitu. Pilih pilih yang mana gitu. Pilih, ayo kita sama-sama bertumbuh. Kalau tidak bisa sama, karena gini Kang Herlan, misalnya ini bertumbuh itu harus barengan, makanya kan di yang keempat itu tuh learning to live together, bersama gitu. Karena yang satu dia terus bertumbuh, yang satu enggak, gak nyambung loh. Kan sekufu itu nyambung. Makanya ini ibu-ibu misalnya suaminya karirnya ningkat, kita harus harus juga mengupgrade diri kita untuk terus gitu. Kalau misalnya kita di rumah, suami kita terus naik karir, lama-lama diskusinya nggak nyambung loh. Itu. Makanya kalau misalnya suami saya berbicara tentang politik, saya sih sebenarnya nggak begitu suka gitu ya tentang politik. Tapi karena suami saya berbicara itu, akhirnya saya harus belajar tentang hal itu. Dan lama-lama ternyata asik juga kalau. Nah itu, jadi putuskan gitu. Apakah sudah lepas atau bertumbuh? Dan kalau masih bisa diusahakan untuk bertumbuh, ayo kita bertumbuh. Makanya ada profesional, silakan konsul ke psikolog gitu ya. Nah, tapi kalau sudah konsul ke psikolog emang dua belah pihak nggak bisa disatukan, ya sudah pisah. Karena pisah itu tuh menghentikan saling menyakiti gitu. Gak enak gitu. Dan bukan pasangan aja loh yang begitu. Anak juga kan banyak, misalnya saya bertahan karena anak. Nanti tuh anak akan melihat, apalagi nanti ada pertengkaran. Atau gak ada sih pertengkaran, tapi hubungan ayah dengan ibunya itu tuh hambar. Kan anak juga bisa ngelihat. Akhirnya anak kan akan belajar ngapain aku nikah gitu. Toh mereka juga gak bahagia. Nah, bukannya kita melebarkan radius kesakitan atau radius tadi menyakiti ke anak-anak kita kan gitu. Nah, justru dengan kita memutuskan pisah tidak saling menyakiti, tapi nanti gimana anak? Ya, anak itu sebenarnya kalaupun pisah, anak misalnya ayah ibunya pisah, tapi anak masih mendapatkan hak dari ibunya, dari ayahnya. Saya pikir nggak jadi masalah gitu. Toh juga kalau misalnya masih tetap di rumah itu, tapi anak tidak mendapatkan hal itu karena ya pasti tadi sudah hambar hubungan antara ayah dengan ibunya gitu. Anak juga akhirnya akan menderita. Tapi kalau misalnya tadi pisah, terus kalau misalnya pisahnya ya udah kita nggak mau saling menyakiti, tapi tetap ke anak mah tidak ada namanya mantan anak, kalau ke anak mah tetap anak gitu. Nah itu jadi tadi harus putuskan, misalnya kan ada apa sih mati apa sih istilahnya Kang Herlan, mati
0: hidup,
1: segan
0: oh
1: hidup
0: ya, hidup
1: apa
0: segan
1: sih,
0: mati tak mau ya.
1: Nah hidup segan mati, nah nggak bisa begitu, kita harus putuskan gitu, harus putusan. Makanya kita kan harus move, harus bergerak, putuskan. Kalau bisa masih bisa diperbaiki, ayo konsultasi gitu. Kecuali dulu ada kasus istrinya, istrinya pengen tetap gitu, pengen bertumbuh bersama suami. Ketika saya tanya suami, saya udah nggak mau bu dengan istri saya. Ya udah, saya bilang ke istrinya, bu, ibu segimanapun ibu mau terus gitu ya, suami udah nggak bisa gitu. Ya udah, ibu terima aja suami ibu mau pisah. Nah, ibu perbaiki diri, ibu pantaskan diri gitu ya. Suatu saat akan datang yang sekufu, dan masya Allah gitu ya, sudah bertahun-tahun gitu ya, akhirnya dia dapat jodoh yang lebih baik dari suami sebelumnya. Nah, dia baru, iya ya Bu Lis ya dulu gitu. Iya, kalau ibu pantaskan kan nanti dapatnya yang sekufu gitu. Tapi kalau ada yang diperbaiki, misalnya datang ke saya perbaiki yang asalnya mau cerai, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah rukun gitu. Ya Bu, putuskan. Putuskan. Tegas. Bertumbuh Kalau nggak mau bertumbuh, ya bertahan nanti akan banyak yang tersakiti, diri kita, pasangan, dan nanti dan orang lain dan anak-anak tentu, dan nanti juga bisa keluarga besar kita juga bisa tersakiti. Itu.
0: Baik, alhamdulillah, Bu Lilis. Ini terima kasih juga sahabat MK yang menyimak melalui TikTok ya, ada Teh Siti Aisyah, alhamdulillah di usia 33 tahun pernikahan terus belajar untuk bertumbuh dengan berbagai warna dan seninya. Katanya berbagi nih, Teh Siti Aisyah, terima kasih di pagi hari ini. Baik, Bu Lilis, sebelum kita jeda, mungkin kita coba lengkapkan tadi pembahasan kaitan dengan bertahan atau bertumbuh ini, Bu Lilis ya. Ada tidak tips yang bisa disampaikan untuk sahabat MK, tips praktis yang mungkin bisa jadi catatan nih dari siaran siang hari ini, Bu Lilis?
1: Iya, tadi yang empat itu ya, yang pertama bagaimana syarat untuk bertumbuh itu dengan ya dua-duanya harus harus ada kemauan untuk belajar terus ya, kayak tadi bagus tuh dari sahabat kita Ibu Aisyah yang alhamdulillah sudah 33 tahun ya, dengan terus gitu dengan warna-warna saling mengenal itu tuh dengan pasangan, terus saling mengenal loh Kang Herlan. Saya
0: Iya
1: sendiri
0: benar.
1: sekarang ada gitu, dan suami saya juga terus terus oh ada kejutan-kejutan tadi ya, kalau dari Bu Aisyah itu ada warna-warna kejutan terus gitu, saling saling mengenal. Makanya kemauan untuk belajar tadi, belajar untuk mengetahui, lakukan, bukan tahu aja. Tahu itu belum juga ke melakukan, makanya melakukan. Setelah melakukan, belajar untuk menjadi pribadi yang apa nih, misalnya kelemahan saya apa nih, apa yang harus pelajari dan apa yang harus saya praktekkan. Kemudian yuk kita hidup bersama sebagai teman bersama, tumbuh bersama, sama-sama ya. Tadi yang satu kufu gitu, sehingga ya alhamdulillah tadi seperti Ibu Aisyah, alhamdulillah ya sudah 33 tahun, luar biasa itu.
0: Baik,
1: Itu
0: alhamdulillah,
1: Kak.
0: masya Allah. Kita jeda terlebih dahulu sejenak ya, Bu Lilis ya. Sebelum nanti kita menyambung, sudah banyak juga nih pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dan juga kolom komentar di Instagram, YouTube dan juga TikTok ya. Kita nanti akan menyambung perbincangan kita di termin yang selanjutnya, sahabat MK yang sedang menyimak ya. Jangan kemana-mana dulu. Ini ada sahabat Nafza menyampaikan komentarnya juga ya di kolom komentar di TikTok nih, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian juga ada sahabat Reni Salyo sedang menyimak double katanya di sosmed dan radio analog. Terima kasih ya sahabat Reni. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027. Masih bersama dengan Bu Lilis di Inspirasi Keluarga siang hari ini, sahabat MK, selepas jeda. Kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Sahabat MQ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Lantas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MG, kami informasikan jadwal waktu sholat hari ini untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Dabo Singket. Hari ini wilayah Kota Bandung dan sekitarnya kumandang azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Subang, hari ini kumandang azan zuhur di jam 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Tanjung Pinang, Dabo Singkep, dan sekitarnya, jadwal kumandang azan zuhur hari ini pada jam 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 4 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga bersama dengan Ibu Lilis di siang hari ini. Bertahan atau bertumbuh jadi tema perbincangannya, dan terima kasih juga sahabat MK yang jadi semakin meluaskan juga bincangnya dengan menyampaikan atensi pertanyaannya di siang hari ini ya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan Anda, Anda bisa kirimkan ke 0811-224-1027 atau langsung sampaikan di kolom komentar ya, yang sedang menyimak di YouTube, Instagram, maupun juga TikTok KMK FM Bandung. Menyambung kembali Bu Lilis di termin yang terakhir ya bincang kita hari ini. Ini sudah ada kembali beberapa atensi yang masuk. Kita sapa kembali mengawali termin yang terakhir ini ya, Bu Lilis. Ada sahabat kita yang bertanya, ini dari hamba Allah, tidak menyampaikan namanya Bu Lilis. Jadi sahabat kita, hamba Allah di Bandung Barat, ini menyampaikan pertanyaannya. Beberapa tahun lalu, pasangan sahabat kita ini yang bertanya pernah melakukan kesalahan yang sangat menyakitkan katanya. Dan sekarang Alhamdulillah masih bersama. Kami masih bersama. Tetapi sahabat kita ini merasa sulit percaya sepenuhnya. Nah, bagaimana cara bertumbuhnya agar luka tersebut jadi tidak selalu menjadi hal yang menghalangi begitu ya, Bu Lilis?
1: Ya, pertanyaan luar biasa sekali ya. Ini banyak terjadi dan emang kadang harus ada solusi ya, kayak tadi misalnya. Iya sih, mau ya saya sudah memaafkan, tapi luka itu kan tetap ada, Kang.
0: Iya.
1: Apa terhubung lagi dengan kejadian-kejadian itu sehingga diri mengantisipasi akan dilakukan di pikiran kita atau di perilaku kita, jangan sampai terjadi gitu ya kedua kali. Karena terjadi kedua kali itu sakitnya luar biasa ya. Kayak sesar tuh, yang sesar yang kedua kali itu lumayan ya, dipotong di tempat yang sama itu luar biasa gitu. Tapi kadang juga ketika antisipasi itu sangat berlebihan sehingga justru akan bisa suaminya yang bisa jadi mau berubah lagi dibegitukan terus, malah jadi ada apa sih, malah dia kalau Sundanya mah jadi ngehajakin gitu. Aku mau berubah tapi kok pasangan saya begitu. Nah makanya tadi bagus tuh, saya apresiasi yang nanya itu, berarti dia sudah mulai aware. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya juga pengen bertumbuh, tapi bagaimana gitu? Ini masih ada luka gitu. Nah, jawabannya adalah obatin luka itu. Karena kalau luka itu, luka di mana dulu? Luka diri yang pernah mempersepsi disakiti oleh pasangan. Sebenarnya kan ketika kita sakit itu pada dasarnya kita mengizinkan diri kita untuk tersakiti sebenarnya gitu ya. Nah makanya kita harus mengobatinya. Gimana cara mengobatinya? Bisa konsultasi, datang ke psikolog, nanti dibantu gitu ya. Atau bisa rilis sendiri, misalnya banyak metode-metode self-talk yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya kita coba untuk nah makanya kita harus mengobatinya. Gimana cara mengobatinya? Bisa konsultasi, datang ke psikolog, nanti dibantu gitu ya. Atau bisa rilis sendiri, misalnya banyak metode-metode

temannya adalah diri kamu sendiri yang datangnya di sekarang gitu. Terus kasih jaminan pasangan kita juga ada perubahannya. Kalau pasangan kita nggak berubah, ya itu mah bukan urusan kita. Nah itu bisa gitu. Atau kalau misalnya agak berabe, misalnya kayaknya nggak bisa sendiri, nah cepetlah konsultasi ke psikolog untuk tadi mengobati, untuk mendapatkan insight apa yang harus dilakukan untuk mengobati luka itu, sehingga nanti ketika lukanya diobatin pasti bisa bertumbuh bersama. Tapi kalau luka itu tidak disembuhkan, tidak akan bisa bertumbuh. Pernah nggak lihat pohon ya, yang apa sih, pohon yang bawahnya terlukai, misalnya ada yang kalau dulu pramuka itu tuh buat api unggun, terus dia dia apa sih, dia kena tuh pohon yang bawahnya. Nah tiba-tiba saluran ke, kita lihat ke rantingnya itu tuh pertumbuhannya cacat gitu, dalam artian tidak normal, atau bisa jadi emang mati gitu. Nah gitu, jadi luka itu harus diobatin. Dan ingatlah, semua masalah ada jalannya, dan semua sakit ada obatnya. Nah cepet-cepet tadi, ini yang ibu-ibu atau bapak-bapak ya, entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak, cepat datang untuk konsultasi, untuk tadi diobatin dulu lukanya. Karena kalau misalnya lukanya tidak diobatin, banyak orang begini, ya udahlah nggak apa-apa, terima, itu kan masa lalu saya. Tapi kita harus cek and recheck juga, betul nggak sih bahwa sadar kita sudah sama dengan sadar. Kadang kita secara sadar, ya namanya suami, namanya istri, pasangan kita kan manusia, pasti ada salahnya. Ya kita juga ada salahnya, itu sadar kita. Tapi pikiran bawah sadar kita nggak begitu, dia merasakan sakitnya itu gitu. Makanya kadang juga ini ketika berhubungan, ada kasus isinya bilang, Bu, saya, suami saya pernah melakukan, ya misalnya perselingkuhan, dan saya memaafkan karena saya juga pengen, ayolah kita saling memperbaiki. Tapi Bu, ketika saya mau memperbaiki, saya juga pengen memperbaiki diri saya untuk melayani suami. Ketika mau melayani suami Bu, tiba-tiba hari itu tuh datang lagi di pikiran saya, di bayangan saya, dan saya buru-buru mau melayani Bu. Yang ada adalah saya, diri saya itu jadi nge-freeze gitu. Jadi, dan kalau misalnya hubungan, mohon maaf, hubungan suami istri nge-freeze, kan jadi nggak ada kenikmatan untuk pasangan kan gitu. Nah, gimana Bu caranya? Makanya obatin dulu lukanya. Makanya ketika ibu ini diobatin lukanya, terus lukanya lama-lama juga jadi kering, jadi sembuh, dia bisa lagi berhubungan dengan suaminya, hubungan suami istri seperti biasa gitu. Tapi kalau nggak diobatin, ya nanti kayak hambar aja, nanti akhirnya tadi bertahan, ya udahlah, formalitas aja, saya sebagai istri, sebagai suami, formalitas aja menafkahi, kalaupun berhubungan badan ya sudah, karena kewajiban. Kalau misalnya saya memberikan nafkah batin atau lahir juga saya karena kewajiban, tunggu saja. Tadi bertahan itu tuh ya lama kelamaan juga akan tertiup. Si pohon yang bertahan itu nanti lama-lama akan ringkih ketiup angin. Jadi ketiup angin aja bisa tumbang gitu. Kan kalau pohon yang bertumbuh itu akarnya menancap ke dalam kan. Yeah. Nah itu kalau ada angin tuh, ada goncangan apapun, dia akan tahan gitu. Tapi kalau kita bertahan tidak ada, ya bertahan itu seperti pohon tidak ada akarnya. Tunggu aja, ada angin besar, angin topan, tiba-tiba udah tumbang. Nah, gimana caranya kita tidak sampai tumbang begitu? Ya, ayo, nanti mau kemana? Karena sekarang psikolog itu di kota Bandung sudah dikirim oleh pemerintah Bandung itu sampai ke kecamatan. Saya juga tanggal berapa, saya ada jadwal di kecamatan, kebagian kecamatan Cidadap sama kecamatan apa ya, dua kali. Jadi nanti

0: bisa daftar untuk yang, dan itu nanti free, yang bayar pemerintah ke psikolognya gitu. Atau misalnya ke puskesmas sekarang ada psikolognya, karena kami juga dikirim juga selain ke kecamatan, ada yang dikirim juga ke puskesmas. Atau kalau misalnya itu kan banyak, Bu Lilis, boleh ke tempat praktek gitu ya. Di search misalnya tempat praktek yang ada di Bandung di mana aja gitu, boleh gitu. Termasuk misalnya tempat praktek saya praktek di daerah apa, di daerah Bandung Timur ya, di Cileunyi. Dan itu juga bisa konsultasinya bisa offline atau online. Offline bisa datang ke klinik saya, ya online kita bisa nanti tinggal janjian. Yuk kita obatin Teteh atau AA biar nanti kita bisa yang selanjutnya bertumbuh. Karena kalau misalnya masih ada luka, yakin itu nggak akan bisa bertumbuh. Itu Kang Herlan.
1: Baik, baik. Jadi diobati dulu ya,
0: Iya,
1: Bu ya,
0: betul.
1: bukannya. Berikutnya Bu Lilis menyambung pertanyaan kembali ya. Ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Ini dari sahabat kita di 0812228 sekian-sekian. Ini pertanyaannya agak sedikit tidak menyambung dengan tema Bu Lilis, tapi mungkin bisa di
0: kita sambungkan saja.
1: Sambungkan ke bertahan bertumbuh ya. Jadi sahabat kita ini ibunya baru saja wafat beberapa hari lalu. Sebagai anak, sahabat kita ini seorang mualaf Bu, dan ibunya meninggal masih dalam keadaan non-Islam. Jadi sering sekali disindir-sindir oleh saudara-saudara, bahkan pemuka agama juga dibilangnya anak tidak berbakti karena tidak bisa mendoakan orang tua. Padahal sahabat kita ini merasa paling sayang terhadap beliau, katanya setiap sholat tetap mendoakan. Nah, bagaimana menghadapi situasi ini, barangkali ada pesan untuk sahabat kita Bu?
0: Iya, bagaimana tadi untuk bertumbuh ya, bertumbuh tidak bertahan, bertumbuh dari tadi dari apa, omongan-omongan orang lain gitu ya, dari hal-hal eksternal atau bisa jadi dari hal-hal pikiran kita secara internal. Lagi-lagi tadi kita kembali lagi kepada kemauan untuk belajar. Kayak tadi misalnya kemauan untuk belajar di sini ada orang lain, kan orang lain tuh yang menonton itu dia merasa jauh lebih hebat loh daripada yang mengalami. Yang nonton tadi misalnya, oh kamu tuh beda agama, akhirnya tidak bisa apa namanya, tidak bisa mendoakan misalnya, itu kan penonton. Nah pemainnya kan tadi yang dari siapa, Teteh atau Akang ya, yang tadi yang alhamdulillah dia sudah mualaf ya, dan beda ya kan, tetap kebaikan meskipun beda agama juga bisa dengan kebaikan. Ya kalau misalnya didoakan kalau sudah meninggal ya, ya doakan aja kembalikan kepada Allah kan, karena itu kan orang tua juga meskipun agamanya bukan Islam, kepunyaan Allah gitu. Dan tentunya bagaimana sikap kita untuk terus bertumbuh tadi. Kalau ada kata-kata orang, omongan orang yang justru tidak membuat kita berdaya, justru membuat kita jadi tidak berdaya, kadang kita harus tutup telinga. Nah itu belajar untuk tadi menjadi orang yang cuek. Kadang cuek itu diperlukan loh Kang. Ya sudah, ini adalah pilihan saya mualaf, pasti ada konsekuensinya, ya sudah gak apa-apa. Nanti kalau ada orang mau bilang apa, penonton lah ya, bilang apa, ya silakan, mulut-mulut Anda, silakan aja Anda mau bilang apa. Tapi saya akan menjaga pikiran saya, jiwa saya, diri saya tidak terpengaruh. Silakan kalian ngomong apapun dan saya tidak akan mengizinkan pikiran saya untuk terpengaruh oleh kamu. Saya akan lebih produktif untuk memperbaiki diri, memantaskan diri. Nah, itu aja. Jadi belajar untuk tadi, belajar cuek. kalau misalnya emang ini sudah pilihan, ya sudah, biarin gitu. Karena pilihan kita itu pasti setiap pilihan ada konsekuensinya, dan itu harus kita lakukan, tidak apa-apa gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk bertumbuh? Belajar untuk menutup kuping dan katakan, silakan. Anda mau bilang apapun, itu mulut Anda, hak Anda, silakan. Tapi mohon maaf, saya akan menjaga pikiran dan jiwa saya untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata kalian. Justru saya akan lebih sibuk untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, sehingga saya lebih baik lagi. Ketika saya mualaf, saya akan banyak belajar berkaitan dengan Islam, sehingga saya bisa tidak hanya tahu saja, tapi saya melakukan pengetahuan yang saya dapat dari Islam. Dan saya juga akan belajar untuk menjadi Islam yang sumuliyah, yang kafah, yang menyeluruh. Dan saya juga akan terus bertumbuh. Nah, itu Kang Herlan.
1: Baik, alhamdulillah. Dari sahabat kita tadi ya, yang bertanya, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya, Bu Lilis, kita menyambung kembali. Sudah ada sahabat kita dari Jakarta siang hari ini menyimak dan menyampaikan atensi juga. Sahabat kita ini bertanya terkait bertumbuh dan bertahan, katanya Bu Lilis, apakah ada salah di kita yang bisa kita introspeksi ketika kenapa setiap mencoba menjalin hubungan baik, terkadang jarang sekali yang bisa bertahan. Padahal sahabat kita ini sudah merasa melakukan perbaikan dan terus mencoba mempertahankan, katanya Bu.
0: Luar biasa ya. Ini bagus nih, ini sudah ada awareness. Jadi sudah awareness, fokus ke diri, ini bagus, luar biasa. Fokusnya adalah apa yang harus saya benahi, kenapa ya? Nah, itu bagus tuh, tinggal cari aja. Tinggal kita pantaskan terus, apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kadang kalau kita bertanya kan ke diri, jawabnya tuh kadang subjektif banget ya, karena kan kita membela diri kita. Coba boleh dibantu dengan kemana? Tanya ke teman dekat, sahabat, tanya ke kerabat, ke orang tua, atau bisa datang ke psikolog dengan melakukan assessment, apa sih sebenarnya yang ada di diri saya sehingga hal itu terjadi terus, atau apa antisipasinya ke depan biar tidak terjadi lagi. Itu bisa. Nah, itu bagus. Jadi silahkan. Kalau ke diri kan tadi misalnya ada ya, karena diri itu kan siapa lagi yang lebih peduli, kan pasti diri kita. Itu nggak apa-apa, sebenarnya diri kita itu baik terhadap diri kita. Nah, nanti tinggal ditambah tadi, tambah biar lebih belajar untuk objektif tuh. Nah, kemana? Ke teman dekat atau ke orang tua, atau assessment itu kan by data. By data yang lebih tentunya objektif nanti, misalnya di kepribadian, karena kepribadian orang itu tidak ada yang sempurna. Pasti kepribadian itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada ketakutan-ketakutan setiap orang. Nah, nanti kelebihannya ayo kita legitkan. Nah, kekurangan-kekurangannya, PR-nya, ayo kita belajar untuk merubah. Learning to do, ayo kita belajar dari, dari misalnya kita tahu nih dari data, misalnya kita kepribadian kita, kalau biasanya saya pakai ininya kan Milan ya, kepribadian Milan. Oh, saya itu kepribadian contohnya misalnya avoidant, saya itu menghindar kalau ada masalah. Oh, berarti apa yang harus saya lakukan latihannya untuk kalau ada masalah? Ya, hadapi, karena ketika menghindar juga gak nyaman. Ketika menghadapi juga gak nyaman kan? Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau menghindar itu gak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita hadapi, pasti akan ada selesainya gitu. Nah, itu. Jadi tadi udah bagus nih, tinggal tambah aja. Sehingga nanti fokusnya ke kontrol diri. Kita lebih pantas lagi, kita lebih baik lagi diri kita. Insya Allah, suatu saat akan ketemu pasangan ya. Meskipun kan ada yang ketemunya itu cepat, ada yang lama gitu ya. Ada seorang public figure usianya sudah 45 baru ketemu jodohnya. Atau kalau enggak juga Allah akan memberikan jodoh nanti di surganya gitu. Kan itu janji Allah gitu. Nah, makanya ayo terus berikhtiar berikhtiar terus untuk memperbaiki diri. Setelah berikhtiar memperbaiki diri, ingat ditambah dengan doa kepada Allah dan tentunya tawakal. Karena ada yang orang dia emang saya tanya gitu, usianya sudah mau 60 gitu, terus dia belum nikah gitu. Dia bilang, mungkin emang ini yang terbaik untuk saya, Bu Lilis. Karena bisa jadi kalau misalnya saya menikah mungkin tidak baik, jauh dari Allah gitu. Dan beliau bilang, dulu sih nggak gitu, Bu Lilis. Di usia 30, 40 itu ada stresnya. Saya bilang, wajar lah, kita kan manusia ya, bukan malaikat. Tapi terus gitu tadi bertumbuh, terus ini akhirnya dia sudah berdamai, ya sudahlah. Sekarang dia di usia 60-an itu tuh aktif aktif dengan ibu-ibu, pengajian gitu. Dan saya kelihatan happy banget, meskipun dulu di 40, karena dia juga kolega saya di 40 tahun, saya juga ngelihat lumayan gitu. Ada perang batin. Nah, ini kita harus yuk sempurnakan tadi, sempurnakan ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Memperbaiki diri, dan tentunya kita harus lebih mengenal diri kita. Apa sih kepribadian kita? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Dan ditambah tadi doa, kemudian tawakal. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis, sahabat kita dari Jakarta tadi ya bertanya. Mudah-mudahan menjawab tadi ya. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di hampir penghujung kebersamaan, Bu Lilis. Di akhir, barangkali ya, ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup kebersamaan kita, Bu.
0: Iya, jadi makna tumbuh bersama tentunya di keluarga ya. Di sini kita lebih ke pasangan, suami istri, atau dalam pernikahan. Tumbuh bersama itu ketika keduanya, satu, sama-sama mau belajar dan menghindari saling menyalahkan ya. Kemudian kedua, saling mendukung perkembangan baik kesehatan, ibadah, sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bertumbuh itu bagaimana kita terus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan di setiap fase kehidupan. Pasti ada ya. Seperti misalnya fase pernikahan yang di setahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, dan sebagainya. Kemudian di perubahan pekerjaan atau memasuki usia lanjut juga harus beradaptasi gitu. Terus selanjutnya memiliki tujuan dan nilai hidup yang dibangun bersama-sama tadi, learning to live together ya. Jadi intinya pernikahan yang bertumbuh itu yang sehat bukan hubungan antara kedua orang yang sudah sempurna, bukan. Tapi dua orang yang terus dia ada keinginan, kemauan untuk belajar, kemampuan untuk berkembang, dan saling menguatkan sepanjang perjalanan hidupnya. Ayo kita sama-sama untuk bertumbuh.
1: Mari sama-sama kita bertumbuh, insya Allah ya. Bu Lilis, terima kasih hari ini sudah kembali berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi manfaat, jadi amal jurah juga untuk Ibu Lilis. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Kang Herlan. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih, Bu Lilis. Baru saja kita berbincang bersama dengan Ibu Lilis Komadiah, MPSI Psikolog, sahabat MQ dari Ala Anak Langit ya, sahabat MQ, yang membincangkan topik di jelang siang hari ini seputar bertahan dan bertumbuh. Mudah-mudahan kita sudah bisa memahami kedua kondisi tersebut, sahabat MK, sehingga kita bisa menjawab dengan dua hal tadi ya, ketika kita sedang dihadapkan saat ini dengan ujian yang ada di kehidupan kita. Terima kasih nih sahabat MK yang masih menyimak di siang hari ini melalui TikTok juga. Ada sahabat kita, sahabat Ade Zainal, dan sahabat Liz, juga sahabat di akun NZA underscore kan ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga di siang hari ini. Kita masih akan menyambung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga. Masih ada satu termin ya kebersamaan kita hari ini dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sudah menyiapkan ada 3 pilihan murotal hari ini yang bisa Anda pilih, salah satunya yang paling banyak dipilih nanti lantunan murotalnya akan kami putarkan selepas program Inspirasi Keluarga. Pilihan murotalnya langsung saja kami tawarkan ya untuk Anda di hari ini. Yang pertama, pilihan murotalnya ada Al-Quran Surat Muhammad, kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Fath, dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Al-Hujurat. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Pilihan yang pertama ada Al-Quran Surat Muhammad, nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Fath, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Quran Surat Al-Hujurat. Kami segera kembali, sahabat MK, menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya selepas kita jeda sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita menyambung di termin terakhir ya, dalam murotal pilihan. Sudah kami tawarkan ada 3 pilihan murotal di hari ini yang bisa dipilih oleh Anda salah satunya. Pilihan murotal hari ini, di pilihan nomor 1 ada Al-Quran Surat Muhammad. Kemudian pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Fat. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Quran Surat Al-Hujurat. Nah, silakan bisa Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan murotal tersebut. Pilihannya langsung dikirimkan sahabat MK ya ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa disertakan juga dengan nama, usia, alamat Anda ya. Dan bagi yang sedang menyimak di Instagram, YouTube, TikTok, boleh langsung memilih murotalnya di kolom komentar ya. Ada sahabat kita yang masih menyimak di TikTok, ada sahabat Liz, sahabat Ade Zainal, dan akun NZA underscore kan ya. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya hari ini. Dari WhatsApp MK FM sudah ada sahabat Ibu Emi di Jalan Cibunut. Ibu Emi memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 1 ya Bu Emi ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kemudian ada Pak Dani di Ranca Bali Padalarang. Di Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang pilihannya nomor 1 ya. Terima kasih Pak Dani. Berikutnya kita beralih ke Ranca Ekek menyapa Ibu Ade. Ibu Ade memilih pilihan murotal di nomor 1. Dari Ranca Ekek kita beralih menyapa Ibu Ngadiah kali ini di Mekarsari. Memilih pilihannya di nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Ngadiah ya di Mekarsari. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Memilih pilihan murotalnya di hari ini di nomor 1 juga. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada sahabat Mamah Nadif ya. Mamah Nadif di Padalarang. Pilihannya Al-Quran Surat Muhammad. Di pilihan nomor 1 juga ya. Terima kasih Mama Nadif ya di Padalarang sudah menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut memilih pilihan nomor 2. Kemudian ada sahabat kita berikutnya menyampaikan pilihan melalui polling. Ibu Juwita dari Cimindi memilih nomor 1. Kemudian Ibu Utik di Yogyakarta pilih nomor 1 juga. Ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung memilih pilihan nomor 1. Kemudian ada sahabat Asda di Puritel, Yogyakarta memilih pilihan nomor 1. Berikutnya Pak Ratno nih di Jalur Gaza ya. Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan pilihan murotalnya Pak Ratno di pilihan nomor 1 juga ya. Dan ada Kang Ari di Padalarang. Kang Ali memilih pilihan nomor 1 juga, Al-Quran Surat Muhammad.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya di hari ini ya. Kami coba rekap pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan pilihan yang paling banyaknya sahabat MQ hari ini yang dipilih oleh Anda ada di pilihan di pilihan murotalnya sahabat MQ di pilihan nomor 1 ya, Al-Quran Surat Muhammad. Nanti kita akan sama-sama simak lantunan murotalnya lepas program Inspirasi Keluarga yang sudah berada di penghujung kebersamaan hari ini sahabat MQ. Sudah membersamai sejak jam 10 tadi perbincangan kita dengan Bu Lilis, ditutup dengan segmen murotal pilihan ya sahabat MQ. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita simak bersama perbincangannya dengan Bu Lilis ini jadi ilmu yang manfaat untuk kita, dan kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ini sudah saatnya saya Harlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang Maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut 37 ayat.

Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Potemki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jawa Barat.
1: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
2: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
4: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
2: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
5: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu yang membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran, agak sedikit khawatir.
4: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
3: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
6: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
7: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
6: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
3: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
8: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
9: Ini sudah 4 kali penyaluran air bersih, kurang lebih 1 bulan belakang kita supply bersama PT.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
0: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
3: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
10: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
1: Saya udah sekitar satu tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan yang mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
10: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
3: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
11: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deslive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
12: Di dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta menarikkan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
11: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
3: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.
13: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melahirkan seorang bayi di kamar mandi rumahnya. Polisi menyebut pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuang ke sebuah kebun. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
14: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil mengklaim.
13: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda kembali 15 menit setelah jam 1 siang. Mungkin Anda di antaranya yang sedang masih beristirahat rehat siang hari ini, sahabat MK, atau mungkin sudah mulai beraktivitas, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan agenda-agenda yang sudah disusun untuk sepanjang hari ini. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Insya Allah hingga jelang azan asar nanti kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi, termasuk juga nasyid penambah motivasi, sahabat MK, seperti yang baru saja kita simak sebuah nasyid dari Opik dengan judulnya 25 Nabi. Diingatkan ya sahabat MK, dari 25 sosok yang kemudian Allah utus, yang merupakan sosok manusia juga seperti halnya kita sahabat MK, bahkan diantaranya manusia-manusia pilihan tersebut hidup dengan beragam ujian yang sangat berat. Akan tetapi amanah untuk bisa terus berdakwah ini senantiasa ditunaikan. Dan kita sahabat MK termasuk dalam umat Nabi terakhir Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ini juga memiliki amanah yang serupa, yaitu untuk terus beribadah, untuk terus membagikan amal soleh, sahabat MK, saling membantu dengan sesama manusia yang lainnya. Tapi mungkin di era sekarang ketika modernisasi terjadi, gadget di tangan senantiasa ya sahabat MK, Anda mungkin di antaranya bahkan ada yang membawa gadget ini hingga ke ruang-ruang privat ya, tidak bisa terlepas dari gadget. Nah, ini kemudian ujian yang menghadapi manusia zaman sekarang, ya ini adalah ujian untuk bisa senantiasa istiqomah sahabat MK, karena distraksinya luar biasa dari mana saja, bahkan dari lingkungan terdekat kita. Insya Allah dalam inspirasi siang hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian menjaga istiqomah dalam ibadah di tengah kesibukan. Anda yang mungkin merasa sibuk sekali hari-harinya sahabat MK, kemudian sampai merasa kalau ibadah itu ya ketika waktunya luang. Nah, astagfirullahaladzim, ini kemudian bisa kita sama-sama diskusikan ya di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam program Inspirasi Siang, sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling membantu agar tetap istiqomah dalam beribadah? Apakah dengan membuat jadwal ibadah harian? Ini biasanya ada checklistnya sahabat MK, atau mungkin mutabah yaumiyahnya dan lain sebagainya. Atau justru yang membuat Anda terbantu untuk bisa istiqomah itu lingkungan yang saling mengingatkan. Dan mungkin mengingat tujuan hidup dan akhirat sahabat MK. Atau seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS dan WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami juga siapkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini untuk menambah keseruan kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MK, teka-teki cerdasnya ini berkaitan dengan sesuatu yang ringan di lisan, kemudian menenangkan hati, dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Kira-kira apakah sesuatu ini, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati, kemudian bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Apakah itu? Sampaikan jawaban teka-teki cerdas Anda di 0811-224-1027. Dan satu buah persembahan nasyid dari kami, dari Foka Farabi, sahabat MK, dengan judulnya Ayo Semangat, untuk menambah semangat Anda menjalankan aktivitas diniatkan sebagai ibadah di kesempatan siang hari ini.

0: Sobat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepucuk surat untuk adik dari Haris Isa, sahabat MK. Ini mengingatkan saya juga ya, kepada seorang adik. Saya juga punya adik, sahabat MK ya, Masya Allah. Sebuah nasyid yang sudah kita simak bersama. Ini request dari Ambu Eneng yang menyapa juga di kesempatan siang hari ini. Anda, sahabat MK, juga ingin bergabung menyampaikan salam silaturahmi ataupun juga menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, silakan Anda bisa bergabung, berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Sebuah pesan dari kakak untuk seorang adik ya, untuk bisa sama-sama senantiasa beribadah kepada Allah, saling mengingatkan sahabat MK untuk bisa terus-terus istiqomah dalam beribadah. Ini yang kemudian menjadi PR kita semua nampaknya, sahabat MK, untuk istiqomah dalam beribadah, karena memang dalam kehidupan setan ini terus senantiasa mengganggu kita ya, sebaik memang misi mereka, sahabat MK. Dan tapi ada sebetulnya aturan-aturan yang juga kemudian cara-cara dicontohkan oleh Rasulullah untuk bisa istiqomah. Bahkan Allah juga sudah memberikan panduannya, sahabat MK. Kalau Anda seperti apa cara menjaga istiqomah dalam ibadah di tengah kesibukan? Apakah Anda begitu terpengaruh dengan lingkungan? Jadi kalau lingkungannya sering mengingatkan, Anda juga insya Allah bisa menjaga keistiqomahan tersebut. Atau Anda sudah memulai dengan amalan kecil terlebih dahulu yang sedang diikhtiarkan untuk terus rutin. Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya di siang hari ini di 0811 224 1027, atau menjawab juga teka-teki cerdas. Ini sebuah cara, sahabat MK, sebuah yang sesuatu yang bernilai ibadah, ringan di lisan, kemudian menenangkan hati, dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Kira-kira apakah sesuatu itu? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Yanti dari Antapani. Kalau Ibu Yanti ini sudah langsung menjawab teka-teki cerdasnya, dan jawaban Ibu Yanti 100, Masya Allah, langsung betul. Alhamdulillah nih, sebagai pembuka ya. Nah, ini berarti cukup mudah teka-teki cerdas di siang hari ini. Silakan sahabat MK ini juga ingin ikut menjawab. Selain Ibu Yanti di Antapani, sudah bergabung juga ada Ibu Anggi. Ibu Anggi dari Ciwastra ikut bergabung dan menjawab teka-teki cerdas hari ini. Dan jawabannya juga tidak salah, alias betul, 100 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam silaturahminya disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Ini dari mana saja yang sedang menyimak? Boleh, silakan disampaikan ya. Ada dari, banyaknya Jawa Barat nampaknya ya. Mungkin ada yang dari wilayah provinsi lain, sahabat MK sedang menyimak juga melalui streaming. Silakan bisa menyapa. Kemudian disampaikan oleh Ibu Anggi, doa terbaiknya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Doa yang sama untuk Ibu Anggi sekeluarga ya. Salam balik dari kru MKFM. Menjaga istiqomah dalam ibadah, sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Anda mungkin diantaranya seringkali merasa iman itu naik turun karena kesibukan sehari-hari. Dan dalam beribadah, meski banyak godaan, ternyata sebagai manusia ini memang ujiannya di situ, sahabat MK. Tapi jangan khawatir, meskipun manusia zaman sekarang sibuk, tapi nampaknya tidak sesibuk Rasulullah yang merupakan kepala negara, kepala agama juga, sahabat MK, seorang kepala keluarga dan juga panutan dari seluruh manusia. Ada 5 cara istiqomah yang kemudian diikhtiarkan oleh Rasulullah yang bisa kita ikuti juga. Karena sebagai seorang muslim, tentu kita mendambakan konsistensi dalam ketakwaan, sahabat MK. Tapi jujur saja ya, di tengah derasnya kesibukan kerja, atau mungkin Anda yang sedang bersekolah, urusan kuliah, sahabat MK, hingga godaan sosial media, tanpa terasa, sahabat MK, scrolling yang tiada henti, dan ternyata menjaga ibadah agar tetap stabil itu rasanya seperti berat sekali. Hari ini bisa khusyuk untuk sholat malam misalnya, namun besoknya sholat fardu justru bisa jadi di ujung waktu. Apakah Anda sedang mengalami fase tersebut? Jangan berkecil hati, sahabat MK. Iman yang naik turun ini memang hal yang manusiawi. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa kembali konsisten? Cara kita untuk melawan balik, counter attack ya rasa malas tersebut? Maka ini
ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan berdasarkan apa yang kemudian disarankan oleh Rasulullah, bahkan sudah diterapkan oleh beliau. Tips yang pertama, sahabat MKI, ini adalah mulai dari amalan kecil tapi rutin. Banyak dari kita kemudian yang seringkali terjebak dalam mindset semua atau tidak sama sekali. Nah, biasanya ketika semangat sedang berkobar, membara, kita langsung ingin menghatapkan Al-Quran dalam semalam, sahabat MKI. Tapi begitulah, kita langsung meninggalkannya sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Ya, ini istiqomah walaupun sedikit. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, sahabat MG. Anda bisa ikhtiarkan dari hal yang kecil, mungkin sedekah subuh. Anda misalnya belum bisa konsisten untuk bersedekah 10.000, Anda bisa mulai dari 1.000 rupiah. Nah, ini meskipun beda 0,1 ya, sahabat MK, tapi Masya Allah, ketika kita ikhtiarkan untuk memulai dari yang kecil, Insya Allah ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda sudah mulai berikhtiar untuk memulai dari amalan kecil terlebih dahulu? Silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan pengalaman Anda, inspirasi Anda untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tidak hanya memulai dari sesuatu yang kecil tapi rutin, sahabat MK, tapi kita bisa juga memanfaatkan ibadah ringan di sela kesibukan. Ini dia tips yang kedua. Siapa bilang ibadah itu harus selalu meluangkan waktu khusus hingga berjam-jam? Padahal kalau kita ikhtiarkan, sahabat MK, di tengah padatnya misalnya jam kerjaan, kantor, atau mungkin macet ya di jalan, ini jalanannya sedang padat, atau sedang mengantri di kasir, sahabat MK, sedang berjalan-jalan, Anda ternyata tetap bisa untuk mendulang pahala besar lewat yang namanya micro worship. Apa itu micro worship? Ya, ini ibadah-ibadah ringan. Seperti misalnya sahabat MK yang bisa dilakukan adalah mendengarkan murotal. Mungkin sekarang sering kali ya, kalau Anda berkegiatan atau berkendara di transportasi umum, misalnya di kereta, kalau saya sering lihat sahabat MK itu banyak anak muda yang mengenakan headphone. Entah itu mendengarkan musik atau mungkin conversation ya, sahabat MK sedang belajar bahasa baru. Tapi ternyata ada juga cara untuk kita bisa mendulang pahala, yaitu dengan mendengarkan murotal. Menggunakan headset, kemudian juga menggunakan headphone, sahabat MK, atau juga earphone. Ini kemudian kita bisa mengganti playlist yang biasanya mungkin mendengar musik, kita ganti dengan murotal, dengan lantunan ayat suci Al-Quran atau kajian singkat, Insya Allah, dengan sesuatu yang sebetulnya sudah jadi bagian keseharian kita, tapi cukup mengganti apa yang kita simak. Ini bisa menjadi ikhtiar kita dalam belajar, sahabat MK, mendengarkan Al-Quran tadi ya, mendengarkan murotal, yang bisa terhitung sebagai ibadah. Atau sahabat MK, ketika kita ingin berbicara, nah ini bisa juga kemudian berzikir, sahabat MK, ini dengan membasahi lidah, misalnya dengan istighfar, dengan tasbih, solawat, baik itu ketika Anda sedang berkendara, sahabat MK, atau mungkin sedang menaiki transportasi umum, ini bisa juga menjadi ibadah ringan di sela kesibukan yang Anda jalani sehari-hari. Daripada melamun ya, sahabat MK, ini lebih baik kita isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Masya Allah, ini menjadi tips juga untuk saya ya, sahabat MK. Ketika mendengarkan sesuatu, alangkah baiknya ketika sesuatu itu adalah bernilai ibadah. Apakah Anda juga sudah menerapkan hal yang kedua ini, tipsnya? Ya, ini berzikir dan juga mendengarkan murattal. Ini hal-hal yang bisa dilakukan sambil bekerja, sahabat MK. Apalagi kalau kerjaannya biasanya tidak membutuhkan pendengaran ya, fokusnya hanya di bagian mengetik atau mungkin menulis, sahabat MK, dan lain sebagainya. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ahlan wa sahlan, sahabat Insan, kemudian ada sahabat Dede Caca juga ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerapkan apa yang sudah kita ketahui.
Masih ada dua tips lagi, sahabat MK. Anda juga silahkan bisa berbagi ya, sahabat MK. Kalau Anda biasanya merasa semangat beribadah, bisa istiqomah, itu di nuansa yang seperti apa? Apa yang membuat Anda bisa tetap istiqomah? Apakah sudah membuat jadwal? Atau dengan lingkungan yang kondusif, sahabat MK? Mungkin juga dengan mengingat tujuan atau goals-nya, yakni akhirat. Atau seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Atau bisa juga bergabung, berbagi di grup komunitas sahabat MK ya, melalui polling. Dan kami juga sudah siapkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Sesuatu, sahabat MK. Tebak-tebakan ya, teka-tekinya adalah sesuatu. Sesuatu yang ringan di lisan. Kemudian sesuatu ini juga bisa menenangkan hati dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Apakah sesuatu ini, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan kita akan sambung, masih ada tips yang ketiga untuk kita bisa berikhtiar istiqomah dalam ibadah, yaitu dengan mengevaluasi dan memperbaiki niat, sahabat MK. Karena seringkali salah satu penyebab kita kemudian futur atau malas untuk beribadah itu karena memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Padahal kalau kita tilik kembali ya dalam Islam, sahabat MK, kalau niatnya benar, lelahnya Anda dalam bekerja ini juga ternyata bisa bernilai ibadah yang sangat besar. Misal Anda sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga yang sedang bekerja mencari nafkah, ini kemudian diniatkan agar keluarga bisa dinafkahi, kemudian juga mendapatkan rezeki yang halal, agar anak-anak bisa terus sekolah, sahabat MK. Setiap langkahnya diniatkan ibadah, maka ini pahalanya akan terus mengalir. Bahkan bisa disebut sebagai investasi ya, sahabat MK. Betapa ketika hasil jerih payah seorang kepala keluarga misalnya, atau seorang ibu yang memasak, sahabat MK, diniatkan bahwasannya masakannya ini akan menjadi makanan untuk menjadi energi bagi suaminya, bagi anaknya dalam menjemput ridho Allah. Wah, itu pahalanya bisa saling berantai ya, sahabat MK. Masya Allah. Cinta kasihnya selama. Terima kasih sudah menyapa ya, sahabat Yesi. Kemudian ada sahabat Nurul. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Dan memang kalau diawali dengan niat ya, sahabat MK, tadi ketika niatnya sudah diluruskan kembali, insya Allah pahala yang besar juga akan menanti. Ubah lelah menjadi lillah sebelum membuka laptop atau memulai bisnis misalnya. Anda bisa lakukan awalan dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu, sahabat MK. Diniatkan untuk memberi nafkah yang halal tadi ya bagi keluarga serta membantu sesama. Diniatkan untuk misalnya membebaskan Palestina supaya dapat rezeki yang halal, kemudian rezekinya itu untuk bersedekah untuk membantu perjuangan Palestina. Masya Allah, itu juga luar biasa ya. Kata ketika lelah dunia ini bernilai ibadah, Anda akan lebih mudah juga, sahabat MK, untuk menjaga ibadah-ibadah tepat waktu itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang sudah Allah berikan, yang kalau kita hitung gak bisa selesai ya, sahabat MK, meskipun laut sebagai tintanya. Masya Allah. Dan tips terakhir, sahabat MK, ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan, yakni membentengi diri dengan lingkungan yang tepat. Karena godaan terbesar istiqomah di era digital seperti sekarang itu adalah paparan lingkungan, sahabat MK. Setuju atau tidak, itulah fakta kemudian yang terjadi di lapangan. Karena baik secara nyata maupun secara virtual ya di dunia maya, kalau lini masa kita, timeline kita ini penuh dengan konten-konten yang misalnya flexing, pamer kemewahan, dan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini ternyata hati akan mudah merasa hampa dan malas beribadah, sahabat MK. Termasuk juga diantaranya Anda yang mungkin merasa cemas berlebihan terkait dengan masa depan yang belum terjadi. Ini mungkin bisa dikarenakan banyaknya eksplorasi sosial media yang menunjukkan bahwa orang-orang di usia kita, misalnya sahabat MK, di usia Anda ini sudah bisa melakukan ini itu, tapi kita sendiri belum seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah tips juga, sahabat MK, mulai audit ataupun juga melakukan filter di media sosial. Anda bisa kemudian menguatkan diri untuk hanya mengikuti akun-akun yang mengingatkan kita pada kebaikan,
insya Allah itu akan menjadi jalan keluar termudah sahabat MK. Bisa diikhtiarkan seperti misalnya akun yang memang edukasi atau juga lembaga sosial untuk kita senantiasa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Ini akan lebih menenangkan kita sahabat MK. Dan tidak hanya tentang filter di media sosial, kita juga bisa mencari sahabat taat. Cari minimal satu teman yang kemudian bersedia untuk menegur jika Anda mulai melalaikan ibadah yang utama, yakni sholat. Karena sholat ini tiang agama, sahabat MK. Saya punya kemudian satu dua orang teman yang masya Allah tidak segan untuk memarahi saya, sahabat MK. Dan saya senang kalau dimarahi sama mereka. Ini yang kemudian alhamdulillah ya, menjadi rezeki yang juga luar biasa. Allah titipkan ataupun Allah kirimkan orang-orang yang peduli dengan kita, tidak hanya peduli tentang duniawi kita saja sahabat MK, tapi bagaimana kemudian juga tentang akhirat. Ini yang kita ikhtiarkan untuk mencari sahabat teman seperjuangan, tidak hanya mengejar dunia tapi juga supaya bisa berjumpa di surga kelak di akhirat ya sahabat MK, insya Allah. Dan Anda mungkin yang ingin mengirimkan salam untuk sahabat-sahabat Anda, silahkan Anda bisa bergabung, berbagi juga di SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa menyampaikan salam satu rahmi sahabat MK, atau juga berbagi inspirasi. Kalau Anda yang paling membantu supaya tetap istiqomah itu biasanya apa? Apakah tadi ya teman-temannya, atau mungkin sudah ada alarmnya sahabat MK? Saya juga karena beberapa kali pernah mengikuti kegiatan ya, sebuah komunitas itu dikasih ternyata ada alarm sahabat MK, alarm untuk berzikir. Jadi ada nanti bisa diingatkan oleh gadget kita dengan alarm tersebut. Dan teka-teki cerdas, Anda juga silakan bisa ikut menjawab di kesempatan siang hari ini. Ini sesuatu sahabat MK yang ringan di lisan, kemudian sesuatu ini juga bisa menenangkan hati dan bisa dilakukan kapan saja meskipun sedang sibuk. Kira-kira apakah sesuatu ini? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kita akan segera kembali menyapa Anda setelah kita simak.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan

Save Me From Myself dari Haris J. Sahabat MQ mengingatkan kita bahwasannya tiada daya dan upaya kita sebagai manusia, melainkan karena bantuan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan saatnya kami menyapa Anda juga yang sudah bergabung berbagi inspirasi semangatnya di kesempatan hari ini, dan sekaligus menjawab teka-teki cerdas ya sahabat MQ. Karena kami siapkan juga teka-teki cerdas, ini sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati, dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Kira-kira apakah itu sahabat MQ? Silakan Anda bisa ikut menjawab, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kami sapa terlebih dahulu ada Bunda Mas Ripah ini yang ikut bergabung, kemudian juga ada Kak Rindu, kemudian ada juga Aavino ini ya, yang Masya Allah Alhamdulillah menyimak juga. Ada sahabat TB dari Banten, dari Jakarta juga bergabung ya, Masya Allah Alhamdulillah. Karena sekarang sajian siaran MQ FM tidak hanya bisa disimak melalui frekuensi saja sahabat MQ, tapi juga sudah bisa disimak melalui streaming ya di berbagai platform sosial media. Dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung berbagi jawaban teka-teki cerdasnya atau juga berbagi inspirasi. Ada dari Parken, kali ini Ibu Nisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, kalau ini jawaban Ibu Nisa Alhamdulillah betul-betul-betul ya, termasuk diantaranya. Masya Allah, salam silaturahminya juga ya untuk penyiar di kesempatan siang hari ini. Salam balik Ibu Nisa di Parken. Terima kasih sudah bergabung menyapa. Kemudian ada sahabat Satria Esaika dari Bandung ini ya, ikut menyimak saja di siang hari ini dan ingin request nasyidnya. Insya Allah nanti dicari dulu ya nasyidnya. Mahar Zain insya Allah ada, insya Allah. Insya Allah nanti akan diputarkan ya. Terima kasih sahabat Satria Esaika sudah bergabung di siang hari ini. Tidak ketinggalan kita sapa juga, kali ini ada Ibu Tati dari Mekarluyu. Di Mekarluyu Ibu Tati ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Tati tentang sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati, dan bisa dilakukan meskipun dalam kondisi yang sibuk. Jawaban Ibu Tati betul, betul, betul. 100 Ibu Tati, Masya Allah. Ini nampaknya juga sudah sering dilakukan ya Ibu Tati. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas siang hari ini. Dari Mekarluyu kita berlanjut ke Gunung Halu, sahabat MQ. Ada Ibu Erat. Ibu Erat kali ini bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kali ini jawabannya Ibu Erat lebih spesifik lagi ternyata sahabat MQ. Tidak salah dan artinya betul ya, tapi nanti bisa di lebih jelaskan apakah itu. Karena ini setiap waktu ingat Allah, suka duka cuma ingat Allah. Masya Allah ini ya. Jadi senantiasa mengingat Allah ini adalah jawabannya. Apa istilahnya? Nah silakan ya, bisa di lebih generalisasi nampaknya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Erat dari Gunung Halu sudah ikut bergabung menyapa di siang hari ini. Tidak ketinggalan kali ini kita bergeser ke Cilenyi, sahabat MQ. Ada Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi ikut menjawab, dan jawabannya ini dia, 5 huruf ya sahabat MQ. Jawabannya betul, betul, betul. Anda yang juga ingin ikut menjawab teka-teki cerdas, ini adalah sesuatu sahabat MQ. Silakan Anda bisa coba menjawab sesuatu yang ringan di lisan, kemudian menenangkan hati, dan juga mudah dilakukan bahkan ketika sibuk. Kira-kira apakah itu sahabat MQ? Silakan Anda bisa ikut menjawab ya, seperti jawaban Ibu Kiki Maryam ini, betul, betul, betul. Salam silaturahmi dan doa untuk suami, anak-anak, cucu, keluarga, penyiar juga, untuk kru juga, dan semua pendengar Radio MQ FM dimanapun berada. Doa terbaiknya semuanya sehat, istiqomah, selalu bersyukur, mendapatkan rezeki yang berkah, dan semoga semuanya senantiasa selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Ibu Kiki Maryam ini yang paling membantu adalah memulai dari amalan kecil tapi rutin. Insya Allah ini membantu untuk bisa terus istiqomah.
Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kiki Mariam. Dan sebelum kami sapa Anda yang lainnya, sahabat MK yang sudah berbagi menjawab teka-teki cerdas atau menyampaikan salam silaturahmi menyapa di siang hari ini, insyaallah kami akan sambung setelah kita simak terlebih dahulu informasi dari Jurnal LPRSSNI berikut ini, sahabat MK.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
1: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian gitu, di Taman A, nempel di tanggal nomor sekian, ya transfer, ngambil barangnya di taman tersebut, tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum, mudah-mudahan bisa segera terungkap.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hal mudah. Menurutnya di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar. Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
2: Ini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
0: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Book 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bika Soga Jalan Suryalaya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf bukan sekedar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
1: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah festival wisata literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam 100 pohon pengganti serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
4: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan. Reklame videotron yang berada pada bangunan, pada klub Sikten ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bentuk solusi bahwa penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar Perda.
0: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Menurutnya pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan pihaknya juga sedang mendalami kemungkinan kejadian tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pasalnya undang-undang sudah mengatur larangan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga atau pihak tertentu karena masuk dalam kategori perusakan.
5: Tapi memang sampai saat ini kami belum ada laporan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kota. Tapi kami bersama-sama dengan Polsek juga sedang mempelajari dan mendalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana, karena kami masih belum menerima laporan dari pihak kuasa dirugikan. Ya. Nah, memang kemarin ditanya dari Airport sudah mengambil langkah-langkah tindakan dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Airport terkait masalah penambangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuh tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari terkait.
0: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana, mengatakan narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
6: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
7: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai. Sedang mencari produk lokal berkualitas, Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

untuk sahabat MKFM ada Bunda Mas Ripah dan juga sahabat Yusti dari Cicalengka yang kemudian menyapa di kesempatan siang hari ini. Sudah kita putarkan ya, dan simak bersama. Terima kasih sudah menyapa. Dan dari Cicalengka kita sapa juga ada sahabat Yusti tadi ya, yang juga menjawab teka-teki cerdasnya, yang alhamdulillah ini Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Sudah diputarkan juga nasyidnya. Anda yang juga sedang menyimak sahabat MK dan ingin ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, silahkan masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Teka-teki cerdas ya, ini adalah tentang sesuatu. Sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati, dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang dalam kondisi sibuk. Apakah itu, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan jawaban teka-teki cerdas Anda dan bisa berbagi kalau dalam ikhtiar untuk bisa istiqomah dalam ibadah, apa yang paling membantu Anda? Apakah dengan jadwal ibadah harian ini yang paling membantu? Lingkungan, sahabat MK, ini yang kemudian paling membantu menurut versi Anda atau apa? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan kami sapa kali ini Ibu Yanti di Antapani kembali bergabung. Kalau Ibu Yanti ini yang paling memotivasi dalam untuk ikhtiar istiqomah adalah mempunyai jadwal dan tabungan untuk akhirat. Mengingat-ingat goalsnya adalah nanti di akhirat, ini yang memotivasi Ibu Yanti di Antapani. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah ini menyampaikan yang paling memotivasi adalah di poin yang nomor 2 dan juga nomor 4. Artinya yaitu lingkungan yang saling mengingatkan dan juga memulai dari amalan kecil tapi rutin, insya Allah dimudahkan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Kemudian kita lanjut di Halte Selatan, sahabat MK, ada Kang Irfan. Kang Irfan Sugiri ya, dari Halte Selatan menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban teka-teki cerdasnya ini betul-betul-betul 100, sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati, dan juga bisa dilakukan meski dalam kondisi sibuk. Jawabannya mudah-mudahan Kang Irfan juga senantiasa sudah melakukan ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, ada jalan. Seperti nasyid yang kita simak ya, insya Allah selalu ada jalan, sahabat MK. Terima kasih Kang Irfan di Halte Selatan. Kemudian kita berlanjut ke Ranca Ekek. Ada Ibu Lina di Ranca Ekek, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kalau jawaban Ibu Lina ini 6 huruf, kurang tepat Ibu Lina, tetot. Jawabannya ada 5 huruf ya Ibu Lina. Terima kasih tapi sudah mencoba, bisa dicoba kembali. Dan alhamdulillah kali ini juga menyampaikan salam silaturahmi ya untuk semua yang sedang bertugas di MKFM. Tetap jaya di udara. Hatur nuhun Ibu Lina dari Ranca Ekek sudah menyapa. Kemudian kita sapa dari Ranca Ekek. Ini kalau Ranca Ekek ada stasiunnya ya. Ini menuju Cimindi Raya, naik kereta kita, sahabat MK. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ini kalau Ibu Juwita alhamdulillah sudah kembali bisa menyimak radio MKFM karena baru pulang kajian. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau Ibu Juwita kajiannya di Cimahi ya. Kalau tadi Ibu Parilah di TSM. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa siang hari ini Ibu Juwita. Kalau Ibu Juwita yang memotivasi untuk istiqomah semuanya, ini termasuk diantaranya. Dan untuk teka-teki cerdasnya, jawaban Ibu Juwita betul-betul-betul 100 ya, Masya Allah. Salam sehat dan juga jaga kesehatan untuk semuanya. Semangat untuk penyiar. Terima kasih Ibu Juwita. Semangat juga untuk Ibu Juwita yang senantiasa terus meluangkan waktu untuk bisa belajar ya, hadir di kajian-kajian. Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian kita lanjut. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi ini juga menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya 100. Hal yang membuat sahabat Mahadi bisa istiqomah itu lingkungan yang saling mengingatkan dan juga mengingat tujuan akhirnya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi. Tidak ketinggalan, kita langsung lagi ya. Kali ini ada sahabat di 0857-9474 sekian-sekian ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Alhamdulillah.
Sebelum kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung, sahabat AMQ, insya Allah kami akan hadirkan juga kali ini ada nasyid pilihan. Kami sudah siapkan pilihan nasyid terbaik untuk Anda. Ada 5 yang nanti bisa Anda pilih, maksimal 3 diantaranya saja. Cukup 3 ya, sahabat AMQ, karena untuk 3 pilihan nasyid ini nanti yang paling banyak akan kami putarkan tanpa jeda di kesempatan penghujung program nanti. Silahkan Anda bisa ikut bergabung, simpan dulu WhatsApp-nya MKFM di 0811-224-1027. Ada apa saja pilihan nasyidnya? Kita akan mulai dari pilihan yang pertama, sahabat MK. Di pilihan pertama, kali ini datang dari Syamil dengan judulnya Nafas Cinta. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK, Nafas Cinta dari Syamil sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan sambung di pilihan nasyid yang nomor 2, kali ini datang dari Nazrey Johani dengan judulnya Kekasih Yang Dirindu. Seperti apakah nasyid yang nomor 2 ini sahabat MK? Berikut previewnya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 2 sahabat MK, Kekasih yang Dirindu dari Nazrey Johani. Anda yang penasaran versi lengkapnya seperti apa, silakan langsung pilih di nomor 2. Kemudian kita sambung di pilihan nasyid nomor 3. Kali ini dibawakan oleh Teva featuring Bino dengan judulnya Tanah Syurga. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK di pilihan yang ketiga? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk Tanah Syurga, sahabat MK, cuplikannya baru saja kita simak dibawakan oleh Teva featuring Bino, sahabat MK. Kita masih punya dua pilihan nasyid di nomor 4 terlebih dahulu. Kali ini dibawakan oleh Munshid Malaysia dengan judulnya Ya Rasulullah. Seperti apakah nasyid di pilihan yang nomor 4 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 4 sahabat MK, Ya Rasulullah, dibawakan oleh Munshid Malaysia. Di pilihan terakhir kali ini sebagai penutup pilihan nasyidnya datang dari Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua. Seperti apakah nasyid dengan judul Kesempatan Kedua ini, sahabat MK? Silahkan Anda yang ingin menyimak lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu previewnya berikut ini.

Dan itu untuk pilihan nasyid nomor 5 sahabat MK dibawakan oleh Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua. Kita sudah simak bersama 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih. 3 diantaranya saja sahabat MK di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung memilih nasyidnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Atau Anda juga silakan bisa kembali ikut menjawab teka-teki cerdasnya atau juga menyampaikan salam silaturahmi di kesempatan siang hari ini. Dan Masya Allah sahabat MK, kita akan simak kembali dan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa Anda sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda.

Kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi, ada Ibu Parilah dari GBA 3. Masya Allah, Ibu Parilah di GBA 3 kali ini menyapa, menjawab teka-teki cerdas ya, dan jawabannya betul-betul-betul, Ibu Parilah, Masya Allah. Dan untuk Ibu Parilah sendiri, yang paling mempengaruhi untuk bisa istiqomah tentu saja lingkungan, kemudian membuat jadwal rutin, mengingat akhirat, dan semuanya ini yang untuk pollingnya, agar bisa istiqomah dalam beribadah. Salam silaturahminya untuk penyiar, kru, dan juga semua pendengar MK dimanapun berada. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa. Kemudian kita sapa ada Kang Pian dari Gunung Letik di Ciparai. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga menyapa melalui TikTok ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Pian. Jawaban teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini dari Kang Pian. Jawabannya betul-betul-betul 100 Kang Pian, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa. Ini juga ikut memilih nasyidnya ya Kang Pian ya, di nomor 1, 3, dan 4. Salam silaturahmi untuk kru, penyiar, dan juga Perpustakaan Jalan Ilmu dan lain-lain. Oh, Masya Allah. Terima kasih sudah menyapa di kesempatan siang hari ini Kang Pians ya, Masya Allah. Tidak ketinggalan kalau Kang Pian tadi sudah memilih nasyidnya juga. Kali ini ada Kang Irfan di Halte Selatan juga memilih nasyid dengan pilihannya di nomor 123. Terima kasih untuk sudah bergabung ya. Ini doa terbaiknya juga disampaikan oleh Kang Irfan dari Halte Selatan. Alhamdulillah. Dan kita akan simak terlebih dahulu sahabat MK sejumlah informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-56.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali padanya sahabat MP dari Gito Rolis sudah kita simak ya secuplik diantaranya. Dan terima kasih ini sahabat Raihan ya tadi yang juga ikut memilih nasyidnya dan menjawab teka-teki cerdas kali ini menyapa sahabat Raihan dari ujung berung. Jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini sesuatu yang ringan di lisan, menenangkan hati dan bisa dilakukan kapan saja meski sedang sibuk. Jawaban sahabat Raihan ini betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Raihan sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Kami sapa Anda juga yang sudah bergabung sekaligus memilih nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Kami siapkan ada 5 pilihan nasyid sahabat MK. Anda bisa ikut bergabung, berkontribusi, memilih 3 nasyidnya saja. Karena nanti untuk 3 pilihan nasyid yang terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Apa saja pilihan nasyidnya? Di pilihan nomor 1 ada Nafas Cinta dari Syamil. Kemudian di pilihan nasyid kedua ada Kekasih Yang Dirindu dari Nazrey Johani. Di pilihan nasyid ketiga Tanah Surga dari Teva featuring Bino. Di pilihan nasyid keempat ada Ya Rasulullah dibawakan oleh Munshid Malaysia. Dan di pilihan nasyid terakhir datang dari Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua. Yang manakah 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak? Tadi kita sudah sempat simak masing-masing previewnya ya sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sempat lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, serta pilihan Anda. Ada sahabat Isti bergabung kali ini memilih nasyidnya, yaitu Kekasih Yang Dirindu. Berarti di pilihan nasyid nomor 2 ya, sahabat Isti. Terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian kita sapa juga Anda yang sudah menyapa di WhatsApp MK FM, ada Ibu Rus di Garut. Kali ini Ibu Rus memilih nasyidnya di nomor 2, 3, dan juga 4. Dan menjawab teka-teki cerdas juga, jawabannya betul, Ibu Rus ya, Masya Allah. Salam silaturahminya juga, selamat bertugas untuk semua yang ada di MK FM. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dari Ibu Rus untuk anak cucu di Bandung katanya, keluarga Asep Angga dan keluarga Nenden Anggi. Masya Allah. Doa terbaik untuk keluarga di Bandung, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam balik untuk Ibu Rus di Garut. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian dari Cimindi Raya kita sapa ada Ibu Juwita memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 5. Terima kasih Ibu Juwita. Beralih di Cipanas Puncak, Ibu Aminah bergabung dengan pilihan nasyid di nomor 2, 3 dan juga 4. Dan kali ini kita sapa dari Antapani sahabat MK. Di Antapani Ibu Yanti memilih nasyidnya di nomor 3, 4 dan juga 5 di kesempatan siang hari ini. Dari Cilenyi menyapa ada Ibu Kiki Mariam untuk pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Tidak ketinggalan kali ini kita masih di daerah Bandung sahabat MK, ada Bapak Hari. Bapak Hari alias Pak Harbas ya bergabung dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 5. Terima kasih sudah memilih nasyid. Salam silaturahmi juga untuk spesialnya ayah, ibu dan kakak-kakak tercinta serta segenap kru dan pendengar MK FM. Selamat milad MK FM Bandung. Alhamdulillah. Di bulan Agustus ini sahabat MK, ini ada challenge-challenge seru juga. Anda bisa simak di berbagai platform sosial media kami @MKFM Bandung, ada beberapa lomba ya untuk merayakan miladnya MK FM. Silahkan Anda bisa cek ya sahabat MK. Terima kasih Bapak Hari. Kemudian dari Majalaya kita sapa juga ada Ibu Eti Laila di Majalaya. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Untuk pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini memilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Doa terbaiknya untuk semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita sapa kali ini ada dari Tangerang. Masya Allah, ini menyimak melalui streaming ya nampaknya. Ada Bapak Hadianto Asmara di Tangerang memilih nasyid di nomor 1, 2 dan juga 3. Salam silaturahmi untuk keluarga di Sekeloa Bandung dan juga untuk rekan-rekan alumni SSG semua angkatan. Masya Allah. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Salam balik ya Bapak Hadianto dari SSG 49. Saya angkatan 49 soalnya.
Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyapa. Dari Tangerang kita kembali ke daerah Bandung Raya ya, sahabat MK. Kali ini ada sahabat Mahadi menyapa juga, memilih nasyidnya. Dari Cimenyan memilih nasyid di nomor 1, 2, dan juga 5. Dari Bandung kita berlanjut ke Cianjur. Kali ini di Cianjur ada Ibu Syamsiah di Cibeber Cianjur. Untuk nasyidnya dipilih nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Terima kasih. Salam silaturahmi dan spesial untuk penyiar, kru, dan sahabat MKFM yang sedang menyimak semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Sehat selalu juga ya Ibu Syamsiah di Cibeber Cianjur. Anda sahabat MK yang juga ingin bergabung, menyampaikan salam silaturahmi, ataupun juga atensi berbagi, memilih nasyid, menjawab teka-teki cerdas, silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan dari sahabat Isti ya, salam-salamnya untuk seseorang yang selalu hadir dalam doa, tapi belum hadir dalam hidup. Masya Allah. Ini mudah-mudahan dilancarkan ya. Umi Aina memilih nasyid di nomor 4 ya, di judul Ya Rasulullah dari Munshid Malaysia. Insya Allah nanti kami akan hitung ya Umi Aina. Kembali. Kemudian kita sapa juga ada sahabat MKFM nih, sahabat Nisa ya, yang mengirimkan salam untuk keluarga Ibu Kasman di Sukasari, Surya Sumantri. Salamnya dari Cilegon, Banten. Wah, Masya Allah. Ini menyimak melalui TikTok ya. Terima kasih sudah menyapa sahabat Nisa. Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung, silakan Anda bisa sampaikan salam satu rahmi Anda ataupun juga pilihan nasyid, jawaban teka-teki cerdasnya. Teka-teki cerdas yang hari ini adalah sesuatu. Sesuatu ini ringan di lisan, menenangkan hati, dan bisa dilakukan ketika sibuk. Apakah itu sahabat MK? Silakan ya Anda bisa berbagi. Selamat bergabung sahabat Faris Adabuna ya, dari Sukoharjo juga menyapa. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan salat terbaik Anda, sahabat MQ. Salat dengan tepat pada waktunya.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan pilihan nasyid ataupun menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Kami langsung sapa Anda dari Ranca Ekek ya. Kali ini Ibu Ade ikut menyapa, memilih nasyid di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Salam satu rahminya untuk semua yang sedang menyimak, untuk kru juga. Doa terbaik baiknya agar sehat selalu dan segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade. Kemudian dari Ranca Ekek berlanjut ke Cianjur ada sahabat Ismail. Ada sahabat Asep Ismail dari Agra Binta memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak ikut menjawab teka-teki cerdas, jawabannya betul. Alhamdulillah ya. Umi Zikri dari Cianjur menyapa juga untuk nasyidnya memilih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Tidak ketinggalan, salam silaturahminya juga disampaikan ya. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Umu Syamu bergabung untuk nasyidnya memilih di nomor 1 dan 3 saja. Masya Allah, terima kasih Umu Syamu ya sudah menyapa dari Majalaya ini. Alhamdulillah, salam silaturahmi juga disampaikan untuk semuanya. Dan selamat milad untuk MKFM. Terima kasih sudah senantiasa membersamai. Doanya jaya selalu di udara dan senantiasa berada di hati pendengar ya. Masya Allah, terima kasih. Kemudian dari Mah Nadif nih di Padalarang ya, sudah menyapa juga, bergabung memilih nasyid di nomor 1, nomor 3 dan juga nomor 5. Terima kasih sudah bergabung menyapa. Dan tidak ketinggalan Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga betul. Ibu Parilah ini memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3, sahabat MK. Kang Hedi dari Rancakalong Sumedang memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3 juga nomor 5. Masya Allah, ramai sekali ya di kesempatan siang hari ini. Dan dari polling juga sahabat MK nampaknya untuk pilihan nasyid terbanyak ini ada di pilihan nasyid nomor 1, 2 dan juga 3, sahabat MK. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nasyid dari Syamil, kemudian dilanjut dari Nazri Johari dan Teva featuring Bino. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya kali ini adalah zikir, sahabat MK. Banyak tadi yang sudah menjawab betul ya. Ada juga yang menjawab senyum, ada juga yang menjawab doa, tasbih. Ya Masya Allah, apapun itu jawaban Anda, sahabat MK, ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa menambah semangat kita untuk beristiqomah dalam ibadah. Dan selamat menyimak sahabat MK 3 nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya kita bersama.
2: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin

0: yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu, ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Haini.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

0: Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menghilangkan setiap keraguan di hati kami. Jadikan kami menjadi ahlul yakin, ya Allah, yang tidak ada ragu sekecil apapun terhadap janji dan jaminanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu agar umur yang tersisa ini benar-benar kami tapaki di jalan yang engkau sukai. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang dapat menjadi bekal kami pulang kepadamu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Hanya engkau yang menguasai segala-galanya, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, ya Allah. Jangan biarkan kami terpeleset, tergelincir dan tersesat. Wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu. Wa lisanan dzakiran, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Nomor 103. Ada Ustaz? Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 103. Mata antaka ashadaka birab birahu, wa mata manaka ashadaka fahrahu, fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika, wa muqabilun biwujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberi karunia kepadamu, maka ia akan menunjukkan kepadamu karunia belas kasihnya. Dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepadamu.
0: Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini, tidak ada yang melebihi ini. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, pencipta, penguasa, pemilik alam semesta berikut segala yang ada. Semua nabi diutus oleh Allah, tugas utamanya memperkenalkan Allah. Karena tidak mungkin orang ingat kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Tidak mungkin orang patuh kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Kita sholat, tapi kurang mengenal Allah, pasti sholat kita kurang khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk berbanding lurus dengan tingkat keyakinannya kepada Allah. Ketika orang yakin Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui pikiran, hati kita, yakin dia akan lebih khusyuk sholatnya. Jadi tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengenal Allah. Dari kenal Allah menjadi yakin kepada Allah. Dari sinilah lahir semua akhlak terbaik. Ikhlas lahir dari yakin ke Allah. Syukur lahir dari yakin kepada Allah. Sabar juga lahir dari yakin. Tawakal, ridho, semua kebaikan muaranya adalah yakin. Orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan berharap dari makhluk. Karena tahu makhluk itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun tanpa izin Allah. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan takut kepada makhluk. Karena tahu makhluk tidak akan memberi mudarat kepada kita sekecil apapun tanpa izin Allah. Orang yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut terhadap apa yang akan terjadi karena yakin ada Allah dan tidak sedih dengan dunia berikut isinya yang sudah lewat. Maka kalau mau cita-cita, cita-citakanlah jadi orang yang hakul yakin kepada Allah. Hidup akan menjadi sangat tenang. Rezeki tidak akan ketukar. Orang yang stres masalah rezeki pasti belum yakin. Orang yang stres masalah karir pasti kurang iman. Orang yang yakin kepada Allah yakin apa yang untuk dirinya ditetapkan Allah untuk dirinya tidak akan meleset, tidak akan tertukar, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak mungkin. Apa yang Allah tetapkan pasti ketemu. Apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah ketemu. Makanya hidup ini menjadi lebih sederhana. Lebih sibuk bagaimana menjadi orang yang disukai Allah dengan garis yang dia jalanin. Kalau takdirnya pedagang, pedagang yang disukai Allah. Kalau takdirnya jadi guru, guru yang disukai Allah. Kalau qadarullah jadi penceramah, bukan untuk disukai orang. Tidak penting. Tidak penting. Jadi penceramah yang disukai Allah. Nanti Allah yang membuat diri kita manfaat. Makanya kita tidak usah bersusah payah agar orang suka ke kita, orang kagum ke kita. Mau apa? Tidak penting dan tidak akan bisa. Apa kita bisa membulak-balik hati orang? Tidak. Setiap orang dikuasai Allah. Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nih para suami, tidak usah capek-capek ingin dikagumi istri. Pertama, memang saudara tidak mengagumkan sama sekali, maaf ya. Yang kedua, tidak bisa membuat istri kagum. Yang membuat istri bisa menghormati, menyayangi kita, cuma Allah yang membalikan hatinya. Tugas kita jadi suami adalah jadi suami yang disukai Allah. Kalau suami ingin disukai istri, baiknya cuma di depan istri. Kalau suami ingin disukai Allah, dimanapun, kapanpun dia jadi orang baik. Makanya ibu-ibu tidak usah bangga kalau suami takut ke istri. Kalau suami takut ke ibu, baiknya ada kemungkinan hanya di depan ibu aja. Jauh dari ibu, merdeka. Suami yang akan baik adalah suami yang takut kepada Allah. dimanapun akan jadi orang baik. Tidak mungkin jadi orang yang takut ke Allah kalau tidak kenal Allah. Benar? Maka dalam kejadian apapun, yang penting adalah jadi kenal Allah. Ada dua di sini. Ini tidak biasa, Mim. Ada yang berubah kah? Takut ke Allah kalau tidak kenal Allah. Benar? Maka dalam kejadian apapun, yang penting adalah jadi kenal Allah.

Apa yang paling penting dari pemberian ini? Mengenal siapa yang memberinya. Jadi kalau saudara ingin uang dapat uang, ingin rejeki dapat rejeki, tapi tidak kenal ke pemberinya, itu rugi. Jualan laku, tapi hanya sibuk memikirkan barang, memikirkan pembeli, tidak tahu yang mengatur orang beli ke kita itu siapa, itu rugi. Harusnya setiap kita dapat untung, yang diingat ini adalah min fadlir rabbik. Ini adalah karunia Allah. Selesai kuliah, saya bisa kuliah, Allah yang mencerdaskan. Saya bisa kuliah, Allah yang memberi rezeki. Saya bisa selesai kuliah, Allah yang memberi sehat. Bagus. Kalau hanya sekedar sibuk, saya sudah belajar, saya lulus dengan nilai baik, saya cum laude dan sebagainya, tapi tidak nyambung kepada Allah, rugi. Karena semua pemberian Allah itu adalah cara Allah memperkenalkan kasih sayangnya. Kalau kita tidak dikabulkan, cita-cita ingin nikah dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu nikah dengan teman, seperti yang biasa diceritakan. Dia minta diantar teman, mau ngelamar, ternyata yang diterima temannya ini. Sedih jangan. Mau ngapain sedih, kan bukan saudara ya. Jangan memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Bagaimana kalau terjadi begitu? Kecewa wajar, sedih wajar, tapi kalau tidak sampai mengenal kekuasaan Allah yang menentukan jodoh, rugi dua. Udah enggak dapat jodohnya, enggak kenal ke Allah. Dalam segala urusan terjadi itu yang penting jadi kenal siapa yang menakdirkan ini. Makanya bagi orang yang beriman sama saja dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, sama. Sama-sama takdir Allah, sama-sama untuk mendekat kepada Allah. Di sana sebetulnya nilai hidup kita. Jadi bukan perkara untung, rugi, menang, kalah, sehat, sakit, dipuji, dicaci. Itu akan terjadi terus seumur hidup kita. Jangan muter-muter dalam kejadian. Setiap kejadian naik iman, diberi nikmat, dia bersyukur, naik iman. Suatu saat ditipu, dia sabar, naik iman. Jadi naik terus dengan puji, caci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, ditipu. Begitulah sebetulnya kehidupan orang beriman. Maka disebut ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Bagi kita sama saja. Yang muji makhluk Allah, terjadi dengan izin Allah. Yang mencaci makhluk Allah juga, terjadi dengan izin Allah. Apa bedanya? Dua-duanya ujian. Kalau ketika kita dipuji, yakin ya Allah, Engkau takdirkan dia memuji, berarti Engkau tutupi aib saya. Engkau takdirkan dia memuji, berarti Engkau yang membuka karuniamu, seakan-akan saya yang berbuat baik. Alhamdulillah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang dia puji, kan? Suatu saat ada yang mencaci, alhamdulillah ya Allah, ternyata orang cuma tahu sedikit kejelekan saya, sebagian besar Engkau tutupi, sehingga caciannya sederhana sekali dibanding kehinaan saya yang sesungguhnya. Ya Allah, saya mohon ampunanmu. Jadi baik, benar tidak? Dikasih uang, alhamdulillah wahai pemberi rezeki, Engkau memberi bekal saya untuk beramal soleh, langsung potong, ini untuk zakat, ini untuk sedekahnya. Suatu saat tidak untung, alhamdulillah ya Allah, Engkau

0: menyediakan banyak rezeki lainnya. Kenapa? Harus sesuai keinginan kita. Waduh, gara-gara perang, apa? Gara-gara perang di Timur Tengah, saya jadi rugi. Enggak, kita rugi emang waktunya segitu duitnya. Saya biasanya untung omzet 10 juta, sekarang omzet cuma 5 juta, saya rugi 5 juta, sok tahu. Sekarang waktunya cuma 5 juta. Kita kalau enggak cocok dengan keinginan, nganggap rugi. Emang Allah diatur oleh kita? Saya ikut dulu seleksi sama-sama, sekarang dia kok pangkatnya lebih tinggi dari saya. Apa karena lebih pintar? Bukan, karena Allah mau aja. Nanti juga berhenti kok. Betul? Enggak usah ngebanding-banding, hadirin. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Nih, saya kena lihat wajah suami nih. Suatu saat istri baik. Yang diingat siapa? Tuh kan enggak ada satu pun yang jawab, ya udah enggak apa-apa. Kalau istri baik, Allah tuh yang lagi melembutkan hatinya. Suatu saat istri rewel, cemburu, buta. Gimana? Izin Allah juga tuh. Kenapa saya enggak salah dicurigai? Tahu kenapa? Karena memang mencurigakan. Saya tidak, ya Allah, engkau tahu. Saya tidak melakukan yang dicurigai ini. Memang tidak melakukan dosa yang dicurigai istri. Tapi Allah melihat kita punya dosa yang lain. Main HP melulu. Pulang dari masjid sembunyi di mobil gini terus. Allah tahu apa yang kita lihat. Tidak ada satu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Kita merasa tidak salah, padahal kita sudah melihat aurat yang tidak halal dilihat. Jadi itu masalah. Kalau dibawa ke tobat, marahnya istri jadi baik. Wah, kalau gitu mending nyari istri pemarah. Belum tentu juga saudara kuat ya. Udah, pokoknya kalau ada kejadian apa-apa, bawa ke Allah. Pasti ada hikmahnya. Untung rugi, dipuji, dicaci, ada, tiada, mudah, susah, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah. Sama-sama ujian, sama-sama izin Allah, sama-sama baik. Kalau disikapi dengan benar, dapat nikmat, Allah maha baik, maha penyayang, ini kemurahan Allah. Tidak terjadi padahal kita udah serius, Allah maha kuasa, Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kita tidak tahu. Dah, gitu aja. Halo, saya juga dapat ujian, tapi tidak boleh diceritakan. Kan salah satu latihan bicara, jangan menceritakan penderitaan. Tadinya mau cerita, tapi ingat ceramah sendiri, tidak jadi, dah segitu aja. Jadi begini ceritanya. Ya Allah ampuni, ya Rabb. Allah sedang memperhatikan ini. Tapi ini mudah-mudahan ada hikmah. Dalam rencana kan begitu, 3 pekan di Australia, 1 pekan di Indonesia. Jadi jatahnya di Indonesia ini hari Sabtu berangkat kajian Mabit, besok Ahad pulang dari Istiqlal kembali ke pesantren di Australia. Itu rencananya. Tapi pekan depan harus berangkat umroh tanggal 16. Sudah beli tiket. Hanya Kata keluarga, jangan pulang pergi begitu, capek. Sudah senior, aslinya sih bukan, saya sudah tua ya nyebutnya sih. Saya tidak boleh bohong. Udah tua, bah. Jangan terlalu sering pulang pergi dalam seminggu bolak-balik, jauh, capek. Nanti pulang ke sana sakit, pulang ke sini mau umroh sakit. Udah jangan kembali supaya sehat. Udah di sana saja gunakan seminggu lagi di Bandung, Jakarta untuk dakwah, kumpul dengan anak-anak. Siap. Ah, ternyata enakan di sana, hadirin. Enggak riweuh seperti di sini ya. Di sini enggak ada istirahatnya. Terus ada, aduh, kemarin 3 minggu ini seger gitu. Enggak riweuh urusan teh. Pagi-pagi nyiram pohon, metik. Di sini mah ya begitulah ya, tidak boleh kelihatan mengeluh ya. Pengen, ah, barusan kontak lagi, mau pulang, pengen lagi di sana. Tunggu dulu, cek dulu, sudah ternyata sudah ada jadwal, hadirin. Selama pekan depan, karena tahu kosong, penuh jadwalnya, tiap hari. Ya Allah, Engkau memberikan kesempatan lebih banyak lagi beramal. Kesana jadinya. Menghibur diri, hadirin. Berarti tidak jadi ke sana. Mungkin Allah akan lebih memberikan bekal untuk pulang dengan ilmu yang manfaat. Memang kalau di Australia jadwal ceramahnya sedikit, lebih banyak ya di rumah belajar, ngurus. Ceramah juga sedikit karena bahasa Inggris ya. Kepanjangan, pusing. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Allah menginginkan di sisa umur ini lebih banyak menyampaikan ilmu, mudah-mudahan manfaat. Ilmu yang manfaat bekal dikubur nanti. Nah, kalau ingat Allah yang mengatur. Tadi mau saya telepon tuh yang ngundang-ngundang, tapi banyak. Pas mau ditelepon, sudah bikin poster. Yang satu lagi sudah bikin spanduk. Aduh, gimana ngebatalinnya? Ah, pasti ada kebaikan di sini. Harus berbaik sangka. Tidak cocok dengan keinginan kita bukan berarti buruk. Rencana Allah pasti lebih baik. Pasti terbaik. Sudahlah, jangan ngotot dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita lebih dekat dengan nafsu. Begitu, saya mohon maaf. Jadi juga ceritanya ya, saya sudah tahan itu. Tidak mau menceritakan, tapi rasanya lebih puas. Ya Allah, ampuni ya Rob, Engkau Maha mendengar. Ya Rob, bukakan hikmah bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi salah satu yang membuat kita menderita adalah kita sibuk dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, kita sibuk memikirkan perasaan orang, padahal kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Ada orang sebel ke kita, kita sakit hati, nggak ada kaitannya. Dia sebel dengan wilayahnya, kita sakit hati bukan karena dia sebel ke kita, karena pikiran kita tentang dia. Kita tidak bisa mengubah orang sebel jadi senang ke kita. Itu bukan kekuasaan kita untuk mengubah hati orang. Jadi kalau nanti bapak ada istri misalnya kan di rumah, Pak, kenapa saya tuh ada kurang cinta ke bapak? Enggak usah marah. Gak usah marah Pak, ada Allah yang membulak-balik hati. Untung istri jujur, ya kan? Ah yang benar Bu, kalau di persentase tinggal berapa? Tinggal 2%. Oh. Yang nanam dulu 5% Allah, sekarang tinggal 2%. Jadi dari dulu juga aslinya kurang cinta Pak. Cuma karena enggak ada lagi, maaf ya, astagfirullah. Hadirin sekalian, enggak usah kecewa, enggak usah, tinggal tobat. Yakinlah Allah yang menanamkan cinta. Dan sebetulnya kita tidak usah berusaha. Tiba-tiba Papa jadi banyak gaya, mau tidur pakai dasi, enggak ngepek Pak ya. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Tinggal kita dekatkan diri ke Allah, Allah menyaksikan keikhlasan kita. Mungkin selama ini kita banyak gaya, kalau di luar kita dandan, ramah, baik, di rumah ketus, keluar kita royal, berbagi, ke istri pelit, ya, ke anak tetangga, misalkan, gimana Pak? Meninanya terus, kadeneng, eta, ya, batu, ayo istri titajong dele atuh. Nah ini hadirin, ini Allah melihat kelakuan suami seperti ini, dicabutlah oleh Allah perasaan. Daya Allah yang nanam, Allah yang ngurangin. Tidak usah jengkel, tinggal tobat, perbaiki diri. Enggak bisa maksa. Kita juga tidak bisa maksa pikiran orang. Ini seperti ceramah ini. Apakah ceramah ini bisa membuat saudara suka? Enggak, itu bukan wilayah saya. Saya ceramah sebisa mungkin berusaha meluruskan niat, kemudian bicara diusahakan sebenar mungkin lah ya, walaupun ada hal yang kurang, ada yang sia-sia, saya mohon maaf dan mohon ampun. Dan selebihnya berusaha mengamalkan sendiri. Nah, masuk ke pikiran jamaah ini sudah di luar saya ini. Bagaimana memasukkan ceramah ini ke pikiran, sedang pikirannya aja tidak tahu. Bagaimana saya membulak-balik hati orang, sedang hatinya juga tidak tahu ngebalikinnya bagaimana. Makanya jangan terlalu capek. Ingin anak soleh, bagus, harus. Tapi kita harus tahu bahwa bukan kita yang ngebulak-balik hati. Ah, saya sudah ngasih contoh, saya sudah menasehati, saya sudah mendoakan, tapi kenapa anak saya masih begini terus? Udah tenang, bukan urusan kita ngebalikin hati anak. Enggak harus kita bicara sekarang, anak jadi baik sekarang. Tapi Allah melihat, Maha menyaksikan kita sujud. Allah mengetahui pedihnya hati melihat anak yang belum sesuai harapan. Allah mendengar rintihan doa. Allah tahu air mata yang bergulir setiap tetesnya. Tapi Allah tahu waktu yang paling tepat. Kapan anak ini dilembutkan hatinya. Nah kalau kita sibuk memikirkan kok dia enggak berubah, berarti berat hidup kita karena memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah yang tadi, meluruskan niat, memperbanyak ibadah, menjadi contoh yang baik, menasehati dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, dengan cara yang baik, mendoakan. Sudah gak bisa apa-apa lagi, selebihnya pasrahkan ke Allah. Sama ya, bukan hanya ke anak, tapi ke istri, ke suami, ke orang tua. Bukan wilayah kita ngebulak-balik hati. Nah, kita sengsara karena kita merasa bisa ngebulak-balik. Seperti untung usaha ya. Itu bukan wilayah kita itu. Kita wilayahnya itu bekerja dengan niat baik, dengan cara yang baik, doanya yang baik, ibadahnya yang baik, akhlak baik, tawakal yang baik. Sudah. Kalau semuanya sesuai keinginan, kacau dunia ini. Benar? Misalkan ada seorang akhwat ditaksir oleh 500 ikhwan karena ini akhwatnya baik dan terkabul yang 500 ini. Betapa rumitnya. Harus tidak terkabul 499 atau mungkin 500-nya tidak terkabul semuanya. Karena akhwat ini punya rencana sendiri yang naksir-naksir bagian liar. Kalau setiap obat bikin sembuh, atau semuanya hidup aja pada kepada mati, ya harus mati. Makanya jadikan diterima, tidak diterima, terkabul, tidak terkabul, sesuai tidak sesuai, sama ajalah ya, biasa saja dinikmati hidup ini. Kadang senang, kadang sedih, kadang ada, kadang tiada, kadang mudah, kadang susah, kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, sama hadirin, tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah dan menyikapinya sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini sekarang lagi para rusing mikirkan perang Iran, Amerika. Amerika pusing sekali katanya. Kita pusing jangan. Mau ngapain? Baca boleh, boleh. Tahu sedikit boleh, tapi gak usah langsung membahas. Dan yang ngebahasnya tuh yang dia sendiri gak bisa apa-apa. Ya. Bayangkan yang gak ngerti ngobrol dengan yang gak ngerti. Kayak nonton sepak bola ya. Mau ngapain kita gogorowokan gak jelas, biarin. Sesuka takdir Allah aja dah. Gak akan gol kecuali yang tertulis di Lauh Mahfud. Makanya kalau ada yang nonton sepak bola, mau nonton, jangan nonton, pasti ngomongnya udah tertulis di Lauh Mahfud. Atau udah mau ngapain saya jerewet-jerewet ya kan? Di luar kekuasaan kita. Halo. Tapi dah, kalau bagian ngegolin mak, gak apa-apa, harus nonton capek pak. Apalagi kalau ngelewatin waktu sholat, jadi dosa. Betul tidak? Dah lah hadirin, jangan terlalu riweh dengan yang di luar kekuasaan kita, di luar kendali kita. Satu, luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar dan doa. Termasuk bagian doa itu sholat, ibadah ya. Yang ketiga ya sudah, pasrahkanlah. Tos, tenang aja. Bagi kita sudah untung, kalau niatnya sudah ikhlas sudah untung. Kalau caranya sudah benar, maksimal, dan doanya udah untung. Biarinlah. Apa yang Allah tahu, Allah tetapkan, itu mah wilayah Allah. Dikasih, tidak dikasih, sama kok. Dikasih kita syukur, dapat pahala. Tidak dikasih kita ridho, sabar, dapat pahala. Terima kasih. Ada pertanyaan, ada tamu dari mana ini, Bu? Masya Allah. Menghormati tamu nih ya, MT Ilmu Aisyah. Terima kasih Ibu dari Bukit Tinggi, Padang. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Fatimah Az-Zahra dari Depok. Masya Allah, terima kasih Bu. Majlis Ummahat Jannati, Masya Allah. Oh, Ibu ngacung lagi, Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa Bu, bebas ya. BCA Syariah Cabang Bantung, Ponpes Miftahul Hidayah, dan donatur Mitra Peduli, mana? 265 nih, mana donatur? Oh, di sana mungkin menyimaknya ya? Ada? Oh, di bawah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Satu, dua. Ibu ada yang mau nanya? Sebentar ya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh.
1: Perkenalkan Kak, saya Kalam, alumni SSG angkatan 37.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah menikah dengan alumni juga SSG angkatan 40.
2: Alhamdulillah. Bagaimana rasanya menikah dengan sesama SSG? Lebih efektif?
1: Sangat menantang, Kak. Sangat menantang.
2: Oh? Sangat menantang. Habis seperguruan, ya.
1: Ajak Alhamdulillah Solo juga, sekarang...
2: Ajak Solo Bifak aja kalau ada masalah, ya.
1: Alhamdulillah sekarang juga sedang dikaruniai anak, Kak, yang akan insya Allah lahir di bulan ini.
2: Masya Allah.
1: Minta doanya juga. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak sejak dini, A? Mungkin itu pertanyaan dari saya.
2: Sudah lahir belum anaknya?
1: Akan lahir, A, insya Allah. Bulan ini. Terima kasih, A.
2: Cara yang paling efektif menanamkan ketauhidan kepada anak-anak adalah bapak ibunya bertauhidnya mantap. Kalau seorang ayah sudah mantap keyakinannya kepada Allah, kemantepan itu kerasa oleh seisi rumah. Setiap bicara, setiap bertindak, kalau sudah lillahi ta'ala, itu punya power yang membuat orang yang di sekitarnya akan ikut yakin. Nanti pada waktunya anak sudah bisa belajar, ya, sikap bapaknya, raut muka, tutur kata itu pun jadi ilmu bagi anak. Keyakinan, ketenangan, keajegan. Orang yang yakin tidak akan emosional, cenderung pemaaf, akan dermawan, tidak ribet dengan kehidupannya. Ya, mumpung belum lahir, banyak belajar.
1: Syukran, Nak.
2: Gimana itu? Penasaran saya nih. Angkatan berapa istrinya?
1: Alhamdulillah angkatan 40.
2: Adik angkatan?
1: Lebih, ya.
2: Ya kan ada 37, ya. Itu 40.
1: Betul.
2: Gimana nyarinya tuh? Karena banyak juga.
1: Mungkin sudah takdirnya.
2: Bukan mungkin, pasti deh. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang atur. Bab jodoh ini Allah yang atur. Sebetulnya segala-galanya juga Allah yang atur. Tapi dalilnya begini: wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Jadi bab jodoh itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang lama ngebidik jadi aja dengan yang lain. Ada yang baru kenal jodoh. Anak di sini segitu banyak santri, jodohnya di Jerman coba. Kesana ketemu dengan jodohnya. Begitulah. Jadi rahasia Allah. Yang penting jadi dekat dengan Allah. Bahagia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan. Bahagia karena iman dan amal soleh. Jadi kalau nyari bahagia dari istri tidak bisa. Nyari bahagia itu kuatkan iman, jadikan berumah tangga jadi amal soleh, nanti Allah ngasih bahagia. Terima kasih.
1: Syukran, Nak.
2: Ya, selang-seling ya, boleh dipinjamkan kepada Ibu Erlina. Kok tahu namanya? Tahu, karena kenal beliau sudah lama dan ngirim kasreng sampai buka kasrengnya. Langsung saja, Bu. Um.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah di sore ini saya dan teman-teman bisa hadir di sini.
2: Mana teman-temannya? Masya Allah, dibujuk oleh Bu Erlina ke sini.
3: Iya, sambil wisata dari Jakarta ke Bandung, jangan hanya kuliner saja, tapi diakhiri dengan sore hari kajian Al-Hikam.
2: Oh, jadi sambil ke Bandung sambil
3: kajian Al-Hikam. Maaf tidak Al-Hikam bisa ikut Marifatullah karena habis maghrib kami pulang lagi ke Jakarta.
2: Masya Allah, insya Allah.
3: Terima kasih A. Yang saya ingin tanyakan A, saya pernah dengar A mengatakan bahwa jangan pernah berharap pada anak, jangan meminta walaupun hanya sebutir nasi pun.
2: Oh iya, saya pernah ngomong gitu.
3: Akan kecewa. Sementara sebagai orang tua kadang-kadang kita mungkin sedang lagi sakit, aduh pengen minta, apakah dia akan ini mama perlu obat atau segala macam, tapi lihat begitu jangan meminta walaupun sebutir nasi pun nggak boleh minta, apalagi obat. Ayah, jadi makanya udah saya diam aja, jadi mintalah hanya pada Allah. Itu yang saya mulai terapkan karena sering mendengar begitu.
2: Terus gimana hasilnya Bu? Pengen tahu. Apakah anak jadi nolong tidak?
3: Ada aja kadang-kadang ada yang mah ini transfer untuk obat, saya nggak minta.
2: Tuh kan, berarti walaupun saya agak ragu saya ngomong begitu, tapi jadi percaya saya ngomong begitu Bu. Baik, jadi tetap Ibu juga ada ya.
3: Jadi sekarang saya juga kasih tahu ke teman-teman, janganlah kamu jangan minta ini ke anak-anak, kita berharap pada Allah saja kecewa. Itu kata AA, jangan ke anak, jangan ke siapa, hanya Allah sebelum kita curhat ke siapa. Allah selalu begitu aja. Alhamdulillah sedikit-sedikit itu ada hasilnya. Baru tadi saya terima transferan mah ini buat nambah-nambah beli obat, padahal saya nggak minta ke dia.
2: Tuh kan, benar ya, bagus. Mudah-mudahan anaknya dengar nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jadi itu bukan kata AA Bu, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya begini, ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah amal-amal yang Allah perintahkan, jagalah diri dari amal yang tidak Allah sukai. Ihfazillah bukan menjaga Allahnya, tapi menjaga apa yang Allah perintahkan. Yahfaz, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan ditambah oleh Allah sehingga kita yakin. Kalau kita ngejaga perintah Allah, Allah ngejaga kita dan membuat tambah keyakinan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Hati. Tapi kalau lisan boleh. Yang jangan itu bersandarnya hati ke makhluk. Jadi misalkan ibu di rumah mau makan, piring ada di dapur. Ya Allah. Boleh begitu. Tapi bicara juga boleh. Ya Allah, piringnya di dapur, saya nyusahin anak-anak. Punten, boleh ambilkan piring. Ternyata anaknya udah ke masjid. Ibu jangan, oh anak. Nah itu berarti berharap ke anak. Berharap ke Allah. Boleh bicara ke anak sebagai syariat. Tapi jangan bersandar ke anak. Pinjam uang, kalau tidak bicara, tidak ngerti. Datang. Bicara. Sesudah bicara dulu ke Allah. Qadarullah, 2 hari yang lalu dapat rezeki. Cepat potong untuk zakat. Ya Allah, siapa yang berhak ini?
0: Tadi ada voice note tidak dikenal. Seseorang dalam keadaan sulit. Dan saya percaya nih karena dari struktur bicaranya, nadanya, terasalah kejujuran. Kan ada yang terasalah ketidakjujuran walaupun tidak buruk sangka. Beliau sakit, punya anak dua, suami meninggal, dan harus dioperasi sehingga permanen, maaf ya, kotorannya lewat perut kesini keluar, tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi ada temannya yang sakit, dimakan obat Cina katanya, sehingga menjadi lebih baik. Nah, beliau sudah beli obat, tapi habis sehari lagi. Tiba-tiba hati ini menjadi sangat terenyuh padahal tidak kenal. Beliau mengatakan, saya itu hanya minta ke Allah tiap tahajud tuh ya. Ini juga malu ngirim voice note ini. Tapi yakinlah ini cara Allah memberi rezeki. Rezekinya juga sudah disiapkan sebelumnya. Sudah diniatkan untuk dibersihkan. Sekarang dibuat ada orang yang memerlukannya. Pas, betul tidak? Beliau hanya cerita, saya cuma bisa nangis, doa. Kadang sedih, gimana saya mengobati? Nah, sesudah begitu, beliau ikhtiar. Tapi saya yakin beliau tidak berharap ke makhluk. Hanya ikhtiar saja. Ini mungkin salah satu contoh yang baik. Berharap ke Allah, ikhtiar bicara ke makhluk. Jadi ibu boleh bicara sesekali ya. Jadi gimana sekarang mau bicara? Allah sudah tahu keperluan kita. Bicara saja kalau memang itu jadi ladang amal untuk anaknya ya. Yang jangan itu berharap. Terakhir. Wah, sudah dipegang mikrofonnya, maaf deh. Akalnya banyak. Silakan. Mim, mungkin petugasnya ada yang lebih ahli. Sudah langsung saja bisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai tentang istiqomah. Pertama untuk kami yang masih muda, ketika kita mulai istiqomah, pastikan ada fase diri kita itu terombang-ambing.
0: Apa? Mungkin
4: ada fase kita itu terombang-ambing ketika kita mulai istiqomah.
0: Mungkin bukan kita ya.
4: Oh kita, maaf.
0: Iya, maksudnya ya, saya
4: dan kawan-kawan.
0: Kalau yang nanya sudah sepuh gitu ya nenek ya agak lumayan. Tapi kalau masih muda nyebut kita saya agak ngebatin. Ketika saya ajalah ya, ya supaya saya, gak disangka sama saya
4: ya. Jadi ketika saya mencoba istiqomah pastikan nanti ada fase terombang-ambingnya. Mungkin salah satu contohnya adalah saya meninggalkan ibadah sunnah. Pertanyaan saya, apakah perilaku tersebut juga digerakkan oleh Allah? Dan bagaimana cara kita agar tetap selalu istiqomah?
0: Teman-teman yang semangat ibadah, teman-teman yang semangat ibadah nambah atau berkurang? Berarti jangan salah milih teman. Satu ilmu, dua teman. Datang ke masjid seperti ini nambah amal atau jadi malas? Sering-sering ke tempat penuh berkah di antaranya masjid, majlis taklim. Minta ke Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, supaya ditetapkan hati. Itu juga bagian dari istiqomah. Kalau suatu saat kendor, kenapa sih jadi kendor? Biasanya kendor itu karena maksiat. Di antaranya terlalu akrab dengan HP. Terus-terusan scrolling, itu akan melemahkan iman. Membuat ibadah jadi tidak nikmat. Kebanyakan ngobrol, itu juga melemahkan iman.
2: kebanyakan jalan-jalan, lihat mall, lihat barang-barang, itu juga jadi banyak keinginan. Sesekali boleh. Kalau mau jalan-jalan ke mall, cari musola, diam aja di sana. Insya Allah tidak akan belanja. Saya juga begitu. Kalau ke mall, ke musola, yang ngedoakan istri, ya Allah, supaya milih yang murah-murah. Begitulah demi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu. Jangan salah milih teman, ya. Enggak apa-apa teman sedikit, enggak apa-apa. Yang penting sedikit mendekatkan ke Allah. Tidak perlu kita banyak teman. Ah, perlukah saya banyak followers? Mau apa? Kalau banyak followers membuat kita diperbudak konten, kita jadi tersiksa. Bikin konten supaya Allah suka. Terserah Allah siapa yang menonton, nanti yang memviralkan. Allah enggak viral juga enggak apa-apa, udah ada pahalanya. Karena ada rakun, tahu rakun? Ratu konten. Kesiksa aja lihat nenek mangap jadi konten, dosa. Sudahlah, ya. Yang penting semua yang kita lakukan ini semoga membuat kita jadi dekat dengan Allah. Udah itu. Sudah cukup. Siap-siap akan ada orang yang suka, akan ada orang yang biasa aja, ada orang yang tidak suka ke kita, itu bukan urusan kita, ya. Siap-siap ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang tidak berterima kasih, bahkan ada yang ngehina kebaikan kita, biarin. Bukan urusan kita, itu urusan beliau dengan Allah. Siap-siap juga akan ada yang percaya ke kita, ada yang biasa, dan ada yang tidak percaya. Gak apa-apa, manusia tukang nipunya. Biarin. Gak usah dijawab. Jelas hadirin? Udahlah, hidup mah ada Allah yang maha dekat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini yang dari Mabes, Mak. Kapan jadinya hari Kamis depan? Acaranya betul? Padahal mau dibatalkan. Tapi Bapak kesini jadi nih. Harusnya hari ini kan Pak ya? Tapi oh, gak bisa hari ini. Datang. Saya pikir mau ngebatalinnya gimana ini? Qadarullah, teman Bapak yang gak bisa dibatalin ada 5. Jadi insya Allah bisa ya. Mudah-mudahan ada takdirnya Pak. Semuanya juga ada takdirnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kuncinya kenali Allah. Dek, udah mau nanya? Udah terjawab kan? Udahlah ya. Ya kan? Udah anggap aja terjawab. Ibu apa menimaksa gini? Ya Allah. Udah Bu, ngapa-apa, enggak usah berdiri, enggak apa-apa. Ibu, ya Allah, Ibu. Mim. Sudah Bu. Tenang. Mim. Gaji. Kasihan Mim ini. Tolong dek. Ya. Semestinya ini sudah siap bunyi. Dek, berikan. Ya.
5: Baik, terima kasih A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget A, sudah diberi kesempatan kami dari Majelis Taklim Aisyah Bukit Tinggi Sumatera Barat, khususnya dari Jam Gadang ya A. Perkenalkan, nama saya Aisyah, kebetulan sama dengan Majelis Taklimnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang istri, ibu rumah tangga yang dalam sehari-harinya bekerja untuk meningkatkan keikhlasan dan kesabarannya dalam menghadapi pekerjaan yang sehari-hari dalam rumah tangga, dapur, sumur, kasur, plus ditambah dengan pekerjaan kantoran. Bagaimana cara melakukan capek, mengikhlaskan diri dan segala-galanya? Mohon ket-ket dari AA. Terima kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: sumur, dapur, kasur. Iya, iya, Bu. Jadi Ibu teh capek. Gimana tuh, Bu? Capek itu kalau fisik normal, karena kita bukan robot. Tapi kalau hati, capek itu biasanya karena berharap ke makhluk. Jadi kalau ibu ingin lebih bahagia, ibu harus meyakini tadi tiga ur itu ya, adalah ibadah, amal soleh. Capeknya fisik kita kalau ikhlas jadi penggugur dosa. Aduh, saya capek sekali, rontok dosa, asal menyadari capeknya ini di jalan Allah. Jalanin aja, Bu. Diem aja capek, Bu. Iya, sok aja duduk di sini 5 jam. Capek. Saya juga capek, Bu. Dari pagi ceramah terus, cuman enggak boleh mengeluh, ya kecuali barusan. Capek mah semuanya juga dibikin capek, Bu. Yang bikin tidak capek itu kalau hati kita yakin yang dilakukan ini jadi amal soleh. Tapi kalau ingin diakui, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ingin dibalas budi, itu bikin capek hati. Ibu lihat sini malah posting lagi. Saya jadi capek lihat Ibu.
5: Punten, A, punten.
2: Ya udah gitu aja. Apa coba? Tuh kan jadi lupa itu siapa gitu, tadi yang milem teh. Ya udahlah enggak apa-apa, terserah aja ya.
5: Minta pijit susah, ah, sama siapa minta pijit? Suami juga capek gitu.
2: Atau minta yang lain mijit suami, Bu.
5: Jangan, ah.
2: Tuh kan ya. Maksud saya tukang pijet, Bu. Ibu kalau capek ngurus suami, atau cari yang teman itu meringankan beban ibu ya. Ah, saya jadi capek begini.
5: Oke lah, A. Bismillah aja sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, A. Terima kasih, A.
2: Ibu nanya sendiri, jawab sendiri. Jangan bikin capek orang lain. Terima kasih, Bu. Ibu sudah membahagiakan banyak orang ya. Jadi apa pertanyaannya, Bu? Sama, Bu. Semua capek. Tinggal masalahnya diniatkan ibadah atau tidak. Semua capek. Bagaimana ya caranya supaya bisa ikhlas? Harus belajar. Kalau orang kurang belajar agama, kurang kenal Allah, capek lahir batin. Kalau mengenal Allah, badan pasti capek. Karena ini fisik ada batasannya. Tapi hati insya Allah tetap senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha tahu semua dosa dan aib, jadikan majelis ini majelis penuh ampunan-Mu ya Allah. Engkau janji akan mengampuni hamba-hamba yang Engkau datangkan ke majelis ilmu. Ampuni seluruh dosa kami. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui, sehitam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh kami ini, senista apapun aib-aib yang kami tutupi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni, ya Allah, dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami ya Rob, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan, dari tipu daya awan nafsu yang menggelincirkan, dari amarah yang membuat kami zalim. Kami berlindung kepada-Mu dari silau tipu daya duniawi ini. Kami berlindung kepada-Mu dari mungkarnya akhlak ya Allah, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang hakul yakin pada-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rob, tolonglah kami agar jadi orang yang selalu ingat kepada-Mu. Setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini lalai dan lupa pada-Mu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur ya Rab, atas nikmat-Mu yang melimpah ruah ini. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kesibukan kami ini benar-benar menjadi amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Ya Allah, ampuni, sayangi orang tua kami. Tidak akan berhenti kami memohon kepada-Mu. Muliakan orang tua kami. Ampuni seluruh dosanya. Beri hidayah yang belum mendapatkannya. Jadikan sisa umurnya istiqomah di jalan-Mu. Akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, jadikan orang tua ahli sorga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jadikan keluarga kami seluruhnya jadi ahli takwa, akhlakul karimah, ahli ibadah, ahlul Quran, ahlus sadaqah. Jadikan keluarga kami seluruhnya ya Allah jadi ahlul istiqomah. Lindungi ya Allah dari perbuatan hina, dari fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga seluruhnya ya Rob. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Tolong ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rob, jadikan jamaah ini seluruhnya jamaah yang istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah
0: wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
2: Terima kasih. Mohon maaf bagi yang menyimak lewat medsos, insyaallah pada Isya kajian Ma'rifatullah, semoga jadi jalan nambah iman, nambah amal soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Zeni Puzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini, sahabat MK, insya Allah kami sudah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3, sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa Anda pilih maksimal 3, sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir

0: kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Sudah disiapkan juga ya sahabat Linda ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ ada Perdoki, ini dorong klinik terpadu kesehatan haji.
0: Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia sahabat MQ alias Perdoki terus mendorong penguatan pembinaan kesehatan bagi para calon jamaah haji melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satunya dengan mengembangkan klinik terpadu kesehatan haji dan umroh atau KTKHU untuk mempersiapkan kesehatan para jamaah sahabat MQ.
1: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Perdoki, ini dorong klinik terpadu kesehatan haji. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MQ, Hamas ancam batalkan kesepakatan Gaza.
0: Ya sahabat MQ, gerakan perlawanan Palestina alias Hamas telah memberitahu para mediator bahwa mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan Gaza. Hal tersebut sebagai protes atas serangan udara Israel yang terus berlanjut sahabat MQ.
1: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, Hamas ancam batalkan kesepakatan Gaza. Kemudian di pilihan nomor 3, BPJPH perkuat standar layanan sertifikasi halal.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal alias BPJPH sahabat MQ terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atau FKP. Standar pelayanan sertifikasi halal ini disebut juga self-declare mandiri dan fasilitasi sertifikasi halal gratis alias sehati di kantor BPJPH Jakarta, sahabat MQ.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, BPJPH perkuat standar layanan sertifikasi halal. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MQ, MUI Probolinggo terbitkan fatwa peringatan karnaval.
0: Adanya pelaksanaan karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sahabat MQ dan juga hari jadi Kota Probolinggo menjadi sorotan MUI Kota Probolinggo. Sebagai peringatan hingga MUI mengeluarkan sebuah fatwa tentang karnaval yang edukatif, bermartabat dan tidak melanggar syariat sahabat MQ.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, MUI Probolinggo terbitkan fatwa peringatan karnaval. Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, pertemuan darurat Al-Aqsa ajak media ungkap kejahatan penjajah Israel.
0: Para menteri luar negeri dari negara-negara Islam dan juga Arab sahabat MQ menyepakati sikap bersama dalam respon upaya pengambil alihan paksa kompleks Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem di timur oleh penjajah Zionis Israel dengan mengadakan pertemuan darurat yang bertempat di Yordania sahabat MQ.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, pertemuan darurat Al-Aqsa ajak media ungkap kejahatan penjajah Israel. Di pilihan nomor 6, MUI gelar standardisasi dai angkatan ke-49.
0: Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia alias MUI sahabat MQ kembali menyelenggarakan kegiatan standardisasi kompetensi dai angkatan ke-49 yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Agustus 2026 sahabat MQ. Hal ini bertujuan untuk menyamakan standar kompetensi para dai sekaligus memperkuat pemahaman mengenai visi dakwah. MUI juga mengedepankan kebijaksanaan dan kemaslahatan untuk umat, sahabat MQ.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, MUI gelar standardisasi dai angkatan ke-49. Langsung sampaikan sahabat MQ 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda.

0: 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, ada Perdoki dorong klinik terpadu kesehatan haji.
1: Kemudian pada pilihan kedua, sahabat MQ, Hamas ancam batalkan kesepakatan Gaza.
0: Di pilihan nomor 3, BPJPH perkuat standar layanan sertifikasi halal.
1: Adapun di pilihan keempat, sahabat MQ, MUI Probolinggo terbitkan fatwa peringatan karnaval.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, pertemuan darurat Al-Aqsa ajak media ungkap kejahatan penjajah Israel.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, MUI gelar standardisasi da'i angkatan ke-49. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini, sahabat MQ, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga, ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
12: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
11: Tapi aku gak suka minum air mineral.
12: Coba nih, Ron 88.
11: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
12: berbeda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
11: Belinya di mana?
12: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
13: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
14: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
15: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di awal sahabat MK, kami sudah hadirkan keenam judul pilihan berita dunia Islam di edisi hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami akan kembali review ya sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Perdoki, dorong klinik terpadu kesehatan haji.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua sahabat MK, Hamas ancam batalkan kesepakatan Gaza.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, BPJPH perkuat standar layanan sertifikasi halal.
1: Adapun di pilihan nomor keempat sahabat MK, MUI Probolinggo terbitkan fatwa peringatan karnaval.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, pertemuan darurat Al-Aqsa ajak media ungkap kejahatan penjajah Israel.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, MUI gelar standardisasi dai angkatan ke-49. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi pilihan beritanya. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 5. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Nisa dari Parken memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Dari Cimahi kita beranjak ke Balai Endah, ada Ibu Lilis menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Ibu Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Ibu Siti dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan berita dunia Islam ini melalui polling di grup sahabat MK yang sudah kami sediakan ya. Ini untuk di pilihan pertama ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 7 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, di pilihan nomor 5 ini ada 6 suara, kemudian di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung di sore hari ini. Ini yang pertama ada sahabat Utik dari Jogja, kemudian Ibu Ida di Padalarang, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, ada sahabat Mahdi di Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindaraya, dan ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis ya, ini menyampaikan pilihan beritanya, kemudian ada sahabat kita juga di 0859-6424 sekian-sekian menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Dan baik, bagaimana sahabat Linda untuk pilihan berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini, di pilihan nomor berapa saja nih sahabat Linda?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih ada di pilihan terbanyak di pilihan nomor kedua, yaitu terkait Hamas ancam batalkan kesepakatan Gaza, kemudian disusul oleh pilihan nomor kelima, pertemuan darurat Al-Aqsa ajak media ungkap kejahatan Israel, Dan yang terakhir pada pilihan nomor ketiga, tentang BPJPH perkuat standar layanan sertifikasi halal. Berikut tiga berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MQ.
0: Langsung saja kita simak, sahabat MQ, edisi Berita Dunia Islam di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 yang juga alhamdulillah bertepatan di tanggal 22 Safar 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 22 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Hamas akan menarik diri dari kesepakatan terkait Gaza sebagai bentuk protes atas serangan Israel yang terus berlangsung. Melansir dari laman Mina News, Hamas menilai tindakan militer Israel telah melanggar kesepakatan dan memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Organisasi tersebut mendesak agar pelanggaran segera dihentikan. Masyarakat internasional juga diminta meningkatkan tekanan agar gencatan senjata dapat dijalankan. Situasi di Gaza hingga kini masih menjadi perhatian dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal alias BPJPH terus memperkuat standar layanan sertifikasi halal agar lebih berkualitas dan mudah diakses masyarakat. Menyadur dari laman resmi BPJPH, lembaga tersebut menghimpun masukan publik untuk menyempurnakan layanan sertifikasi halal atau self-declare dan program sehati. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. BPJPH berkomitmen memberikan pelayanan halal yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Pertemuan darurat mengenai Masjid Al-Aqsa di Yordania mengajak media dunia untuk lebih aktif mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi di Palestina. Mengutip dari laman Republika, para peserta menegaskan peran media sangat penting dalam menyampaikan fakta kondisi di lapangan kepada masyarakat internasional. Mereka juga menyerukan peningkatan kerjasama antar media dalam mengawal isu Palestina. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran global terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya dukungan internasional bagi rakyat Palestina. Demikian inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 22 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45 yang artinya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Di akhir kebersamaan di sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Linda akan dilengkapi juga ya. Namun sebelum kita lengkapi, kita sapa terlebih dahulu sahabat Linda, ada sahabat kita dari 0857-9307 sekian-sekian menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2 dan 5. Informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini, sahabat MK, kami akan kembali ataupun membahas ya sahabat Linda, ini terkait MUI Probolinggo diterbitkan fatwa peringatan karnaval, sahabat MK. Pelaksanaan karnaval dalam rangka hari ulang tahun atau HUT RI yang ke-81 ya sahabat Linda, dan juga hari jadi Kota Probolinggo, ini menjadi sorotan MUI Kota Probolinggo sebagai warning MUI sebagai sampai mengeluarkan fatwa tentang karnaval edukatif, bermartabat, dan tidak melanggar syariat.
1: Ya sahabat MK, fatwa itu tertuang dalam tausiah nomor 05 MUI yang ke-8 2026 tentang pelaksanaan perayaan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Kota Probolinggo. Disampaikan oleh Ketua MUI Kota Probolinggo Muhammad Sultan bahwa fatwa atau tausiah diterbitkan sahabat MK sebagai pedoman moral bagi pemerintah Kota Probolinggo, panitia penyelenggara, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, peserta kegiatan, serta seluruh masyarakat sahabat MK, supaya pelaksanaan berbagai agenda peringatan berlangsung meriah tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, budaya, dan ketertiban umum sahabat MK.
0: Ya, pihaknya menerangkan sahabat MK, fatwa tersebut ini menjadi salah satu referensi dalam memperkuat upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang religius, harmonis, aman, sehat, dan bermartabat.
1: MUI mengapresiasi pemerintah kota beserta seluruh elemen masyarakat atas semangat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebab kemerdekaan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah para pendiri bangsa sahabat MK yang harus disyukuri. Namun, kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui kemegahan acara, tetapi juga tercermin dalam kualitas moral dan akhlak masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, karena itu sahabat MK, pihaknya juga menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan hendaknya dilaksanakan secara kreatif, edukatif, dan santun, dan juga tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan maupun budaya leluhur bangsa. Ya sahabat Linda, pihaknya menegaskan sahabat MK 5 poin utama dalam fatwanya, mulai pelaksanaan karnaval dan pawai tidak menampilkan tarian joget maupun bentuk hiburan yang ataupun mengandung unsur pornografis ya sahabat Linda, erotisme, kemaksiatan atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, etika, dan budaya bangsa.
1: Ya sahabat MK, sehingga seluruh peserta diharapkan untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian. Paling penting, tidak menampilkan busana ataupun penampilan yang bertentangan dengan syariat Islam dan norma moral masyarakat sahabat MK, termasuk melarang penampilan laki-laki yang menyerupai perempuan maupun perempuan yang menyerupai laki-laki sahabat Zaini.
0: Ya, selain itu sahabat MK dan juga sahabat Linda, jadwal kegiatan memperhatikan waktu-waktu sholat. Panitia diharapkan ini memberikan kesempatan yang memadai kepada peserta untuk menunaikan ibadah tepat waktu, sehingga semarak perayaan tidak mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Linda.
1: Ya, disampaikan oleh pihak terkait, MUI mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, serta menghormati hak-hak pengguna jalan, sahabat MK. Sehingga selama pelaksanaan kegiatan, agar tercipta suasana yang aman, nyaman, tertib, dan penuh persaudaraan, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat Linda. Sementara itu, sahabat MK, Sekda Kota Probolinggo, ini menegaskan pihaknya berupaya memastikan seluruh rangkaian perayaan HUT RI yang ke-81 dan hari jadi Kota Probolinggo ini berjalan tertib, dan semuanya harus selaras dengan tuntunan agama maupun budaya luhur bangsa, sehingga sesuai arahan Wali Kota Probolinggo sahabat MK Dr. Aminuddin, pihaknya sudah menyusun panduan atau aturan.
1: Ya, mulai dari kostum dan penampilan, tim panitia daerah akan memperketat kriteria penampilan peserta, sahabat MK. Segala bentuk tarian, joget erotis, serta porno aksi, busana terbuka maupun visualisasi yang melanggar kesusilaan, serta syariat Islam, sahabat MK resmi dilarang dalam barisan karnaval ini.
0: Ya, selain itu sahabat MQ untuk manajemen waktu sholat, panitia diinstruksikan menyusun jadwal, rute, dan waktu pelaksanaan secara cermat. Dan karnaval ini wajib memberikan jeda yang cukup saat azan berkumandang, agar seluruh peserta maupun kru bisa menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya ya sahabat Linda.
1: Ya, disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait sahabat MQ bahwa ketertiban dan kebersihan publik tetap dijaga dengan mengerahkan petugas dari DLH serta menempatkan tempat-tempat pembuangan sampah secara cukup sahabat Zaini.
0: Ya betul sahabat Linda, agar tadi ya menjaga ketertiban kebersihan ketika kita melakukan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan karnaval HUT RI dan juga hari jadi kota Probolinggo ya sahabat Linda. Itu tadi sahabat MK informasi di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak tersapa satu persatu. Shalom, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali bersua di udara sahabat MK. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
1: Wa idzan nujumu kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
1: Wa idzal jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
1: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
1: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
1: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh.
1: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
1: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
1: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
1: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahbarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
1: Wallayli idza 'as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
1: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'arsy.
1: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a منكم أن يستقيم.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffan.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Fazzajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
0: Bal 'ajibta wa yaskharun.
1: Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: Wa idza dzukiru la yadhkurun.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.

0: mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab.

0: yang pedih.
1: وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah, wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 yang insya Allah kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dengan amal-amal yang berkualitas, tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Muzzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Baik sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manapun Anda berada, kita akan melanjutkan tilawah kita yaitu Quran surat An-Nahl ayat 73. Silakan bagi sahabat MK untuk mempersiapkan tilawahnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 73. Seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu untuk cara bacanya bagi sahabat MK yang kurang memahami, yang ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita simak yuk bareng-bareng. Baik, silakan disimak baik-baik.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan cara baca atau tanda-tanda baca atau bisa disebut hukum-hukum tajwidnya ya. Seperti biasa, kalaulah ada fathah bertemu alif, itu hurufnya mau huruf apa saja. Kemudian kasrah bertemu ya sukun, hurufnya mau apa saja juga. Doma bertemu waw sukun, sama mau apa saja hurufnya. Ketika ibu bapak atau sahabat MQ membaca Al-Quran, ini mesti diayun atau diketuk dua harokat, yang dimana ia dihukumi mad asli atau mad tabi'i. Contoh, wa ya'buduna. Nah, di sini ada wa ya'buduna, ada doma pada huruf dal, kemudian ada wawu sukun, maka harus diayun wa ya'buduna. Kemudian min duni. Nah, di sini sama ya, ada doma bertemu wawu sukun, tapi sebelumnya ada nun bertemu zal atau dal, mohon maaf, bukan zal. Ada nun sukun, kalau di mushaf Indonesia tentu berbeda ya dengan mushaf Madinah, tapi intinya adalah nun sukun bertemu dal, ini nunnya harus disamarkan, maka dia dibaca ming du. Nah, di sini adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar ya nunnya, artinya harus didengungkan. Tadi sudah kita bertemu dengan doma juga waw sukun, itu adalah matabi'i, maka dibacanya duni. Nah, di sini Allahi, itu sama saja ya, Allah ini sudah populer, ada yang dibaca min dunillah. Nah, di sini ada min du. Contoh misalkan minallah. Ada, jadi ada tafkhim, ada tarkik, ada dibaca tipis, ada dibaca tebal. Tergantung, kalau misalkan sebelumnya yaitu kasrah, maka dibaca min dunillah, dunillah. Ini jelas ya, dibaca tipis. Tapi misalkan minallahi atau selain fathah itu ada doma nurullahi atau nurullahi, itu sama ya. Jadi kalau fathah dan doma itu o, tapi kalau kasroh itu harus i min duni atau lah ke depannya. Selanjutnya mala, di sini ada fathah bertemu alif sama la, fathah bertemu alif, maka ini harus dibaca dua harokat atau diayun mala, maka ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Yamliku, nah ini kadang-kadang ada yang suka didengungkan, padahal ini tidak perlu, namanya idhar. Idhar syafawi, mimnya itu dibiasakan saja, tidak ditahan yamliku, tidak, tapi yamliku langsung. Kemudian lahumri, itu pun juga mim bertemu ro, itu adalah idhar syafawi. Kemudian rizqo, nah di sini adalah mad iwad. Mad iwad itu adalah nun iwad. Nun iwad ini adalah nun-nun yang asalnya hadir ditulis. Nah, ini bisa kita pahami kalau asal mulanya harokat itu yang pokok a i u. Kenapa jadi an in un? Nah, an-nya itu adalah nun iwad. Maka disebutlah tanwin. Kenapa? Fathah tanwin, domah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah dua fathah, dua tanwin, dua kasroh. Maka ini intinya lahum rizqo, tadi dibacanya itu adalah mad iwad. Minas sama di sini ada alif lam syam, syamsiyah. Sahabat MQ, untuk alif lam syamsiyah ini jelas ya, harus diwasol saja langsung minas sama, tidak boleh minal sama. Seperti sering terjadi pada lafad azan atau muadzin, ada ya, pernah mendengar hayya alal salat, ini keliru. Kenapa? Karena ada alif lam, sedangkan huruf sod itu adalah huruf syamsiahnya, syamsiah. Maka hayya alal salat, bukan hayya alal salat. Kemudian minas sama itu adalah sama tadi ya, alif lam syamsiah. Kemudian mawati, kalau di mushaf Indonesia itu fathah berdiri cukup. Sebut saja selain daripada alif fathah bertemu alif, ini ada fathah berdiri yaitu mad asli atau tanda mad dua harokat. Wal ardi ini adalah alif lam, alnya itu jelas yaitu alif lam qomariyah. Ini bisa dilihat dari tandanya. Kalau alif lam syamsiah bisa biasanya pada lamnya atau setelah alif lamnya itu bertasydid. Kalau alif lam qomariyah cukup lihat pada lamnya itu berharokat sukun. Kemudian syai'a, kalau kita diwasolkan syai'awwa, di sini bisa kita lihat syai'awwa. Di sini adalah tanwin bertemu waw adalah idgom bigunnah, maka harus ditahan syai'awwa. Nah, seperti itu. Kemudian la ada fathah bertemu, ada fathah bertemu alif yaitu apa, matobi'i, betul. Kemudian yastati'un, tati. Nah, di sini ada kasrah bertemu ya sukun adalah matobi'i atau mad asli. Yastati'un. Nah, di sini un adalah mad arid lis sukun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di sesi berikutnya sahabat MQ bisa sampaikan atau siapkan untuk tilawahnya atau tilawah terbaiknya bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0112241027. Saya ulangi, bagi sahabat MQ yang mau mengirim atau menyampaikan atau mempersiapkan tilawah terbaiknya bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0811-2241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan paspornya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik teman-teman, sahabat MQ dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashim gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: Aduh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali lagi, dengan siapa di mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawat. Minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ida dari Pangalengan. Terima kasih Ibu Ida sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu Ibu Ida. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita langsung saja dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin dari Cimareme, Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita langsung saja dengan Ibu. Siapa lagi nih? Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Hendeng di Batu Jajar. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'aw wa la yastati'un. Sadaqallahu al-adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden dari Batu Jajar, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nenden sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita koreksi. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum

0: والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Bunda Halimah ya. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Mudah-mudahan Ibu Halimah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi dimulai dari Ibu Ida Pangalengan. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus Ibu Ida. Namun ada yang kurang ya, yaitu gunah-gunahnya, yang dengung-dengungnya. Kalau mad dua harokat yang dibaca tadi di ayun seperti ya'buduna min duni, ini gimana? Itu udah oke. Okay. Jadi mad tabi'i atau mad aslinya udah pas, udah bagus. Tapi ifa-ifanya nih atau yang didengungkannya. Contoh pada kalimat min, itu harus ditahan. Kemudian lahum rizqam, ini ada tanwin bertemu mim, adalah idgom bila biguna, mohon maaf, idgom biguna, makanya harus didengungkan. Rizqam itu harus ditahan.

0: di sini ada tanwin bertemu waw sama idgham bikunna. Baik, itu saja barangkali Ibu Ida. Alhamdulillah. Kemudian Eyang Alin pun juga sama, sudah bagus bacaannya. Namun sama ikhfa-nya, ini kan ada ifa ya, min duni. Nah, min du. Nah, itu harus ditahan. Kemudian rizqom mi itu pun juga harus ditahan karena idgham rizqom. Jadi gunnah itu adalah dengungan, Ibu. Jadi harus mendengung dibacanya itu sampai betul-betul terasa. Wal ardi minas samawati wal ardi syai'au. Itu kalau Ibu pencet hidung Ibu pasti terasa itu dengung. Kalau dalam makharijul huruf namanya itu ada unsur dengan hidung yang disebut al-khoyshum. Jadi yang didengung-dengung itu pasti masuk ke hidung. Kalau dalam huruf itu hanya mim dan nun, selainnya itu tidak ada. Jadi hanya mim dan nun saja yang masuk ke hidung. Baik, alhamdulillah. Kemudian Ibu Nenden, masya Allah Ibu Nenden. Jadi ibu-ibu yang tadi sudah selesai ya, Ibu Nenden. Jadi ini sebetulnya sama, Bu. Kasusnya itu bacaannya sudah bagus tapi kurang pas, kurang lama ya di ihfa, dengungannya juga idgham bila guna itu. Kalau kita koreksi lagi ya tadi mingdu, kemudian rizqam mi, kemudian syai'au wa. Nah, itu harus ditahan. Harus ditahan. Nah, kemudian selain daripada itu memang bagus. Nah, ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan seperti mad-mad. Karena kalau mad dua harokat ini tidak dibaca panjang, ini bisa mempengaruhi kepada arti yang nanti berubah artinya atau tidak berarti. Maka panjang pendeknya harus dikuatkan kembali, Ibu Nenden. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Halimah, masya Allah Ibu Halimah, Allah anugerahkan suara yang luar biasa. Dan alhamdulillah Ibu Halimah pun juga sudah dapat memahaminya ya, apa bacaan-bacaan atau kaidah-kaidah bacaan ilmu tajwid. Di sini sudah bagus Ibu Halimah. Kalau saya kasih nilai cukup 30 tambah 50 jadi 80 lah. Cukup, alhamdulillah. Baik, itu saja barangkali sahabat MQ. Dan terima kasih dengan ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat koreksinya. Baik sahabat MQ, masih ada kesempatan di sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin ikut bergabung bisa melewati WhatsApp MQ FM di 0112241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan jangan lupa passwordnya. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari Lembaga Sobat Ngaji. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada yang bergabung. Yang pertama, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Eja Pamuli.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Eja dari Pamulihan. Baik, langsung saja berikutnya dengan siapa di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi pengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sareng nenek istiqomah tiranca ekek badai ngiring belajar. Ngaoskeun serat An-Nahl ayat 71. Tujuh tilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan

0: syai'aw wala yastati'un. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, kita langsung saja dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum. Ma la yamliku lahum rizqam minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Nenek Khansa dari Lembang. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja dengan siapa di mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi yamliku lahum rizqam minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ibu Utik dari Jogja. Masya Allah Ibu Utik, kita bertemu lagi. Ibu Utik, alhamdulillah. Baik, kita akan koreksi satu persatu. Alhamdulillah dengan Ibu Eja dari Pamulihan. Masya Allah Ibu Eja, bacaannya sudah bagus. Kaidah tajwidnya sudah bagus. Namun ini kecepatan, sehingga yang harus dibacanya ditahan dengungnya, ini terlewatkan. Tapi madnya sudah bagus Bu, mad tabi'i maksudnya. Nah di sini alhamdulillah, tapi Ibu Eja ya, mohon maaf bukan Ibu Eja maksudnya. Tapi untuk Ibu Eja tadi bacanya bagus Bu, seperti tilawah-tilawah sebagaimana acara ya. Alhamdulillah. Barangkali untuk Ibu Eja sudah sempurna ya, sudah bagus. Namun perlu ditahan dulu Bu, perlu dititik tekankan yaitu idgham bigunahnya. Seperti rizqom mi, kemudian syai'awwa. Nah, bacaannya sudah bagus Ibu Eja. Nah, baik, selain daripada itu, ada Ibu atau Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, Ibu Nenek Istiqomah, kita ketemu kembali. Mudah-mudahan Nenek selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang Bandung atau orang Sunda, ini nincek karena tajwidna. Cuma tinggal di perbaiki lagi, dikuatkan lagi, yaitu dari yang dibaca gunah, seperti hifanya mindu. Kemudian lahum rizqami, itu sudah bagus. Nah, itu harus dipertahankan, tapi nah ini ada yang kurang, kurang pas. Syai'awwa, nah ini pun juga harus ditahan. Itu barangkali ibu nenek istiqomah. Kemudian ada nenek khonsa, alhamdulillah nenek khonsa pun juga sama. Dan kiranya kalau suara bagus itu anugerah dari Allah. Tapi kalau belajar Al-Quran bisa bagus itu karena kaidah tajwidnya dan makhorijul hurufnya. Nah, alhamdulillah ibu nenek atau nenek khonsa di sini sudah sempurna, sudah cukup ya. Ifanya, madnya juga sudah bagus. Alhamdulillah. Tinggal dipelajari terus karena kadang-kadang kalau tidak pernah membaca bisa saja lupa. Dan alhamdulillah terakhir dengan Ibu Utik. Alhamdulillah Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada Ibu Utik. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita selalu menyimak ya, ada perkembangan bacaan-bacaan dari Ibu Utik. Dan insyaallah mudah-mudahan Ibu Utik terus dikembangkan lagi, diperhatikan lagi panjang dan pendeknya. Bagus Ibu Utik, semangat terus dan mudah-mudahan diistiqomahkan atau istiqomah selalu dan juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan itu saja sahabat MQ atau ibu-ibu yang sudah dapat bergabung setia bersama kami. Berhubung dengan waktu Isya sudah mau mulai atau sudah azan, kita cukupkan saja. Dan alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia menunggu, insya Allah dengan apa-apa yang sudah kita amalkan dapat menuai ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan, mudahkan selalu. Kemudian sahabat MQ yang ingin bergabung di kelas tahsin yang memang nol, kita ingin belajar, kita akan bantu ya program atau ibu bapak atau sahabat MQ yang mau belajar bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Kita bisa melalui TikTok, YouTube, dan Instagram. Kita akan memberikan yang terbaik bagi sahabat MQ atau ibu-ibu yang ingin bergabung bersama kami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

dikatakan, sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Sadaqallahul

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda. Akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
2: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
1: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: As-Sami'ul Alim. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita harus sangat memahami mana yang menjadi kewajiban kita dan mana yang bukan kewajiban kita. Jangan sampai hidup kita ini salah. Kita sibuk memikirkan yang bukan harus kita pikirkan. Kita sibuk melakukan yang tidak perlu kita kerjakan. Jadi penting sekali pemahaman ini ya. Jadi yang pertama kali harus kita pahami adalah kita diciptakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penting ini ya. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Allah pemilik, Allah pencipta kita, pemilik diri kita, penentu segala-galanya. Sedang kita hanya makhluk ciptaan Allah. Tugas kita bukan ngatur Allah. Tugas kita adalah menjadikan kesibukan kita jadi ibadah. Apa itu ibadah? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, kurang lebih seperti ini. Ibadah itu segala perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, saum, zakat, itu ibadah mahdoh. Tapi aktivitas bicara, berbuat, berpikir, dan ada yang tersembunyi di hati, asal disukai Allah, inilah ibadah. Nah tugas kita itu adalah menjadikan kesibukan kita jadi ibadah. Ini saja yang kita pikirkan. Jangan masuk ke wilayah yang bukan kewajiban kita. Tugas kita adalah hatinya berusaha ikhlas, itu tugas kita. Belajar, tugas kita nih. Supaya kita paham, kemudian kita mengamalkan ilmu semaksimal kita mampu. Kita ikhtiar, karena diperintahkan ikhtiar, kita doa, kita bersyukur, kita bersabar, dan kita tawakal, sudah. Jadi tidak usah ribet. Perkara hasil, takdir itu Allah yang menentukan. Kita berusaha sehat, kita sehat atau sakit itu Allah yang menentukan. Kita belajar perkara hafal atau tidak, itu Allah yang menentukan. Kita usaha dalam dagang misal, tugas kita luruskan niat, jujur, tidak pakai sumpah palsu, semuanya sesuai dengan tuntunan Allah, ya sudah, selebihnya pasrahkan ke Allah. Perkara berapa hasilnya, berapa jumlahnya, kapan, itu urusan Allah yang membagikan rezeki. Ini yang nyarjod. Tahu nyarjod? Nyari jodoh ya. Mencari di tempat yang baik, menginformasikan sudah siap nikah, doa ke Allah, memperbaiki diri, kemudian kita minta bantuan teman, kalau ada, nih saya sudah siap nikah, kalau ada yang memang siap nikah, kemudian musyawarah, kalau mau ngambil keputusan silakan, jadi jodoh atau tidak urusan Allah. Ini penting hadirin, kita wilayahnya niat, ikhtiar, doa, tawakal. Keputusan apapun itu Allah yang menentukan, kapan, kapan, di mana, berapa jumlahnya. Makanya jangan ikut campur dengan yang bukan kewajiban kita. Surat Ali Imran ayat 59 ya. 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, di sini disebut azam itu fa itu maka, kemudian menunjukkan urutannya ya. Setelah semua sebab dilakukan, lalu masuk ke tahap berikutnya, idza, apabila, fa idza, apabila sudah waktunya untuk mengambil keputusan. Azamta adalah tekad yang sangat kuat. Di sini azam itu bukan hanya ingin, tapi sesudah berpikir, bermusyawarah, kemudian mempertimbangkan baik buruknya, lalu sudah bulat nih, saya akan melangkah nih. Apa yang dilakukan sesudah oda nih, saya sudah musyawarah, saya sudah browsing informasi, saya sudah nanya kepada ahlinya, saya sudah kalkulasi. Cuma sampai di sini nih, sesudah itu apa yang dilakukan? Fatawakkal 'alallah. Baru sesudah itu, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan, tidak boleh bergantung kepada rencana, tidak boleh bergantung kepada ikhtiar, tidak boleh bergantung kepada doa. Harus fatawakkal 'alallah. Diperintahkannya udah, itu bagian Allah yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Nih lihat di ujung ayat ini ya, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh oleh Allah tawakal, dan dijelaskan Allah tuh cinta sama orang tawakal. Ini keren sekali hadirin. Jadi tugas kita itu hanya di awal, udah di pol nih, dah lepas. Itu sudah bukan urusan kita lagi. Urusan kita sampai tawakal. Dan Allah mencintai orang yang memasrahkan urusan kepada Allah. Karena orang tawakal itu orang yang sadar dirinya hamba, Allah Tuhannya. Dirinya tidak tahu, Allah maha tahu. Dirinya tidak punya, Allah pemilik segalanya. Dirinya tidak daya, Allah yang maha kuasa. Ini posisi yang membuat Allah mencintai. Makanya orang yang tawakal itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Makanya Allah akan mencukupi. Kalau perlu informasi, informasi datang. Kalau perlu data, data datang. Kalau perlu ketenangan, ketenangan datang. Allah tahu keperluan kita, tahu kapan waktunya, berapa jumlahnya, seperti apa bentuknya, yang aman bagi dunia akhirat kita, kita tidak tahu. Tebak, kalau dikasih uang 100 miliar, baik tidak buat kita? Kan? Ada yang mau kejatuhan rezeki 100 miliar? Ada yang mau tidak? Kejatuhan rezeki 100 miliar. Lagi begini nih, langsung datang aja 100 miliar dalam bentuk uang logam. Pejet hadir. Banyak yang sebelum menikah merasa ini pilihannya yang paling bagus. Belum nikah kan belum tahu banyak, betul tidak? Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita fokus kepada apa yang menjadi wilayah kita. jangan masuk ke wilayahnya Allah Tuhan kita yang maha tahu segalanya. Ini lebih tenang. Contoh, yang belum terjadi. Nanti terjadi belum? Tuh kan gak jawab. Nanti sudah terjadi belum? Besok, lusa, setahun depan. Ya sudah, gak usah jadi beban kita sekarang. Itu mah bagian Allah. Betul tidak? Urusan kita yang mana? Sekarang. Kenapa kita harus membebani diri kita dengan yang belum terjadi? Itu kan cuma bayangan, cuma pikiran. Bolehkah kita berpikir masa depan? Boleh. Bolehkah kita mempersiapkan untuk kebaikan masa depan? Harus. Yang tidak boleh adalah tersiksa oleh yang belum terjadi. Duh, bagaimana ya kalau saya meninggal? Belum. Tahu bagaimana kalau kita meninggal? Nanti kubur. Nanti yang ngubur siapa? Capek-capek. Bagaimana ya kalau saya nanti meninggal? Anak-anak saya ada yang punya sekarang. Jadilah orang tua yang mensyukuri segala nikmat yang ada, bersabar dengan ujian yang ada sekarang nih. Kalau kita sekarang syukur, jatuhnya apa? La in syakartum la aziidannakum. Yang ada ternikmati, yang belum ada diberi oleh Allah. Jadi tidak ada bahayanya masa depan. Bahaya itu sekarang tidak syukur dan tidak sabar. Jujur, berapa banyak yang memikirkan yang belum terjadi sampai tidak mensyukuri yang ada? Jawab, benar tidak? Kita sibuk memikirkan yang belum terjadi, tapi yang ada ini tidak disyukuri. Padahal tugas kita mensyukuri yang ada. Tapi saya kontrakan, pengen punya rumah. Boleh tidak? Boleh. Tapi syukur ini kontrakan yang ada. Habis kontrakan ini amit-amit. Itu dia. Allah dengar dia nyebut amit-amit. Harusnya syukur yang ada. Bersihkan. Di rumah banyak baca Quran. Di rumah banyak sholat sunnah. Ya. Jangan bikin maksiat di rumah. Allah lihat tidak yang kita lakukan. Rumahnya dibersihkan, toilet bersih, rapi. Allah lihat tidak? Suka tidak Allah? Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah, hadirin. Jangan takut. Tapi harga-harga makin mahal. Dengan mikir begitu, jadi murah tidak? Ngapain? Bayangin, enggak mau. Ya. Saudara, jangan ngajak saya menderita. Gimana ya, ingat mahasiswa yang stres? Katanya mulai 2010 lapangan kerja akan sangat sedikit, banyak PHK, pekerjaan digantikan oleh AI dan bakal banyak robot. Kira-kira nanti kalau selesai kuliah saya dapat kerjaan tidak?
1: Tidak tahu.
0: Mau ngapain lagi saya mikirin kerjaan saudara? Ingin nanti dapat kerjaan yang baik? Sekarang nih. Jadi mahasiswa yang baik. Ibadahnya bagus. Akhlaknya bagus. Doanya bagus. Ikhtiarnya belajarnya bagus. Dan tawakal ke Allahnya bagus, enggak ada curiga sama sekali ke Allah. Udah selesai itu. Emangnya saudara bakal lulus?
1: Belum tentu. Ada yang semester 5 kok meninggalnya, ya.
0: Siapa yang semester 5? Tenang, Pak. Semester 4 lah ya. Tidak tahu, benar tidak? Udah sekarang, apapun yang kita cemaskan di masa yang akan datang, yakinlah masa yang akan datang itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah, dan kita lakukan apa yang Allah sukai sekarang, insya Allah Allah ngasih yang terbaik bagi kita. Begitu. Kan ada juga yang nanya, ah gimana nih sepeninggal AA Darut Tauhid?
1: Nggak tahu. Sayanya masih hidup. Saudara jangan ngomongin saya mati.
0: Persis nih. Astagfirullah. Kan beli kapling sedikit di samping Masjid Eko Pesantren. Insya Allah kalau saya meninggalnya tidak nyusahin di Indonesia, saya pengen dikubur di sini, ada tempatnya. Udah ditentukan ya, ini insya Allah kuburan saya di bawah kaki ibu saya, ya ibu ada kuburannya di sana. Jangan dibangun apa-apa di atasnya, cukup simpen batu aja sebagai penanda. Dah, gak usah bikin bangunan apapun, biar tanah aja gitu, bersih. Nanti kalau saya sudah meninggal, nah ini yang miring ini diratakan supaya agak lebih luas sedikit, kan tanahnya miring.
1: Sebelum saya meninggal udah diratakan adanya, atau jadi tegang? Belum.
0: Ya udah, tapi ternyata diratakan belum meninggal juga. Udahlah ya. Gimana sepeninggal nanti Darut Tauhid? Ini Darut Tauhid milik Allah. Saya cuma nebeng aja di sini. Syariatnya membangun namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Para senior-senior dibuat lembaganya. Kalau nanti memang takdirnya saya tidak ada, maka keputusan dirapatkan musyawarahin. Dibuat aturannya yang bagus, SOP-nya yang bagus.
1: Secara syariat, tapi tidak boleh bergantung kepada MPP. Tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Tetap saja Allah yang ngatur. Siapa tahu sesudah saya meninggal nanti ada yang jauh lebih soleh, lebih hafal Quran, lebih mulia akhlaknya. Yang tidak terbayang oleh kita sekarang, justru nanti mimpin pesantren. Kita tidak tahu, betul tidak?
0: Mikir.
1: Udah gak usah dipikirin, dengerin aja.
0: Begitu? Lebih enak hadirin. Usaha. Wah, ini kemarin rapat MK Travel. Dolar tahu enggak? Enggak tahu. Sekarang 18.100. Sudah lebih 18.000.
1: Saya dengar aja, enggak pusing beneran. Dan dipikirin juga, enggak berubah itu dolar.
0: Terus gimana? Ya berarti sekarang orang jadi yang mau daftar umroh jadi mikir. Ya enggak apa-apa orang mikir ya kan. Namanya juga otak orang lain. Masa enggak mikir? Mungkin banyak yang harus dibiayai. Ya iya, ya dalam hati saya enggak motong ya. Gimana nanti kalau berkurang? Gak ada masalah, orang berangkat umroh dan haji itu, tahu tidak? Tergantung undangan Allah. Kalau Allah mengundang, Allah akan memberikan jalannya. Apakah lewat ongkos atau diongkosi, akan ada jalannya. Nanti dititipkan lewat siapa? Ada yang lewat MQ Travel, ada yang lewat travel yang lain. Sesuka Allah dong, benar tidak? Tugas MQ Travel adalah mempersiapkan diri dengan baik, memberikan informasi yang layak. Jangan ada bohong, ada dusta, ada melebih-lebihkan atau nipu ya. Seakan harga segini, nanti tambah ini. Ini udah gak barokah nih. Jebet-jebet aja. Ini harga sekian, sekian. Dia enggak mau, enggak apa-apa. Tidak usah maksa orang daftar. Jangan juga ngejelek-jelekin travel lain, mau apa? Kan? Bagi kita kan ibadah, betul tidak? Sesudah niat, sesudah ikhtiar, ditata pelayanan sebaik mungkin, tapi tetap terserah Allah siapa yang akan dititipkan ke kita, ke sana, ke sini, enggak usah pakai ribet. Bagaimana kalau yang daftarnya sedikit? Ya enggak ada masalah. Mau daftar semua se-Indonesia? Enggak mungkin. Rilek weh hadirin. Jelas? Gimana ah kalau enggak ada yang daftar? Ternyata besok Agustus 9 bis ya. Jatap weh aki. 8 bis plus 1 bis. Tetap weh ya. Padahal diduga bekal sedikit yang daftar. Ah ini saya enggak enak nih. Saya kalau lagi promosi. Ya enggak sebetulnya. Tapi ada nyelip. Ya Allah ampun ya Rob, ini promosi terselubung. Astagfirullahaladzim. Pak gak usah gitu Pak, daftar mah daftar aja. Ya Allah ampun ya Rob, engkau tahu ya ada yang halus di hati ini ya. Tapi ini ilmu tauhidnya begitu. Gimana kalau waktu COVID kemarin? Tahu COVID? Kan umrah tidak ada, haji tidak berangkat. Gimana travel? Ya Allah sudah punya rencana sendiri. Tahu tidak bagaimana MK travel waktu tidak ada pemberangkatan? Gaji kan harus jalan terus. Tiba-tiba orang senang olahraga. Nih ya, ini cerita ini sebetulnya bagaimana Allah memberi jalan. Bukan berarti ini yang terbaik, bukan ya, maksudnya solusinya tidak terbayang. Tiba-tiba orang senang olahraga karena lagi musim COVID. Di mana-mana orang bersepeda, sepeda bekas juga rebutan. Lalu ada yang pemilik pabrik sepeda menawarkan, "Aa, mau tidak bikin bike for ibadah? Gak usah mikirin modal, kami yang bikin. Silakan bagian jual burung teribuan sepeda." Gimana kenal juga? Enggak dengan pemilik pabrik. Beres. Loh apa hubungannya travel dengan sepeda? Loh ini jelas sekali. Sepeda itu kan untuk traveling. Dari rumah ke pasar. Aya weh. Suatu saat orang udah mentok tuh sepeda. Udah pada punya sepertinya. Di mana-mana toko sepeda stoknya banyak. Gimana ini? Kata yang pabrik sepeda, "Enggak apa-apa, kami ambil lagi." Diambil. Beres, enggak ada rugi. Allah punya cara sendiri. COVID masih ada, sepeda tidak laku. Apalagi nih korma, apa korma yang besar itu namanya, mejul apa bejul, majol. Tiba-tiba ada yang nawarin jualan korma, tawarkan ke jamaah, laku, cukup itu gaji, bersisa untuk lebihannya, walaupun situasi sedang tidak ada kerjaan. Apa hubungannya korma dengan travel? Lah kan makan korma jadi kuat, bisa traveling. Astagfirullah, ampun ya Rob, astagfirullah. Beneran Pak ini? Jadi lolos we, dan tiap tahun tetap bagi-bagi hasil. Tidak terpikirkan sama sekali akan berhenti, dan tidak terpikirkan sekali rejeki dalam bentuk apa, karena memang itu urusan Allah. Jelas Pak? Bu, lebih enak tidak nih? Akhwat, kepada yang belum dapat jodoh, tenang saja. Kenapa tenang? Dah enggak tenang juga, belum dapat. Mendingan terus gunakan waktu luang untuk nambah ilmu, mempersiapkan diri, diperbanyak tahajudnya, waktu luang banyak berbakti ke orang tua, banyak ngajinya, banyak menggunakan waktu luangnya untuk membantu merapikan masjid. Allah melihat setiap saat, ini belum dikasih jodoh oleh Allah,
1: benar-benar mempersiapkan diri, doa, Allah dengar semuanya. Ada waktunya, gak bisa dipaksa hadirin. Ya Allah, tolong, saya ingin si itu tuh. Tunggu dulu, itu suami orang. Jangan gitu.
0: Kemarin kata siapa? Kata Bu Habib itu. Kenapa ya katanya? Tapi ini kata beliau ya, kurang lebih.
1: Kenapa ya saya tuh tidak terkabul-kabul? Sebab permintaannya limited edition. Jadi dia mintanya
0: pertama ganteng, banyak duitnya, soleh, hafal 30 juz, ahli saum, tidak pernah ngomong jelek.
1: Ini limited sekali. Cuman beberapa gelintir. Nah, yang pesan seperti ini jutaan.
0: Mungkir, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Maaf, maaf, maaf, maaf, ya Allah, ampun, ya Rabb. Tenanglah. Jangan bersandar kepada rencana. Rencana itu ibadah. Jangan bersandar kepada ikhtiar.
1: Wah, saya sudah capek nih. Capek itu ibadah, penggugur dosa. Enggak harus kita ngerjain ini ketemu dengan rezeki di sini. Kita bisa mengerjakan ini plus pos nih. Tapi hati kita ridho dengan takdir. Allah bisa buka dari jalan lain. Emangnya kita yang ngatur rezeki? Tidak. Tenang saja hadirin. Kita ini ilmunya enggak ada apa-apanya. Penting kerja niatnya benar, di kantor jujur, akhlaknya baik, waktu sholat dia sholat, tidak pernah ada licik-licik, nipu-nipu. Allah lihat, gaji memang sedikit, tapi rezeki dari Allah tidak terikat gaji. Dari mana aja Allah bisa datangkan, tanpa harus terpikirkan oleh kita. Karena bagian membagikan rezeki, bagian siapa? Allah. Enak begitu? Enak hadirin, gak capek. Kita ini menderita bukan karena beban yang ada, tapi kita menderita karena kita membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak harus kita pikul.
0: Contoh, ini maaf ya, berulang-ulang beberapa hari ini membahas ini sengaja supaya makin mantep. Ini ceramah nih ya.
1: Ceramah ini bukan untuk menyolehkan orang. Itu saya tidak bisa menyolehkan siapapun.
0: Ceramah ini amal soleh. Niat dijaga, ucapan dijaga harus benar. Kemudian berusaha diamalkan sebisa mungkin karena Allah lihat yang diceramahkan ini dilakukan atau tidak. Kemudian doa, semoga diterima Allah. Tapi orang berubah, itu Allah yang mengubahnya, bukan penceramah. Jadi kita tidak boleh mengandalkan ceramah supaya orang berubah. Enggak, ceramah itu ibadah. Saya sudah nasehatin, tapi dia enggak mau berubah. Ya ada yang ngerubahnya Allah, bukan kita. Ke istri, ke suami, ke anak, ke adik, ke kakak, tetap cuma Allah yang bisa mengubah. Sebagai lelaki kepala keluarga, ya sudah, kita niatkan, ya Allah, semoga rumah tangga ini jadi amal soleh, perbaiki diri, jadi contoh yang baik, belajar supaya ngerti, jadi kepala keluarga yang benar. Usahakan amalkan, sholatnya dia perbaiki, doanya perbaiki, beri nasihat dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, doa yang banyak. Selebihnya pasrahkan ke Allah. Bukan nasihat kita yang bisa mengubah orang. Makanya tidak usah berlebihan. Ingat loh Bu, di dalam
1: jangan gitu horor ya. Biasa we.
0: Dan bukan omongan kita yang mengubah. Yang mengubah siapa?
1: enak begini. Tapi malah saya diketawain.
0: Ada seorang penceramah
1: yang istrinya mah gak mau dengar.
0: Bosan katanya. Beda dengan di rumah kita. Udah apa? Lanjut. Gak bisa mengubah. Berbuat baik ke orang tua.
1: Tapi kok orang tua saya masih tetap aja kurang bagus ke saya. Dan memang berbuat baik itu ibadah.
0: Nanti waktunya Allah yang mengubah.
1: Tidak setiap kali kita melakukan harus terjadi. Bukan wilayah kita.
0: Wilayah kita itu berbakti. Hormat ke orang tua. Bicaranya kaulan karima. Mendoakan sungguh-sungguh.
1: Nah sikap orang tua ke kita itu di luar kendali kita.
0: Allah melihat apa yang kita lakukan. Bisa sekarang, bisa besok, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Udahlah itu mah urusan yang ngebulak-balik hati. Sampai di sini bisa dipahami kah? Lebih enak begitu enggak? Kayak ngapalin Quran, kok enggak apal-apal?
1: Sama, aku juga.
0: Nah, ete, ia naik, nu ia pegat. Naik yang ini, yang itu copot.
1: Ya, tidak boleh nyebut, dah saya mah sudah tua, jadi mudah lupa, ngahina Allah. Tua-tua teh ciptaan Allah, hadirin.
0: Makanya, terus we menghafal. Dan bagi, penting bagi kita mah menghafalnya jadi amal soleh. Allah tahu kita ujub. Kalau mau hafal banyak jadi somse, ya kan? Suatu saat mau ngimamin, perasaan teh udah amal soleh. Allah tahu kita ujub. Kalau mau hafal banyak jadi somse, ya kan? Suatu saat

Bisa jadi kita lebih sibuk memikirkan penilaian orang daripada penilaian Allah. Gitu hadirin sekalian, ya. Fokus kepada yang jadi kewajiban kita, jangan ribet dengan yang menjadi kekuasaan Allah. Nah, jadi Allah itu sangat, nih kata Imam kata tafsir Ibnu Katsir ayat yang tadi, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah bermusyawarah dan menetapkan keputusan, hendaklah seseorang itu bersandar kepada Allah dalam seluruh urusannya, karena Allah lah yang mencukupi hambanya yang bertawakal. Lakukan sebab, sesudah kita melakukan sebab, lepaskan ketergantungan hati kita kepada sebab, ya. Jadi kita lakukan ikhtiar, lepaskan, dan sesudah lepas gantung ke ikhtiar, gantungkan kepada Allah. Allah tahu tuh. Allah tahu kita lagi rapat, kita lagi browsing, kita lagi tukar pikiran. Allah menyaksikan semuanya. Allah tahu kita lagi mikir, kumaha ieu teh. Allah tahu. Dan lagi mikir terus kita tidur, Allah juga tahu. Tebak, otak ini siapa yang menciptakan? Bisa tidak kita mikir bagus tanpa pertolongan Allah? Makanya banyak doa, Allahumma hdini. Ya Allah, berikan saya petunjukmu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu penting minta petunjuk, karena otak ini mau mikir apa kalau Allah tidak memberikan petunjuk, benar? Nah, Allah tahu nih siapa yang minta petunjuk ke Allah, dan mudah bagi Allah memberikan input, terserah. Mau kepikir sendiri, mau tiba-tiba kita baca bukunya, atau pas datang ada di medsos, ini pas nih. Atau kita ketemu orang yang lagi ceramah, ceramahnya cocok, tidak ada yang kebetulan. Termasuk hadirin sekarang ada di sini. Kebetulan bukan? Yang benar. Kan? Ada tidak yang selama dengar ceramah ini mikir begini, ini cocok nih dengan yang saya perlukan, ada enggak? Sama, saya juga mikir. Allah tahu masalah semua yang hadir ini, tahu tidak? Allah tahu semua yang kita pusingkan, yang kita perlu jawaban, dan Allah juga lihat kita doa ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling banyak kita minta sebetulnya petunjuk. Minimal 17 kali itu dalam sholat, ya kan? Setiap Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah salah satu jalan informasi yang diperlukan itu sampai. Lewatnya lewat siapa aja? Mungkin lewat yang ini, mungkin lewat yang lain. Apakah yang ini pasti dapat pahala? Belum tentu. Bisa jadi jalan, tapi belum tentu dapat pahala kalau dia tidak berusaha ikhlas. Nah, begitulah ya. Jadi mulai sekarang jangan membebani pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan yang bukan beban kita. Setidaknya bukan sekarang. Apa sih beban kita sekarang? Beban kita sekarang, ujian kita sekarang adalah nikmat yang ada disyukuri atau tidak. Tuh. Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa bicara, bisa nafas, nikmat punya rumah, punya istri, punya suami, punya waktu luang, punya handphone. Ini semua adalah ujian. Itu dituntut pertanggung jawabannya. Makanya sibuklah bersyukur. Lalu apalagi beban kita sekarang? Nah, kalau diuji, sabar atau tidak? Giliran ada orang menghina, ada orang yang sikapnya tidak baik, giliran ada yang tidak cocok dengan keinginan, itu sekarang ya. Misalkan yang di samping ada yang, maaf ya, buang angin,

0: kentut, itu kan tidak ada rencana, betul tidak? Baik yang melakukan maupun yang menyerap.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Yang menerima kenyataan itu ujian, tidak bilang, mau apa? Jangan kentut dong. Gak bisa, udah ya. Kalau jangan dari tadi mas, saya sudah nih. Udah rezeki mas, kata Agim juga, kentut itu nikmat. Nikmat buat saudara ya. Buat kami malah petaka langsung didengkek, gagal ya. Gak akan tiap hari terbekoki seperti itu. Enggak lah, ini macam-macam, ini ujiannya, betul tidak? Ada yang udah ngapling sajadah, waduh ya saya paling depan nih. Mules, turun ke toilet ke bawah, pas balik sudah ada ibu-ibu yang ngapling, jongklokin bu. Ah gagal ya. Udahlah, enjoy, akan ada yang tidak enak, akan ada yang tidak cocok, akan ada situasi yang tidak diharapkan. Sing sabar. Sabar, wabashiri sobirin. Nanti dia akan begini terus, kata siapa? Sekarang lagi begini, nanti besok lusa mungkin Allah merubah hatinya. Benar tidak? Oh dia kalau gini terus nanti gimana dia ngebantah? Kata siapa besok akan masih begini? Kata siapa? Besok Allah yang punya. Sekarang belum berubah bukan berarti dia akan begini selamanya, kan? Berapa banyak yang asalnya lebih buruk dari kita, kelakuannya sekarang lebih soleh dari kita. Ah, si eta mah ngajina ngaco. Baru ketemu lagi 3 bulan kemudian 10 juz sudah hafal, ya kan? Kita tidak tahu rencana Allah terhadap setiap orang, betul tidak? Ini anak sekarang melakukan kesalahan. Apa memang bekal gitu seumur hidup? Enggak tahu, betul tidak? Besok lusa mungkin diubah hatinya oleh Allah. Karena tidak susah bagi Allah tuh mengubah siapapun. Makanya jangan ngunci kekuasaan Allah dengan kedangkalan iman kita. Setuju? Misalnya ya, aduh saya mah usaha gagal. Emang kalau usaha gagal, bekal gagal seumur hidup? Belum tentu, betul tidak? Tapi usaha saya lancar. Emang bekal lancar seumur hidup? Enggak tahu tuh. Berapa banyak yang hari ini untungnya besar, enggak tahu besok lusa mungkin ruginya besar. Oh kan jadi tegang. Belum terjadi hadirnya. Jadi gimana dong ah, jadi stres nih. Udahlah, waktu kita adalah saat ini. Nikmat yang ada syukuri. Sing dapat syukur dalam apa aja, duduk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya masih bisa napas. Masih berteduh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Enak. Salah satu yang menghilangkan stres, tahu tidak zikir apa? Alhamdulillah saya aman sekarang. Kan orang tuh menderita tuh karena takut tidak aman. Wah gimana nih kalau perang dari Iran merembet ke Indonesia? Jauh teuing kasep ya gak? Mungkin gak si entrum itu? Oh kejauhan, jangan mikirin entrum, nanti kesentrum ya gak? Dah tinggal doain aja semoga cepat beres ya. Halo, jangan membebani sepak bola yang belum terjadi. Kira-kira ini mana juaranya? Liur hadirin, eskuma Allah. Enak kan begitu Pak? Lebih rileks hidup ini, lebih rileks. Fokus sekarang ya. Halo, sholat. Ada waktu sholat, sempurnakan sholat kita dengan baik. Ada kesempatan sholat sunnah yang baik. Megang Quran, ada kesempatan baca. Gak sempat pegang ini, zikir. Astagfirullah, ya Allah, ampun, ya Allah, ampuni saya, ya Rob. Itu pun syukur atas waktu luang. Tiba-tiba ada kejadian gak enak. Apa yang harus kita lakukan? Sabar.
1: Ya Allah, alhamdulillah, takdirnya saya terima, ya Rob, pasti ini ada kebaikan. Pasti takdir ini ada kebaikan, ada hikmah yang baik. Tolong saya, ya Allah, menghadapi semua ini.
0: Gitu hadirin, dan gak ribet-ribet amat. Mau gimana lagi, dah waktu kita yang ada sekarang.
1: Nanti mau tidur, nanti terlintas di hati, wudu jangan. Tebak, mana yang disukai Allah, wudu atau tidak sebelum tidur? Yang disukai nafsu, wudu atau tidak? Bisikan setan, wudu atau tidak? Nanti teh di kamar mandi teh mandek bayong. Ada bekal kentut, ya tos.
0: Atau kentut kan belum, ya kan? Wudu. Udah wudu kentut ya gak ada masalah, tapi udah dapat pahala. Ini mah kentutnya belum, wudunya enggak. Kan si Kabayan juga katanya waktu sholat dia kentut tidak batal. Kenapa Kabayan? Dan gak wudu dulu. Atau mau ngapain mikirin Kabayan? Jangan ditiru hadirin, astagfirullah.
1: Jadi kita punya kesempatan beramal, beramal. Nih, nanti sebentar lagi kotak infak lewat. Pas lewat ke depannya, pura-pura pelan sekali. Ngarap-ngarap yang itunya kesana, pada duitnya ada. Pas mau jajan, kemana duit? Entos ical. Setiap ada kesempatan beramal, syukuri dengan amal.
0: Enak begitu jadinya, enggak capek. Rencana silahkan, mempersiapkan dengan baik silahkan, bagus malah ya.
1: Yang detail, rapat, kemudian analisa, studi kelayakan, manajemen resiko, semua dihitung dengan keilmuan yang proporsional. Tapi jangan bersandar kepada perhitungan kita, bersandarnya kepada Allah. Gitu? Cukup, makasih ya.

0: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah Mabit akan diadakan pada tanggal
1: 'tenang weh, nggak usah pakai jengkel, nanti ya ada perhitungannya. Sekarang mah tenang, pik di mana pik? Tanggal 5 dan 6 September. Ustadz tamunya siapa? Ustadz Aam Amiruddin. Beliau sudah pernah, saya senang bisa dialog nambah ilmu dari beliau. Ternyata dari ustadz-ustadz yang hadir teh jadi AA paling sepuh ya. Tenang naon biar nggak usah dipikirin. Ternyata banyak ustadz yang lebih muda tapi masya Allah ilmunya masya Allah alhamdulillah. Jadi akan sedikit diubah susunan acaranya. Asar sampai maghrib khataman Quran. Karena niatnya kan itikaf mabit ya. Memang membacanya dari hari apa, Ustaz? Dari hari Kamis. Kamis sudah membaca, tapi kalau saudara itikaf dari hari Kamis, kayaknya hanya orang-orang tertentu saja. Asar, silakan datang, ngaji, namatin Quran, mudah-mudahan doa khatam Qurannya nambah mustajab. Juz 30, Asar dari juz berapa, Ustaz?
2: 29.30.
1: 29.30. Jadi sekarang di rumah sampai 28 bisa diselesaikan 29.30 pada tanggal 5-nya ya, hari Sabtunya. Sesudah maghrib nanti akan ada ustadz dari pesantren, apakah Ustadz Mulyadi, Ustadz Komarudin atau siapa ustadz yang biasa mengajar di sini sampai Isya. Biasanya kan masuk mulai maghrib, nanti sesudah sholat isya baru mulai. Kenapa? Karena kalau malam Jumat takut kemaleman, tapi kalau malam Ahad memang niatnya juga mabit, sengaja dimalemin ya. Insya Allah begitulah, sampai jam 9-an lah insya Allah, cukup 1,5 jam. Lalu malam harinya qiyamul lail, mungkin suratnya Al-Baqarah aja gitu Ustaz.
2: Siapa?
1: Bagi yang mau nyobain sholat tahajud dengan surat Al-Baqarah nanti bisa. Lalu muhasabah 40 menit sholat subuh dan kajian pagi seperti ini. Baru sesudah itu kita silaturahim sama-sama ya. Rencanakan dari sekarang hadirin sekalian insya Allah. Oh gimana kalau nanti saya... Tenang, tenang weh. Apa sepak bola itu? Beneran? Kita gak nonton dong. Coba tebak siapa yang menang. Terserah Allah. Dunia, dunia. Bola satu aja diributin. Kalau saya jadi panitia mah udah masing-masing kasih satu. Dulu pernah, astagfirullah ya, waktu dimain di mana? Futsal. AA ikut main futsal. Gampang ternyata ngegolin tuh hadirin. Kipernya juga, mangga AA karena nggak ada yang berani ngerebut. Menisara ropan pemain teh. Nggak bisa kualat meren. Dia kan atau dioper dari lawan TKA. Kiper jangan menghalang-halangi ya. Saroleh lah, bosen naik sepak bola gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, ada bagian masing-masing ya. Makasih Bapak Ibu yang baik. Kepada jamaah, kita jumpa di Masjid Istiqlal hari Ahad insyaallah ya. Oh ya, kepada jamaah Eko Pesantren hari Sabtu ini banyak pengumumannya. Diingat-ingat aja lah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar memiliki kesempurnaan ikhtiar kesempurnaan doa, kesempurnaan tawakal. Selebihnya kita nikmati ketentuan apapun dari Allah dengan rasa syukur dan sabar. Mari kita baca Quran sambil bersedekah. Ustaz Fadlan.
3: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha menyaksikan segala-galanya. Wahai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha mendengar dan maha tahu segala-galanya. Ya Rob, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada sekecil apapun perbuatan kami yang luput dari pengetahuan-Mu, yang luput dari penglihatan-Mu. Engkau sudah saksikan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji akan mengampuni. Ya Rob, bukankah majlis seperti ini adalah tempat Engkau mengampuni hamba-Mu? Duhai yang maha pengampun, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Ya Allah, kami mohon padamu, ampuni ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa, maksiat, aib. Ampuni sehitam apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami lakukan. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja, yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, dosa yang sembunyi-sembunyi, padahal Engkau mengetahui. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami lakukan. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami, kepada orang tua kami. Ampuni keburukan akhlak kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah, dosa kami kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lahum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosanya, sempurnakan pahalanya ya Allah. Jadikan amal-amal yang kami bisa lakukan mengalir pahalanya bagi orang tua kami. Muliakan sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Penuhi cahaya kuburnya. Ya Allah, lindungi dia umal hisab. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, jadikan ahli sorga. Lindungi dari azab walau sekejap pun ya Karim. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu ya Allah. Yang menjadi jalan kami bisa kenal jalan hidup-Mu, jalan hidup di jalan-Mu.
1: Jadikan pahala mengalir bagi guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosanya, muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Ya Rob, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang banyak mendoakan kami. Golongkan kami jadi hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami, ya Rob. Cegahlah kami dari perbuatan zalim kepada siapapun, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah khilaf, menyakiti kami. Lapangkan hati kami agar jadi pemaaf, ya Allah, yang tidak pernah memendam kebencian, kedendaman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, jadikan kami pecinta Quran, penghafal Quran, pengamal Quran, bukti indahnya Quran. Ya Allah, bukakan pintu rizki yang halal berkah. Jadikan kami ahli sedekah. Jangan biarkan kami berhutang, ya Allah. Jangan biarkan kami mewariskan hutang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, ya Allah. Jadi berikan kesembuhan yang sedang sakit, kekuatan yang sedang lemah, ketenangan yang sedang resah gelisah, jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, undang haji, undang umroh, sempurnakan sebelum ajal tiba. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur istiqomah. Jadikan kami ahli taqwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil doakan saudara kita di Palestina, ya. Oh ya, imam masjid dari Palestina dan seorang ustazah guru Palestina di pesantren Darut Tauhid kita di sana wafat syahid kena bom rumahnya. Semoga Allah mewafatkannya benar-benar jadi syuhada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang benar-benar menambah hati ini yakin padamu. Ilmu yang membuat tidak ada keraguan sama sekali kepadamu, kepada janjimu dan jaminanmu. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu sehingga kami bisa beribadah dengan benar. Jadikan sepanjang hayat kami benar-benar seluruhnya mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hati ini bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari segala penyakit hati. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Lindungi majelis ini dari segala kesia-siaan, dari segala kemaksiatan, dari ilmu amal yang tidak barokah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waktu dibagi tiga. Satu, yang belum terjadi. Dua, yang sudah lalu. Yang ketiga, saat ini. Banyak orang yang saat ini sengsara karena cemas dengan yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu hanya ada pada pikiran, bukan pada kenyataan. Karena belum, jadi baru pikiran. Cemas tentang tubuh, tentang harta, tentang masa depan, belum ada yang terjadi, baru pikiran. Tapi penderitaannya sudah dirasakan kenyataan sekarang. Bisa dipahami? Kan yang mencemaskan itu pikiran, bukan kenyataan. Yang kenyataan itu sekarang. Karena salah mengatur pikiran, kenyataannya belum ada, tapi kenyataan sekarang jadi menderita. Padahal pertolongan Allah untuk besok, ya datangnya besok, bukan sekarang. Yang kedua, yang lalu sudah berlalu. Banyak orang yang tidak bisa move on. Sedihnya, sakit hatinya, kecewanya, sampai sekarang ke bawah. Padahal yang lalu sudah berlalu. Waktu kita adalah saat ini. Ada yang namanya merencanakan, ada namanya mencemaskan. Kalau merencanakan itu amal soleh, hadirin. Kita merencanakan supaya nanti malam bisa tahajud, besok bisa olahraga, bisa sehat, itu bagus. Tapi kalau mencemaskan, beda lagi. Cemas takut nanti malam mati, cemas takut nanti diare. Ini kecenderungannya membuat hati susah. Kalau rencana jadi amal soleh, tapi kalau cemas, yang tidak menjadikan hari ini jadi saat yang baik, maka itu rugi. Kita coba khusus sekarang membahas tentang yang belum terjadi. Kita simak surat At-Taubah ayat 51. Ada yang bisa membacakannya, Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ayat ini berkaitan dengan perilaku orang munafik yang senang kalau umat Islam dapat kesusahan, dan dia susah kalau lihat umat Islam dapat kesenangan. Dan turunlah ayat ini, kullan yusibana, katakanlah tidak akan pernah, sekali-kali tidak akan menimpa, yusibana kepada kami, illa kecuali kataballahu lana, apa yang sudah ditulis Allah, ditetapkan Allah bagi kami, bukan atas kami, bagi kami. Huwa, dialah Allah maulana. Dialah Allah maula itu adalah pelindung yang bisa diartikan dialah Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang merawat, yang menjaga apa yang disukainya, disayanginya. Jadi apa yang dituliskan Allah bagi kita itu dalam bentuk perlindungan Allah. Jadi bukan sembarang ketetapan. Wa'alallahi, dan atas wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Jadi ada tiga bagian ya. Pertama, kita harus yakin bahwa nanti besok itu bukan karena omongan orang, bukan karena ancaman orang, bukan karena keadaan, bukan karena ikhtiar, tapi karena Allah saja yang menetapkan. Adapun kita, wilayah kita, ada wilayah kita, ada wilayah Allah ya. Kalau disederhanakan, wilayah kita itu adalah berniat baik, menyempurnakan ikhtiar, termasuk merencanakan dengan sangat baik ya, mempersiapkan dengan sangat baik, dan kita memperbanyak doa dan tawakal. Nah, wilayah Allah menentukan apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada yang bisa menimpa kita apapun, baik nikmat maupun musibah, uang yang datang, kita digigit nyamuk, kita dihina, ditipu orang, kena sakit ini, sakit itu, atau berbagai jenis musibah, tidak ada yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun. Dan apa yang ditetapkan Allah untuk kita itu bekal kena. Apa yang bukan untuk kita tidak akan. Jadi orang mau ngomong apapun, tetap saja yang menentukan itu bukan omongan orang, tapi ketentuan Allah bagi kita. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Jadi kita tidak usah ragu loh, kalau gitu nanti Allah menimpakan musibah. Dengar ya, maka disebutkan yang kedua, huwa maulana. Jadi yang memberikan ketetapan bagi kita itu adalah Allah pencipta kita, yang maha baik, yang selama ini berbuat baik kepada kita, yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, yang menyayangi kita lebih dari siapapun. Jadi yang ditetapkan itu jangan khawatir, wah gawat dong, nanti kalau Allah menetapkan yang jelek. Tidak. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, husnuzon, dan Allah pasti tahu. Jadi pertama kita harus tahu yang akan terjadi itu semuanya dikuasai Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Kalaupun terjadi, maka ini adalah takdir dari yang maha baik. Sampai di sana Allah fahuwa hasbuh. Allah tahu hati kita, pikiran kita bersandar ke siapa. Ada yang bersandar ke ikhtiar, ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke orang, ada yang bersandar ke aset, ada yang bersandar ke relasi. Nah, Allah tahu. Nah, siapapun yang hanya Allah, bulat nih, Pokoknya mah Allah satu-satunya pemilik sehingga tidak bersandar ke makhluk. Walaupun bicara, ya tolong bantu saya, hati enggak ke makhluk. Saya perlu bantuan mulut saja, hati Allah. Ya Rob, kalau memang engkau takdirkan lewat beliau pertolonganmu, alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, sekiranya hati kita yakin ke Allah, Allah cukup, cukupi. Karena Allah sudah tahu semua keperluan kita. Keperluan informasi, keperluan ketenangan, keperluan uang, keperluan kesehatan. Tidak ada satupun yang kita perlukan kecuali Allah Maha tahu. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan keperluan. Kita perlu nafas. Bagaimana kita tahu? Ya, siapa yang bikin paru-paru ini? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, tapi katanya perlu oksigen. Di mana oksigen? Allah cukupi. Berapa keperluannya, berapa banyak? Kita malah tidak tahu berapa banyak. Coba berapa kali nafas sehari? 24 jam. Jadi berapa kali? Dan berapa banyak sih kita perlu oksigen? Tercukupi tidak? Jawab. Berapa banyak kita perlu nitrogen? Itu balon gas ya, maaf. Berapa banyak kita perlu garam, natrium, maksudnya nitrogen lagi. Berapa banyak kita perlu zat besi? Gak ngerti, cukup. Berapa banyak kita perlu air minum? Gak ngerti, cukup. Jadi sebetulnya banyak sekali keperluan yang tercukupi setiap saat tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Siapa yang nyukupi? Nah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Itu tanpa tawakal tuh. Kebayang tidak orang yang tawakal seperti apa? Kita selama ini kan bersandarnya ke selain Allah. Udah dicukupi. Bagaimana kalau kita yakin hanya Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Udah beda sekali hidup ini. Mungkin enggak kalau kita sudah tawakal, kenapa kok masih tetap kena musibah? Tunggu dulu, musibah itu ya pasti ada kebaikan. Loh, saya sudah berdoa, sudah memasrahkan diri ke Allah, kenapa kok terjadi? Pasti baik. Baik bagaimana? Mungkin musibah inilah yang dirancang Allah, yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Paham, hadirin? Nikmat yang besar dalam hidup ini bukan kesenangan, tapi kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bahagia dengan mobil, dengan tas, dengan rumah, dengan HP baru, enggak akan dapat itu bahagia. Baru juga beli HP baru, keluar model baru, bayangkan. Ini yang baru nikah, disangkanya nikah langsung bahagia. Udah menikah dengan jenis yang berbeda, anak orang lain. Kalau belum nikah semuanya serba dikemas. Tapi jebet nikah baru tahu ngoroknya seperti itu. Cari bahagia dari suami, cari bahagia dari istri, enggak mungkin. Bahagia itu kalau berumah tangga jadi dekat dengan Allah, baru bahagia. Punya rumah jadi dekat dengan Allah, baru dibahagiakan oleh Allah, punya rezeki jadi dekat dengan Allah, termasuk musibah. Ada yang dengan kepahitan jadi dekat dengan Allah, karena diberikan kelapangan dia jauh dari Allah. Halo? Berapa banyak yang ketika ketipu langsung tahajud? Ketika banyak uang, ya saya punya utang, teman saya utangnya banyak, dilunasi oleh Allah, hanya tahajud 3 kali. Saya udah 3 bulan tahajud, utang saya gak lunas-lunas, padahal cuma dikit. Tebak, kenapa gak dilunasin oleh Allah? Lah yang utang 500 juta lunas, yang kita hanya utang 3 juta gak lunas-lunas, dan nagih terus. Karena Allah tahu kalau dilunasin cepat, lunas juga tahajudnya. Nanti lihat aja yang belum dilunasin utang ya, mungkin awalnya tahajudnya minta lunas utang. Saya harus tahajud nih supaya utang lunas. Tuh kan gitu. Lama-lama enak tahajud itu. Bukan jadi tujuan utama lunas utang, tapi menikmati bangun malam. Udah gitu dalam tahajud, sesudah tahajud bisa tobat. Jadi ingat dosa, nangis, lebih nikmat lagi ini. Udah gitu jadi lezat munajat. Bahkan tahajud itu dijadikan kesempatan menghafal Quran, tafakur. Yang kalau tidak kelilit utang, dia enggak dapat nikmat itu. Kan ada yang nanya, kenapa kok rezekinya enggak kebuka? Tahajud itu rezeki besar. Banyak yang dikasih uang tidak dikasih tahajud. Banyak yang dikasih kemudahan tidak dikasih sujud, nikmat. Tidak dikasih air mata tobat. Nah itu bisa datang lewat musibah. Waktu ceramah di LP Sukamiskin, ada seseorang yang kalau udah ditahan itu namanya apa? Ada tersangka, ada terdakwa, tertahan ya. Tanya, gimana Pak di sini? Sini maaf, mau kemana lagi selain sholat, ngaji, ke masjid? Bandingkan dengan dulu, dulu maaf. Jadi sebetulnya ditangkap KPK itu bagian dari pertolongan Allah. Jadi susah korupsi dan uangnya disita, capek-capek nyumputin, keluarin. Udah gitu di tahanan bisa ngaji, bisa sholat tepat waktu, kalau pas ke masjid boleh, bisa tahajud. Sesuatu yang tidak diperoleh pada waktu punya jabatan. Jangan-jangan itu ditangkap KPK berkah terkabulnya doa orang tua. Kata orang tua, siapa gak ngedoain ditangkap KPK? Doanya apa Bu? Semoga anak saya selamat. Nah, selamat dari korupsi jadi ditangkap KPK. Semoga anak saya jadi ahli sujud. Nah, terkabul ya, di penjara sujud. Wah, saya takut dong nanti anak saya di penjara. Doa Allah tahu lah, Allah juga ngerti kok kemana arah doa kita. Jelas hadirin sekalian. Jadi jangan suudon, kalau sudah niat baik, sudah rencana baik, sudah sedekah, sudah doa penolak bala, kok kejadiannya tetap gak cocok dengan keinginan, gak apa-apa. Jadi jangan cemas sebelum terjadi, Kalaupun terjadi, misalkan kita udah pasrah ke Allah, nanti Allah akan menguatkan hati kita. Sebetulnya yang berat bagi kita tuh bukan masalahnya, yang berat bagi kita tuh hati yang sempit, yang enggak nerima takdir, yang enggak melihat hikmah, itu yang bikin berat itu. Dengan masalah yang sama, ya, orang beda-beda, tergantung seberapa Allah buka hatinya. Makanya disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi izin Allah, yakin ini ada kebaikan, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin Allah akan menolong, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya, nanti dibuka hatinya tuh jadi lapang, jadi menikmati, padahal musibahnya sama, yang satu stres, yang satu syukur. Kenapa? Hatinya dibuka oleh Allah. Nah, jadi walaupun nanti kejadian, misalkan yang tidak cocok, tidak semenderita yang kita duga, karena Allah membuka hati kita. Jadi sudahlah, ya, tidak usah meribetkan diri dengan yang belum terjadi. Boleh merencanakan, boleh. Boleh memperhitungkan resiko, silakan, ya. Itu kan syariat ihris ala mayan fa'uk. Tapi tidak boleh berlama-lama. Cemas sendiri normal, hadirin. Cemas itu software. Tapi kalau cemas berlama-lama, sehingga kita melupakan Allah, melupakan janji Allah, melupakan jaminan Allah, itu Allah tidak suka. Harusnya cemas itu mengantarkan kita kepada hari ini. Jadi hari yang sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Kepada yang belum dapat jodoh, udah, gak usah ngitung-ngitung hari. Aduh, saya tahun depan ulang tahun. Ya udah, ulang tahunnya tetap aja sama tahunnya, 17 tahun. Kalau mau. Kenapa teman saya kok udah dapat, saya enggak? Enggak usah tanya kenapa. Kenapa? Ada yang ngatur jodoh, Allah. Kan? Kalau setiap ingin jadi, enggak rame hidup ini. Itu Mas Punto tunanetra lumpuh dapat istri. Saya atletis misal, ya. Tiap hari angkat beban. Tiap hari saya lari, akhirnya saya lari dari kenyataan. Agus susah jalan, bicara susah. Anak berapa, Gus? 3. Istri?
1: 1.
0: Oh. Biasanya kalau Agus ditanya istri, istri gimana, Agus? 3 katanya anaknya. Allah yang ngatur, hadirin. Jadi udahlah, mending apapun yang kita risaukan, apapun kita cemaskan, membuat kita menyempurnakan hari ini jadi hari terbaik. Setuju? Ingat mahasiswa yang cemas, ah, kalau saya lulus nanti kira-kira saya dapat kerjaan tidak? Atau tidak tahu. Pertama saudara juga belum tentu lulus, ya. Wah, jangan gitu. Alah, kan kita tidak tahu. Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Jawab. Saudara gak jawab, dan gak kuliah, ya kan? Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Belum tentu. Mungkin semester 3 sudah dijemput, ya, oleh calon mertua. Oh, ya menyawa terus. ada yang meninggal menjelang wisuda, udah boleh merencanakan, boleh punya keinginan, itu namanya merencanakan. Kalau mencemaskan itu beda lagi couplingnya. Ayo kita mikir besok, lusa, perhitungan, tapi kuncinya adalah membuat hari ini jadi sebaik-baik hari. Bukan jadi hari yang melupakan Allah. Bisa dipahami ya, Dirin? Pengen besok bagus, sholat yang bagus. Baca Quran yang bagus. Perbanyak doa. Perbanyak zikir. Perbanyak istighfar. Rencanakan dengan baik. Nanti gimana? Udah ngalir saja. Besok tuh ada sendiri takdirnya.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma

0: warga.
1: Iya nak, dan sekarang ada program wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
0: Subhanallah, berarti satu amal 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
1: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
1: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan.

0: Dan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MTFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Murotal pilihan Anda.

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: Mama Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lakak Falakal hamd walaka syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan, dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, nggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari segala sahabat MK, takwa adalah gabungan dari keyakinan atau iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh yang berkualitas. Takwa bukan sekedar status sahabat MK, melainkan kunci kebahagiaan dan tanda kesuksesan yang sebenarnya. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Jumat, di tanggal 7 di bulan Agustus 2026, sahabat MK yang alhamdulillah telah juga memasuki hari yang ke-23 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin. Insyaallah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami juga sampaikan bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini. Diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bersihkan diri? Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan, terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan bisa mengirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi ini juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi Anda yang ingin menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini ataupun juga mengirimkan doa-doa terbaik Anda, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027.
1: itu penghapus dosaku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit, ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Rasa berputus asa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan. Dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sebelum terhubung bersama guruna kita, sahabat MK Kiai Haji Abdul Hakim Nasir, yang insya Allah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kami sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK di pagi hari ini, yang menyampaikan kualitas siaran maupun juga berbagi doa-doa terbaiknya. Kami sapa ada Ibu Citra di Ciamis, menyampaikan alhamdulillah terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MK dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan alhamdulillah kualitas siaran di pagi hari ini sangat bagus dan bersih. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas, kru MK, pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ayang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah juga menyimak MKFM di pagi hari ini, suaranya jernih. Terima kasih Ayang Alin. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Jumat ini dari Cianjur tersimak dengan baik. Menyampaikan juga salam silaturahim dan doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, sahabat MK dimanapun berada. Semua semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MKFM di setiap harinya ini dari Cikarang, kualitas siaran MK pagi bagus dan bersih. Menyampaikan juga buat kru, guru-guru serta semua pendengar dimanapun Anda berada, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirapatkan yang di depannya, Dek. Kalau ada yang kosong di depannya, berarti ada hak orang lain yang terhalang oleh kita. Kalau kita ingin tahu nasib kita, salah satu cirinya adalah kita memudahkan atau menyusahkan orang. Kalau kita jadi kemudahan, bagus. Tapi kalau kita menyusahkan orang, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami mohon padamu, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami qalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sepanjang waktu kami jadi ibadah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing kami dengan amal yang engkau terima. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang rugi, yang jarang doa, padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah. Dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akramu, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang-orang yang jarang doa hidupnya berat. Boleh memotret tapi mungkin tidak perlu pakai lampunya ya. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang budiman, kita masih melanjutkan beban yang tidak perlu. Jadi seperti yang diungkapkan dalam 3 berhari berturut-turut, bahwa kita sering menderita bukan karena beban yang sedang kita pikul, tapi kita menderita karena kita sibuk memikul yang bukan beban kita. Jadi sudah disiapkan ini beban, sudah diukur, kita bisa memikulnya, tapi malah kita memikul beban-beban yang lain, sehingga kita menderita oleh perilaku kita sendiri. Nah, perilaku ini akibat pikiran. Masih ingat apa saja yang membuat kita nelangsa?
kita sibuk membebani kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada nanti, itu belum ada. Yang ada itu sekarang. Ini sekarang nih kita. Jam 7 itu belum terjadi. Siang belum terjadi. Malam belum terjadi. Besok, pekan depan, tahun depan, itu belum terjadi untuk kita dan belum tentu terjadi. Kalau kita meninggal siang ini, tidak ada besok buat kita, benar? Tapi berapa banyak di antara kita yang merusak hari ini, merusak kebahagiaan kita karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Pasti terpikir, normal. Yang jangan itu adalah sengsaranya sekarang. Ini ada masa pelatihan persiapan pensiun. Ada pesertanya? Ah, tenang ya Pak. Sudah belum pensiunnya? Oh ya, yang pendamping. Yang asli ini Aden. Bapak sudah pensiun. Nah, dulu sebelum pensiun banyak yang sengsara. Padahal kalau dijalani, ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani, kok bisa aja kita jalani? Karena memang untuk beban sekarang, pertolongan Allahnya. Padahal kalau dijalani, ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani, kok bisa

lagi. Walaupun sekarang tidak terpikirkan, tidak apa-apa. Emang waktu kita bayi mikir? Mikir tidak? Mikir yang dikit. Makanya kalau mau stres itu bukan sekarang. Dulu waktu bayi. Gak ada teman, gak bisa ngomong, ya. Gak bisa kemana-mana. Beres waktu bayi, betul tidak? Tuh kan gak ngangguk, betul tidak? Saya juga pernah bayi, beres tuh. Ini penting hadirin. Jangan sampai kita termasuk yang tidak berhasil mensyukuri saat ini. Jadi apa sih ujian hidup kita yang sebenarnya? Ujian hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini. Bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, itu intinya. Banyak nikmat yang Allah berikan saat ini tidak disyukuri tuh. Karena sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan nanti. Betul tidak, Bu? Ibu dari mana sih ini? Dari bukit? Coba dengar, bukit tinggi aja udah capek, betul tidak? Bu, kapan pulang? Bukan ngusir ya. Perasaan dari kemarin ada terus Ibu Inen. Jauh dekat ke sana. Nah itu menderita. Gak menderita? Bagus, udah. Saya juga gak mau mikirin penderitaan Ibu ya gak? Nikmati saja sekarang. Waduh, nanti pulang ke sana jauh. Naik apa, Bu? Naik bis. Alhamdulillah. Jangan capek-capek mikirin nanti. Boleh persiapan minyak angin, kantong kresek, dan sebagainya ya. Sebagai perjalanan senior. Tapi ya sudahlah. Duh, gimana ya kalau nanti saya mabuk di jalan. Kan belum perginya juga. Bawa persiapan dengan baik, tidak usah stres, doa yang banyak, kuncinya sekarang, kuncinya sekarang. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bersyukur terus, apa yang terjadi? Kita bakal bahagia sekarang. Allah tahu kita bersyukur tidak? Allah langsung berikan nikmat di hati kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa napas. Tek-tek, alhamdulillah. Gak bisa balik lagi misalnya. Saya masih bisa bergerak. Ya tadi nyoba bangun tidur, alhamdulillah. Tidur masih berteduh. Megang kasur, alhamdulillah. Saya tidur masih di atas kasur. Kebayang saudara kita di Palestina ya. Alhamdulillah, ketika bangun saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk. Ketika berdiri, alhamdulillah saya masih diberi nikmat bisa berdiri, jalan. Allahu Akbar, berapa banyak yang hanya mimpi dalam hidupnya bisa berjalan. Benar tidak? Kita jalan gak pakai syukur. Pergi kita lihat lemari, alhamdulillah masih ada pakaian. Pergi ke toilet, alhamdulillah ada toilet yang dekat. Ada airnya, bisa berwudu. Berapa banyak yang ketemu air saja susah. Berapa banyak yang mau buang air aja susah tempatnya. Kenapa kita tidak bersyukur, kan? Kenapa kita harus segini jelasnya nikmat? Nafas, berdetak, berkedip, mendengar, bisa bicara. Ini nikmat besar dari Allah. Coba fokus kepada nikmat. Allah tahu tidak kita sedang bersyukur? Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul tidak? Ya tapi nanti jam 7 datang debt collector. Itu kan nanti. Betul tidak? Belum tentu terjadi. Benar loh, dia udah nge-WA. Gak apa-apa. Yang bagaimana nanti? Sekarang berlindung ke Allah.
Karena nanti itu ada dalam kekuasaan Allah. Ini saya.

0: Serius hadirin, ini serius sekali. Kita sering tidak lulus ujian nikmat. Loh, ngangguk ini kan nikmat dari Allah, Pak. Berapa banyak yang suka susah ngangkat, itu tidak? Ini gak bisa ngangkat nih kepalanya nih. Udah jangan dibangunin, biar itu.
1: Dek, ya gak apa-apa. Beliau mungkin tahajudnya semalaman. Bangunin, Deng. Siapa tahu ilmunya manfaat buat beliau. Gak apa-apa, Lanjut. Jadi ujian kita yang sering tidak lulus adalah mensyukuri nikmat yang ada. Ibu yang ada suaminya, jangan lupa loh bu. Ketika lihat suami, jangan astagfirullah, jangan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang doa ingin punya suami, betul tidak? Tapi bukan yang kayak gini. Yang kayak gini juga laku bu. Yang orang banyak yang mau, ibu aja kurang syukur. Hei, benar? Tiba-tiba yang punya anak rewel. Berapa banyak yang merindukan punya anak? Anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak yang hanya mimpi punya anak bisa nyoret-nyoret dinding? Yang kita sering anggap musibah, bagi sebagian orang itu idaman, Mak. Benar. Misal kita punya motor butut, itu karena kita lihat motor bagus. Bagi yang tidak punya motor, ini tuh motor idaman. Panci, tahu panci? Apa? Suaminya bunci. Bukan, panci. Panci dekok, tahu dekok? Coba bagus atau jelek? Jelek itu bagi yang punya, lihatnya panci bagus. Coba tanya ke pengantin baru tidak punya panci. Panci petot itu idaman, hadir. Serius hadirin, fokus syukuri nikmat yang ada sekarang. Sekarang kita bekal diberikan kebahagiaan, nanti la in syakartum la azidannakum, dikasih semua nikmat yang belum datang itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit, mau kejer-kejer, mau lari kemanapun, gak bisa itu nikmat datang kecuali min fadlir rabbi, kecuali Allah yang memberi. Dan pintunya adalah syukur. Nah, ibu kalau naik bis jangan mikirin pesawat. Duh, enak naik pesawat. Jadi lama loh bu bisnya bu. Tuh coba kalau naik mobil pribadi, ibu jadi nyesek di bis itu. Udah enjoy saja. Tapi yang di sebelah saya ini ngorok, ah, lebih bagus daripada yang di sebelahnya gak nafas, betul Dina? Mau sebelahan dengannya pakai pocong kan? Aduh ya Allah, saya emang gak mau. Bisa dipahami hadirin? Nikmat itu ujian bukan? Ujian. Jadi masalah kita itu bukan kekurangan karunia, tapi kekurangan syukur. Makanya syukur terus, beda hidupnya. Allah melihat tidak kita bersyukur? Lihat tidak? Rukun syukur ada berapa? Rukun syukur ada 5. Ini penipuan ya. Jari begini nyebut 5, maaf. Rukun itu 3. Tapi kalau ingin ditambah dengan lainnya jadi 5. Rukun syukur itu hati. Meyakini bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi kalau datang sesuatu itu pasti sumbernya Allah. Yang ngirim itu cuma jalan. tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sumber. Kalau ibu diberi uang oleh suami, menganggap suami sebagai sumber rezeki, ibu gak syukur. Karena sebetulnya Allah yang memberi lewat suami. Jelas? Dua, lisan memuji Allah. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin itu lebih berat timbangannya dibanding rezeki apapun yang kita terima. Misalkan Bapak dapat 5 miliar. Lalu alhamdulillahirrabbilalamin, ucapan hamdalah itu lebih berat daripada yang cuman uang gak ada apa-apanya itu. Makanya disebut afdhalu du'a alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terus. Tiga, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang Allah sukai, itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur hadirin. Wah, saya ini senang bersyukur tapi enggak mau sholat, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran, satu rakaat itu. Ditanya oleh istri beliau, "Mengapa engkau ibadah segininya? Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin diampuni Allah." Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau lihat orang ahli syukur, lihat dia senang tahajud tidak? Dia senang sujud tidak? Itu syukur. Orang yang nyebut saya ahli syukur enggak pernah sujud, dusta. Padahal dia mampu tahajud tapi dia tidak mau tahajud, bohong tuh syukur. Kecuali yang tidak sanggup tahajud karena Allah memberikan uzur ya. Enggak ada alasan kok dia nonton sepak bola sampai 3:30. Udah itu adzan subuh tidur. Orang syukur itu senang sujud. Tahu mata ini syukurnya apa? Baca Quran, belajar, melihat yang baik, bohong. Jadi ahli syukur dikasih HP, dikasih kemudahan, jarang baca Quran, tapi lihat berbagai berita yang tidak perlu berjam-jam, bohong. Nyebut ahli syukur yang jarang baca Quran padahal mampu. Makanya kenapa ribet terus hidupnya, nyesek terus, galau terus. Tanya, matanya dipakai lihat apa aja? Makin mata ini dipakai maksiat, enggak ada cerita sholat khusyuk, enggak ada cerita hidup tenang. Enggak bisa. Sholat khusyuk, hidup tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga pandangan. Mikir. Kalau gitu ini HP dikemanain? Sedekahin. Ya udah enggak usah. Apalagi? Apa ini? Lisan. Allah menciptakan lisan. Coba, Allah menciptakan mulut untuk apa, Bu? Makan. Wah, ini Al-Zulim nih ngejebak. Emang lisan untuk apa? Bukit Tinggi, lisan diciptakan Allah untuk apa? Bicara salah. Duh, ini seneng lihat ibu-ibu salah, dengki itu namanya. Lisan diciptakan untuk bicara baik, Kasep. Wal yakul khairon auliasmut, berkata baik atau diam. Jadi lisan ini diciptakan Allah untuk berkata baik. Apa sih berkata baik? Di antaranya zikrullah, baca Quran, zikir, doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang banyak bicara sia-sia, yang suka celetak-celetuk, atau bahkan bicaranya menyakiti orang, bohong, menghina, saling memaki, berbantah-bantahan yang tidak perlu, enggak ada cerita, hidupnya tenang, enggak mungkin. Allah kok yang membuat hati ini tenang. Lihat orang-orang yang terpelihara kata-katanya. Lihat yang kata-katanya terjaga. Kalau memilih bicara, pilih kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Lihat saja. Orang yang terpelihara kata-katanya cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, akhlaknya lebih baik. Lihat orang yang suka celetak-celetuk, yang suka banyak komentar, yang selalu nyari-nyari kesalahan, kemudian meremehkan, memojokkan, mengejek. Lihat saja, cenderung hidupnya itu tidak tenang, ruwet terus. Mau tahu cara ngelihatnya, Bu? Mau tahu tidak? Bercermin. Jadi kita tahu siapa sumber masalah diri kita. Siapa? Ya. Lisan ini akan menjadikan kita bahagia kalau dia banyak berzikir. Orang yang sedikit zikirnya hidupnya tidak tenang. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga Allah tahu kita. Tapi kalau kita zikrullah, baik dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Tebak tubuh ini, gimana supaya tubuh ini bahagia? Pakai tubuh ini berbuat kebaikan. Itu syukur. Makin sering tubuh berbuat kebaikan, mungut sampah, merapikan yang membersihkan, kalau di sini namanya bebas komiba. Coba santri, apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Kemarin saya baca sebuah hadis itu, ada seseorang dimasukkan ke surga hanya karena dia melihat duri. Kemudian, ya Allah, saya amankan duri ini supaya tidak mencelakakan saudara kami lainnya. Allah lihat duri itu membuat orang bisa dimasukkan ke surga. Tidak sulit sebetulnya ke surga kalau kita melakukan kebaikan sebagai syukur. Jadi jangan takut, hadirin, dengan yang belum ada. Semua yang belum ada, ada dalam genggaman Allah. Semua yang belum ada, milik Allah. Semua yang belum ada, Allah yang memberikan pada waktunya. Dan Allah sudah janji, ahli syukur itu bakal ditambah tanpa keraguan. Keinginan, rencana, strategi itu tidak menjamin mendatangkan sesuatu. Syukur yang menjamin syariatnya, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Makanya yang harus kita takut itu bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Stop. Capek mikirin yang belum terjadi. Santri, aduh gimana ya, saya ingin kuliah di Medina, saya ingin, gampang itu sekarang, adik kan baru SMP ya. Jangan kejauhan. Sekarang jadi santri yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya berusaha bagus, belajarnya bagus, doanya bagus. Pasrahkan ke Allah, Allah yang ngatur. Kampus manapun, semuanya milik Allah. Tidak ada yang masuk kuliah ke tempat manapun kecuali dengan takdir Allah. Tapi katanya biayanya mahal. Mahal itu kalau gak punya duit ya. Kalau Allah ngasih, bisa. Ah, mungkin gak saya umroh. Gak tahu. Minta ke Allah. Tapi saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 32. Gak ada urusan dengan nomor sepatu. Kalau Allah ngundang, Allah akan sampaikan ke sana. Kalau Allah mengundang ibu ini ke Mekah, mesti nyampe. Sebagaimana Allah takdirkan ibu dari bukit tinggi ke dataran rendah ini ya. Ke Geger Kalong. Ya, nyampe di sini, betul tidak? Pokoknya kalau Allah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tenang, tenang, Allah tuh maha baik. Ya, dengar ini. Di At-Taubah ayat 51 ini, ya kan begini. Kulla yusibana. Katakanlah. Ini harus dikatakan, hadirin. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kulla yusibana. Katakanlah. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Illa kecuali ma kataballahu lana. Kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi yang menetapkan siapa? Allah. Huwa maulana. Dialah Allah maula kami. Yang menciptakan, yang menyayangi, yang melindungi. Jadi ketetapan yang akan menimpa kita itu ditetapkan oleh yang maha baik. Yang selama ini menjaga kita, mengislamkan kita, memberi keanekaragaman rahmat dan kasih sayang. Dengar ya, yang menetapkan ketentuan untuk kita itu maula kita. Bukan siapa-siapa, bukan pembenci, bukan pemarah, bukan yang zalim, yang maha baik, yang menciptakan kita. Enak benar ini. Tuh kan enggak ada yang semangat. Saya teh semangat, hadirin. Udah enggak boleh berharap dari makhluk, terserah ya. Keren kan? Tuh kan enggak jawab. Telat. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Perintah tawakal ini Pak, di dalam kemarin surat apa, Ali Imran 159. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Lihat lanjutannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh tawakal, bukan cuma disuruh, tapi diberitahu sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Ah, udah keren banget lah hidup ini. Ngapain ribet-ribet, ha? Disuruh tawakal tuh karena ada cinta Allah. Beda kalau kita tawakal dengan tidak tawakal. Kita disuruh tawakal. Kalau kita tawakal, Allah makin cinta ke kita. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Beres, hadirin. Demi Allah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Aduh, sebetulnya udah enak nih. Benar tidak nih? Tuh kan? Terserah ya. Enak tidak sih? Tapi kok susah ya? Kenapa kok saya susah? Karena tidak mau belajar. Buang-buang waktu, sok sibuk. Gak ada iman tanpa ilmu. Berapa waktu dalam 24 jam kita belajar mengenal Allah? Belajar tauhid, mengesakan Allah? Enggak, sibuk aja. Malah belajarnya yang enggak-enggak. Bukan tidak boleh belajar bikin konten. Boleh. Tapi ke akhirat konten kita apa nanti? Harus belajar. Pintu hidayah itu lewat ilmu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya, ah, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, tapi kok saya galau terus, berarti kurang iman. Kenapa kurang iman? Kurang ilmu. Makanya doa yang paling banyak dimintakan ke Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Mau sesulit apapun kalau ada petunjuknya gampang. Coba ini sekarang lagi kali-kalian zaman kita SD ya. Rumit buat kita, kali bagi itu rumit, belum lagi ada akar-akaran. Aduh, ini gini rumit. Terus kata guru, ini jawabannya B. Gampang enggak? Karena apa? Ada yang ngasih tahu. Hidup ini susah atau gampang tergantung ditunjuki Allah atau tidak. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini saya baca dari Singapura tadi saya dapat ya, sebentar. Nah, jadi ini ya, mana astagfirullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau menyimak. Astagfirullahaladzim. AA, Pak Kiai AA Gim, saya tidak sebut namanya ya. Saya Fulana, pekerja migran atau TKW yang sedang bekerja di Singapura. Agim, sebelumnya saya ucap syukur alhamdulillah dengan syariatnya. Saya sering menyimak YouTube kajian Agim, banyak hal yang berubah terhadap saya. Semoga Allah berikan sehat walafiat, amin, dan berkah, amin, dengan untuk AA dan sekeluarga. Bulan lalu saya mengamalkan salah satu ilmu dari kajian tentang membaca surat Al-Baqarah. Singkat cerita, bulan kemarin adik saya dioperasi penyakit kista ovarium yang sudah sangat besar di rumah sakit. Dan posisi saya masih di Singapura, tidak bisa pulang karena terikat kontrak. Sedih, saya sedih melihat adik saya. Tapi hati saya tetap ke Allah husnuzon. Saya ingat semua kajian yang disampaikan titik-titik yang sudah pernah menyimak di situ, saya bismillah mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan masya Allah benar-benar maha baik Allah, Agim, Allah berikan pertolongan, banyak hal yang membuat adik saya sekarang alhamdulillah sudah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah melihat kok. Allah lihat kita lagi lihat apa.

0: bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti. Jadi ketika kita baca Quran, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Baca Qurannya sambil gini, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Lagi nyungsep, Allah lihat. Allah lihat. Ya Allah, saya baca Quran karena Engkau menyukainya. Engkau janji akan mendapatkan keberkahan. Engkau sudah tahu masalah yang sedang menimpa. Saya baca Al-Quran semata-mata agar Engkau ridho. Setiap huruf yang saya baca, semoga Engkau suka. Allah udah tahu kok masalah kita, ya. Di berapa banyak Qurannya bergeletakan begitu, berdebu. Hidup ini tidak ruwet, hadirin. Tapi kok orang-orang soleh juga banyak cobaannya, tapi Allah menguatkan hatinya. Enggak tertekan di sini. Kan yang menderita tuh di sini. Mau berat sebesar apapun, kalau Allah menguatkan, enggak ada apa-apa. Mau persoalan cetek, hanya nyebut beruk. Sakit hatinya bertahun-tahun. Padahal kita bukan beruk, betul tidak? Kenapa disebut beruk tersinggung? Karena hatinya sempit, tidak dilapangkan oleh Allah. Orang yang sakit hati itu bukan karena omongan orang, karena dia menyempitkan hatinya, tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan. Semua orang punya ujian. Hari ini rasanya saya semangat sekali, ya. Mungkin karena ada ibu yang dari bukit sangat tinggi, menghargai turun gunung ibu-ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Sebetulnya ada satu ayat yang belum saya baca, ya. Baru syukurnya. Ada satu lagi, sabar. Insya Allah hari Ahad aja saya bacakan ayat ini. Pulang. Hah? Ibu sudah pulang, balik lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh khawatir hari esok, tapi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada intimidasi, ada ancaman, ada yang menzolimi, ada yang tidak suka. Bagaimana cara menghadapi?
0: Yang intimidasi. Yang mengancam, yang memfitnah, itu makhluk bukan?
1: Makhluk.
0: Kan? Makhluk halus atau makhluk?
1: Makhluk nyata.
0: Makhluk nyata. Siapa yang menciptakan mereka?
1: Allah subhanahu.
0: Yang ngasih makan siapa?
1: Allah.
0: Yang ngedetakkan jantungnya siapa?
1: Allah.
0: Kalau Allah berhentiin jantungnya, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Dia itu kasihan bagian ngancam kita. Izin Allah bukan dia ngancam kita.
1: Izin Allah.
0: Kan? Ada hikmahnya tidak?
1: Ada.
0: Apa kira-kira maunya Allah kita diancam orang?
1: Istiqomah.
0: Kan?
1: Apa ya?
0: Tobat.
1: Hah? Yang tobat siapa? Kita juga. Dua-duanya.
0: Siapa? Dua-duanya gimana? Dia mah bukan urusan kita. Masa nyuruh dia jari tobat? Udah jelas ngancam, disuruh tobat lagi, digebuk kita. Begini, kan setiap kepahitan itu adabnya diundang oleh kita. Iya. Kenapa saya dihina? Kenapa saya dipersulit? Istighfar, ya Allah. Mungkin saya ujub, merasa sudah jadi pejuang dakwah, merasa sudah lebih baik dari orang, merasa orang-orang itu orang hina. Mereka hamba Allah juga. Sekarang mungkin jelek, besok lusa bisa lebih soleh dari kita. Kita tidak tahu rencana Allah. Allah tahu kita ujub, merasa jadi pendakwah, merasa jadi pejuang, merasa sudah membela agama. Padahal ujub itu tidak disukai Allah. Oleh Allah izinkan tuh ada orang yang menghina, mencaci, mengancam. Mereka enggak bahaya tanpa izin Allah. Enggak percaya, coba lempar ke saya batu, HP, apa aja. Enggak akan kena kalau enggak izinin. Coba.
2: Kualat.
1: Kualat.
0: Karena enggak terjadi, betul tidak? Kenapa saudara enggak lempar? Syariatnya apa? Allah menguasai setiap hati, dibikin aja hatinya enggak mau lempar. Ada tadi yang udah mulai megang ini. Tapi kan langsung terlewat di telinga. Aduh, cilaka ya, kualat ya. Allah yang menggenggam setiap makhluk. Satu, tobat. Dua, syukur bukan kita yang jadi dia. Mikir apaan? Milih, mending mau jadi yang mana? Mau yang diancam atau yang ngancam? Mending jadi orang soleh, betul tidak? Rasulullah ada yang ngancam tidak? Ada yang memusuhi tidak? Rugi tidak Rasul? Enggak. Supaya kita berlindung ke Allah, makin dekat ke Allah. Enggak usah capek mikirin dia. Allah tahu tidak ada yang ngancam?
2: Tahu.
0: Jawab.
2: Tahu. Ah.
0: Bagaimana Allah enggak tahu? Yang ngancamnya juga makhluk Allah, betul tidak?
2: Betul.
0: Jadi masalah kita tuh enggak nyambung ke Allahnya. Baru sibuk mikirin orang yang ngancamnya.
2: Siap.
0: Baca doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ah, saya sudah doa tapi dia tetap ngancamnya, biarin. Untung kita udah doa, betul tidak? Kenapa kok belum diijabah? Allah dengar kok doa kita, ada waktunya nanti. Gak usah ngatur Allah, ya.
2: Siap.
0: Terakhir. Pada melongo begini, ya udah, kalau udah mau pulang saya. Mau udahan. Mim, adakah?
3: Bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum AA. Adakah orang yang ingin niat bertobat tapi Allah tidak berkehendak?
0: Apa Pip?
3: Adakah orang yang ingin bertobat cuman Allah tidak berkehendak?
0: Wah, bingung. Allah tuh maha baik Pip, jangan gitu Pip ya. Saya jadi emosi nih sama Pip. Allah tuh maha baik, kita aja ngaco kayak gini diurus, betul nih kan? Apa sih amal kita yang hebat? Apa coba? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, gak ngerti. Sekalinya kita ibadah dipamer-pamer ke orang, diposting, ya kan? Lagi ruku juga, Allahu Akbar. Semua, hampir semua amal kita tuh ditujukan ke orang. Tapi Allah tutupin aib kita, Allah tutupin sehingga orang-orang enggak pada tahu. Kenapa ibu dari bukit tinggi ke sini? Mau apa, Bu? Yang benar, yang asli dulu, Bu, jangan langsung salehah. Ya. Mau ketemu Agim, ya kan? Ah, yang benar. Kenapa ibu mau ketemu saya? Saya sudah punya istri, kan? Ibu mau ketemu saya, tahu kenapa? Karena aagimnya ditutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Itu yang menyebabkan ini jamaah pada ngelihat di TV, di ini apa? Allah nutupin saya.

0: setiap. Alhamdulillah, demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita sahabat MK untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kembali kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan kembali sampaikan informasi sahabat MK.
1: Dari segala dosa yang memburu
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hambamu rasa berputus.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan kualitas siaran. Kami sapa selanjutnya, ini ada sahabat kita, ada Ibu Eti di Balendah, kemudian ada Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Ella di Soreang, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian juga ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak juga, Umi Zikri dari Cianjur, sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Eni Nuraini dari Yung Bandung, kemudian ada sahabat kita di 085294 59 sekian-sekian. Ibu Nia dari Pangalengan juga menyimak di pagi hari ini. Ada Abah Akbar dari Ciranjang. Ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Kemudian ada Ibu Nisa dari Pareken.
1: Rasa berputus asa, siapakah.
0: Terima kasih kami ucapkan untuk Anda sahabat MK yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini dari awal sampai akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, kita telah sampai di akhir kebersamaan dalam program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda, ataupun ada beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, Juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Iya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Jadi ketika kita bangun, bagaimana kita mengkonsumsi langsung vitamin untuk hati kita, untuk kolbu kita. Vitamin apa? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, ya Allah, saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung masih bisa berdenyut. Tadi pagi begitu ibu bapak ke kamar mandi, seakan-akan biasa-biasa aja. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya. Pernah nggak ada orang yang takut ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan, tempat ini pernah terjadi sesuatu, begitu ya. Takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur ya. Salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat, lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi, saya ini bertahun-tahun, beribu-ribu kali mungkin ya, dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur, ibu bapak semua, atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas, begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua, ketika kita berjalan pada suatu daerah, ya pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah, begitu ya, jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang mengikuti hawa nafsunya. Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah

0: orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK,

sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, kadar keimanan seseorang dapat terlihat dari caranya menyikapi sebuah ujian yang Allah hadirkan. Apakah ia memilih bersabar kemudian berikhtiar, juga ikhlas atas setiap ujiannya? Ataukah sebaliknya, kemudian menyalahkan keadaan dan berkeluh kesah saja? Lagi-lagi, semua pilihan ada di tangan. Di satu sore, seorang cucu mengadu kepada neneknya tentang kejadian yang tidak menyenangkan yang ia alami. Sementara neneknya sedang asik melakukan kegiatannya, yakni membuat kue, setelah mendengar keluh kesah cucunya itu, nenek pun menawarinya snack yang disambut oleh cucunya dengan senang hati. Akan tetapi, ternyata snack yang ditawari sang nenek bukan snack biasa. Neneknya kemudian menawari minyak untuk cucunya. Ya, minyak yang biasa kita pakai untuk menggoreng. Kemudian nenek pun berkata, "Mau minum minyak ini?" tanya nenek. "Ih, tidak mau, Nek," jawab cucunya dengan cepat saat ditawari minyak goreng yang digunakan neneknya untuk membuat kue tadi. Sesi menawarkan snack pun masih berlanjut. Kali ini yang ditawari nenek adalah telur mentah. "Bagaimana kalau telur mentah ini? Mau?" tanya nenek kembali. "Ih, jijik, Nek. Tidak mau kalau masih mentah begitu," tolak cucunya untuk yang kedua kali. Neneknya pun kembali menawarkan, "Mungkin kamu mau tepung atau soda kue?" Nenek masih tidak menyerah untuk menawari cucunya. Kali ini cucunya merasa bingung dengan semua pertanyaan sang nenek. Sampai ia berkata dengan sedikit kesal, "Nek, semua itu aku tidak suka. Menjijikan," kata sang cucu. Melihat sikap cucunya, nenek pun kemudian menjelaskan bahwa semua bahan mentah yang tadi ditawarkan memang tampak tidak enak. Dan penjelasan nenek ini pun disambut anggukan si cucu membenarkan. Nenek kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Cucuku, bahan tadi memang terlihat tidak enak. Tapi bila semua bahan yang tadi nenek tawari dicampur dengan cara yang benar, tentu akan menjadi kue yang sangat lezat. Begitu pula dengan cara kerja Allah. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan dan sulit? Ya, jawabannya, karena Allah tahu bahwa kejadian itu diletakkan menurut susunannya. Dan pasti hasilnya pun akan baik. Asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kepada Allah bahwa semua ketidaknyamanan itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita yang tidak tahu apa-apa ini. Sahabat MQ, setiap kita tentu bergiliran mengalami berbagai masalah dalam kehidupan. Dan sabar adalah jalan, juga ungkapan yang selalu tersirat manakala seseorang menghadapi sebuah ujian. Sejatinya masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu, kita tetap harus memperlakukannya sebaik mungkin agar masalah yang hadir dapat kita petik hikmah juga maknanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Sudah di hari yang ke-7 bulan Agustus ya, di 2026, atau sudah memasuki juga hari yang penghujungnya bulan Safar ya sahabat MK, di 1448 Hijriah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya sahabat Siranda Syifa Khairunisa dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda yang sedang mulai beraktivitas, sahabat MK, sedang berkendara atau sedang berolahraga, sedang beberes ya, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan tentunya ketenangan hati, sahabat MK. Dan untuk menambah keberkahan di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda juga bisa berbagi semangatnya di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Anda bisa saling menginspirasi sahabat MK, bisa bagikan dalam jurnal pagi hari ini. Anda silakan bisa lengkapkan dengan jurnal syukurnya, informasi seputar pantauan lalu lintas di daerah Anda, atau juga pantauan cuaca sahabat MK. Anda juga bisa sertakan untuk doa terbaiknya di pagi hari ini, dan bisa juga mengirimkan salam silaturahmi semangatnya di hari Jumat sahabat MK. Amalan-amalan yang juga ingin Anda ikhtiarkan, silakan bisa dibagikan juga. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua. Dan kita akan awali kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Jurnal Pagi sesaat lagi.

0: Mengawali jurnal pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi untuk perakiraan cuaca. Baik itu untuk di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, kemudian juga di Kabupaten Subang. Anda juga, sahabat MK, yang menyimak, ini bisa sampaikan ya bagaimana pantauan lalu lintas ataupun juga pantauan cuaca di daerah Anda. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda jurnal paginya di hari ini. Kirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan mulai dengan informasi perakiraan cuaca di Kota Bandung Raya, sahabat MK. Kalau tadi saya sepanjang perjalanan ini memang nampaknya matahari belum begitu terasa ya, bersinar menghangati tubuh belum ya, sahabat MK. Masih abu-abu langitnya. Dan memang kalau untuk kita lihat dari perakiraan cuaca di laman BMKG untuk wilayah Kota Bandung Raya ini rata-rata berawan, sahabat MK. Kita akan hadirkan informasinya mulai dari Kecamatan Sukasari. Bahkan ini berkabut atau berasap sama seperti di wilayah Coblong, kabut atau asap ya, sahabat MK. Kemudian di wilayah Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, ini udara kabur. Sementara untuk Kecamatan Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, itu kabut, berkabut, sahabat MK. Apakah di daerah yang tadi disebutkan Anda juga merasakan ada kabutnya, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan atensi berbagi di pagi hari ini. Sementara untuk di Kecamatan Astana Anyar, ini udaranya kabur. Dan di Batu Nunggal juga sama ya, udara kabur, termasuk juga di Kecamatan Lengkong. Bandung Kulon juga sama, udara kabur, berbeda untuk di Cibenying Kidul, ini berkabut, sahabat MK. Sementara untuk Anda yang berlokasi di daerah Regol, ternyata ini yang cerah, Masya Allah. Apakah sudah terasa cerahnya di daerah Regol? Anda bisa berbagi juga. Kiara Condong, ini juga udara kabur. Kemudian Bojongloa Kidul cerah, sahabat MK. Cibenying Kaler berkabut. Sumur Bandung ini udara kabur, sama dengan Antapani. Sementara untuk Bandung Kidul dan Kecamatan Buah Batu ini cerah, termasuk di Kecamatan Rancasari dan Arca Manik. Kali ini ada mataharinya tapi tertutupi oleh awan, sahabat MK. Nah, silakan ya Anda bisa pantau dan laporkan bagaimana kondisi di lapangan. Sementara untuk di daerah Cibiru, Ujung Berung, kemudian Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati, ini berkabut, sahabat MK. Nampaknya kalau untuk di wilayah Kota Bandung Raya, ini tadi beberapa lebih banyak yang berkabut ya. Nah, kalau di daerah Anda seperti apa? Sampaikan di 0811-224-1027. Kemudian, kali ini kita hadirkan juga informasinya untuk di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya. Kali ini dari Kecamatan Sagala Herang, sahabat MK, perakiraannya udara kabur. Sementara untuk daerah Cisalak ini berkabut sama seperti di Kecamatan Subang. Kemudian di Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, ini cerah berawan. Sementara untuk Pagaden, udara kabur, sama seperti di Kecamatan Binong. Di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, cerah berawan, seperti halnya di Pusaka Negara, Pamanukan, kemudian juga Belanakan, sahabat MK. Sementara untuk di Jalan Cagak, udara kabur, sama seperti di wilayah Compreng, dan juga Tanjung Siang. Adapun untuk di Kecamatan Patok Besi, ini cerah berawan. Kemudian berlanjut ke Kecamatan Cibogo, Cipunagara, Cijambe, ini udara kabur. Cipendei cerah berawan, sama seperti di Legon Kulon. Daerah Cikaum udara kabur, sementara di Serang Panjang berkabut, sahabat MK. Di daerah Sukasari cerah berawan, sama seperti di Tambak Dahan. Kemudian di Kecamatan Kasomalang ini udara kabur. Di Dawan juga sama, udara kabur, dan Pegaden Barat juga sama. Kemudian di Kecamatan Ciater ini berkabut, dan di Pusaka Jaya cerah berawan. Kalau Anda pantauannya seperti apa? Kalau tadi sepanjang perjalanan ya dari daerah Pusdai, kemudian melewati daerah Sukajadi ya, sahabat MK, hingga ke Geger Kalong, itu memang melihatnya masih udara kabur atau mungkin berawan ya kalau pantauannya. Nah, kalau di daerah Anda seperti apa? Anda yang sudah berkendara juga silahkan lengkapkan di pantauan lalu lintasnya. Karena untuk pagi hari ini ternyata dari rute yang sama sahabat MK tadi cukup ramai lancar. Meskipun padat tapi tidak sampai terhenti ya, bisa terus melaju kecuali di titik-titik lampu merah ataupun lampu lalu lintas ya. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga, sampaikan jurnal syukurnya sahabat MK di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan atensi berbagi jurnal syukur hari ini bisa menginspirasi juga sahabat MK saling mengingatkan dalam kebaikan. Kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen jurnal pagi sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan Anda yang baru bergabung dan ingin juga berbagi semangatnya di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Anda bisa lengkapkan dalam segmen jurnal pagi, edisi Jumat yang penuh dengan berkah dan juga Jumat pertama ya, berarti di edisi bulan ini Agustus sahabat MK, dan bertepatan juga menjadi momentum bulan miladnya MKFM. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan doa-doa terbaik Anda, jurnal syukur, pantauan cuaca atau juga pantauan lalu lintas di daerah Anda. Anda yang sudah mulai berkendara silakan bisa melaporkannya. Kami mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Kita lihat ada dari Soreang ini yang sudah paling pagi ya, Masya Allah. Ibu Ella di Soreang, kami sapa Alhamdulillah. Ini berbagi semangatnya Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh. Doa terbaik semoga hari Jumat ini dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita. Dan jurnal syukurnya juga Alhamdulillah barakallah masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk guru-guru, kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada, selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dan segala urusannya dilancarkan ya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Kalau di Soreang ini cuacanya cerah, suhunya sejuk segar, Masya Allah. Dari Soreang kita berlanjut ke Cimahi. Sahabat MK, ada sahabat Handayani yang sudah bergabung. Jurnal syukur pagi ini, Alhamdulillah, jurnal syukurnya Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam tadi. Masya Allah. Kemarin Allah juga lancarkan praktikum mahasiswa kedokteran, jadi bisa sharing ilmunya sedikit. Ah, Masya Allah. Sukses selalu ya sahabat Handayani. Kemarin juga bisa berbagi makanan ya, Alhamdulillah. Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha penyayang. Adapun pantauan cuaca untuk di daerah Cimahi ini cerah berawan, suhunya juga sejuk. Doa terbaik hari ini Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah juga untuk sahabat pendengar, kru, operator dimanapun berada. Jumat berkah, Jumat berbagi ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah di hari ke-23 bulan Safar sahabat MK, 1448 Hijriah. Dan kita sapa juga Anda yang sudah bergabung dari Cimahi berlanjut ke Buah Batu. Kali ini Pak Yandi sudah berbagi foto terbaiknya nih untuk pantauan lalu lintasnya, nampaknya cukup lancar ya, dan lebih ramai dibandingkan biasanya ya Pak Yandi. Alhamdulillah, cuacanya cerah sejuk kalau di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Ini lokasinya menuju ke arah SMK 10 dan SMK 14, Masya Allah. Jurnal syukurnya hari Jumat penuh dengan berkah. Ini Pak Yandi masih bisa dibangunkan, masih bisa bergerak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga katanya masih bisa menunaikan saum sunnahnya, Alhamdulillah. Walaupun seharian ini ada kegiatan penataran ya di hotel, tugas dari kantor. Masya Allah. Alhamdulillah, lancar selalu ya agendanya Pak Yandi. Doa terbaiknya agar nikmat sehat, waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan juga seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru operator juga semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Anda yang belum tersenyum pagi hari ini sahabat MK, silakan bisa tersenyum ya sambil menyimak siaran di 102,7 MKFM Bandung. Dari Buah Batu, kita masih berlokasi di Buah Batu ya. Kali ini tetangganya Pak Yandi. Meskipun ini melampaknya Buah Batu yang berbeda ya lokasinya. Ada Ibu Lina, Alhamdulillah. Kali ini jurnal syukurnya berbagi karena punya staff yang semuanya pintar dan baik. Oh, Alhamdulillah. Ini kalau sebagai atasan punya staff yang luar biasa, sangat membantu ya sahabat MK. Ini rasa syukur yang kemudian patut untuk senantiasa disyukuri. Dari Buah Batu, kita berlanjut ke daerah Manggahang. Ada Ibu Imas di Manggahang Balai Endah ya, Alhamdulillah. Kali ini melaporkan kualitas siaran MKFM terdengar sangat jelas. Udaranya masih berawan kalau di Balai Endah, Alhamdulillah. Belum ada yang hujan berarti ya sahabat MK, ataupun gerimis. Biasanya kalau berawan, kabutnya cukup tebal, ini ada rintik-rintik kecil.
Terima kasih Ibu Imas. Kemudian kita lanjut ke daerah Cilimus, Cisarua, sahabat MK. Ada Bunda Sinta. Bunda Sinta menyapa, hari ini bersyukur karena Bunda dan keluarga masih diberikan nikmat yang tidak terhingga. Kemudian nikmatnya apa saja? Iman, Islam, lahir batin ya, Masya Allah. Adapun untuk cuacanya di Cilimus saat ini masih mendung, udaranya terasa dingin. Di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini juga doa terbaiknya disampaikan agar Allah mengampuni segala dosa-dosa, dosa ibu bapaknya Bunda juga, kemudian dosa suami, anak, mantu, cucu, dan semua kaum muslimin. Doa terbaiknya juga agar Allah memberikan kebaikan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang barokah, nikmat dan keselamatan dunia serta akhirat. Khususnya untuk Bunda dan keluarga ya, Masya Allah. Untuk sahabat Syiar juga ya, sahabat MKFM dimanapun berada. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Selamat bergabung juga sahabat MK yang sudah menyapa ya. Ada sahabat Titas, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan kemudian Anda sahabat MK yang ingin bergabung, menyampaikan atensi, silahkan bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Kita menyapa di Garut. Kalau di Garut ada Ibu Rus, ini menyampaikan tidak terasa ya, sudah mau milat lagi. Nikmat waktu ini sangat cepat berlalu sahabat MK. Doa terbaiknya untuk Radio MKFM, jaya terus di udara. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun untuk udaranya di wilayah Garut sekitarnya Ibu Rus, ini udaranya sejuk. Masya Allah. Alhamdulillah cuacanya cerah juga ya. Ini doanya juga ya. Jaya terus di udara dan senantiasa menyejukkan hati para pendengar. Kalau pemirsa biasanya buat TV Ibu Rus. Dan juga semoga doa terbaiknya kru MKFM, manajemennya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rus, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Dari Garut kembali ke wilayah Bandung Raya, ada Ibu Yanti di Antapani. Kali ini jurnal syukur yang disampaikan Ibu Yanti, masih diberikan usia, sehat, bisa bangun juga di sepertiga malam tadi ya untuk beribadah, Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Antapani cuacanya mulai cerah ya, Alhamdulillah. Sudah bisa menjemur kah Ibu Yanti? Menjemur pakaian biasanya ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti. Kemudian kita berlanjut ke GBA 3. Ada Ibu Parilah, jurnal syukurnya masih bisa bertemu dengan hari Jumat. Alhamdulillah bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur juga masih bisa ibadah, aktivitas dengan lancar. Kemarin juga Alhamdulillah bisa hadir kajian di TSM bersama dengan AA dan juga Ustadz Komarudin ya, Alhamdulillah. Salam sehat dan tetap semangat, salam Jumat Mubarak katanya. Sudah sampai rumah kembali ya Ibu Parilah dari mengantar anak di sekolah tadi. Kalau pantauan lalu lintasnya sepanjang tadi, Jalan Logam Marga Cinta Cijaura ini ya di sekitar GBA 3 terpantau ramai lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya sejuk dingin. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Doa terbaik agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Masya Allah. Dari GBA 3 kita berlanjut kali ini ke daerah Riung Bandung sahabat MK, menyapa ada Ibu Eni ya, sudah berbagi atensinya, Masya Allah, terima kasih Ibu Eni, insya Allah nanti akan disambungkan. Kemudian dari Cimahi ada Ibu Dewi berbagi jurnal syukur juga, Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menikmati suasana pagi yang sejuk dan tenang. Oh Masya Allah, ketenangan ini menjadi nikmat yang luar biasa sahabat MK. Kalau suasananya di daerah Cipageran, Cimahi Utara, ini terasa lebih semarak karena sudah mulai banyak yang mengibarkan bendera merah putih. Juga memasang hiasan-hiasan lainnya untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal 10 hari lagi ya menuju 17 Agustus sahabat MK, Masya Allah. Alhamdulillah, doa terbaiknya senantiasa diberikan keberkahan untuk negeri tercinta Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin di awal bulan ada zikir kebangsaan juga ya di daerah Monas sahabat MK. Ini bisa jadi ide agenda Agustusan juga nanti di hari kemerdekaan. Karena kalau kita ingat di 17 Agustus 45 itu kan pas Ramadan juga ya sahabat MK, Masya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Kemudian kali ini ada Eyang Alin dari Cimareme. Kalau di Cimareme katanya cuacanya berkabut, suhunya 19 derajat Celcius. Masya Allah. Alhamdulillah, jurnal syukurnya masih bisa bangun dari tidur, masih bisa menghirup udara segar. Bersyukur juga pagi ini masih diberi kesehatan yang walafiat ya, walaupun kemarin-kemarin sempat sakit kepala karena tensinya naik. Wah, alhamdulillah sekarang sudah normal ya, alhamdulillah. Alhamdulillah karena Allah juga masih memberikan banyak nikmat yang tidak tertuliskan ya. Betul sekali ya, Ibu ataupun Eyang Alin di Cimareme. Alhamdulillah. Karena kalau dituliskan tintanya air laut misalnya, ini gak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang sudah Allah berikan. Apalagi kalau kita menyimak kajian MK pagi di setiap weekend, sahabat MK yang bersama dengan dokter, ini Masya Allah, itu kalau melihat bagaimana tubuh manusia, kemudian menilik ciptaan yang begitu sempurna, wah, tidak terbayang ya. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin sudah kembali berbagi, mengingatkan salam silaturahminya juga untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan untuk semua pendengar MKFM. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia, insya Allah. Amin, terima kasih Eyang Alin di Cimareme. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Ira Irmanu. Alhamdulillah, ini syukurnya disampaikan juga selamat beraktivitas untuk sahabat siar ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Ira, selamat beraktivitas juga. Untuk kru juga, pendengar setia MK dimanapun berada, selamat beraktivitas di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat MK yang sudah berbagi dalam jurnal pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan segera sambung kebersamaannya di segmen Sudut Pandang sesaat lagi. Kita akan menilik sahabat MK bagaimana kemudian ikhtiar dari solusi mobilitas di Kota Bandung. Ada upaya revisi aturan transportasi umum. Seperti apa? Karena memang beberapa waktu kebelakang ini sempat ada kabar bahwasannya tingkat kemacetan di Kota Bandung itu sudah menempati posisi pertama di nasional ya, subhanallah. Dan seperti apa nih kalau revisi aturannya bisa diperbaiki, apakah akan bisa mengurangi dan proyeksinya seperti apa? Insya Allah akan segera kita bahas dalam segmen Sudut Pandang sesaat lagi, sahabat MK, setelah kita simak sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Ini Langkahku.